0: Pertamina juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
1: Ya, Risti, hari ini tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar sehingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Isliamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
3: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
2: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatul Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
3: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Makkah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
4: Proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Demarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi, menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu, kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu, karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi, siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata, ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil, ya misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026. Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
6: Menurut saya sih, kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suria dinilai, maksud kami pemerintah Suria menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini kita edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
3: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
5: Tendangan lagi, Mas.
3: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
3: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan

0: Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
1: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko. Ada 2 pemain.
0: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut.

0: Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh, pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.

0: selanjutnya. Dari Jakarta, Nier Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro3 dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
2: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
3: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
2: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Informasi cuaca.
3: Sembilan empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar informasi cuaca untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026, pada pagi hari berawan, jelang siang atau sore hari nanti berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan kecuali hujan sedang di wilayah Goa, Maros, Bone, Pinrang dan Luwu Utara. Pada malam hari berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan kecuali hujan sedang di wilayah Luwu, Luwu Utara, Wajo dan juga Bone. Dini hari akan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Toraja Utara, Tanah Toraja, Palopo, Endrekang, Pinrang, Sidrap, Parepare, Bone, Sinjai, Bulukumba, Kepulauan Selayar, serta hujan sedang di wilayah Luwu Utara dan juga Luwu. Suhu udara berada di angka 19 hingga 34 derajat Celcius. Kembap angin cenderung bertiup dari arah utara menuju timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Kelembapan udara 78 hingga 100%. Potensi dini, peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Itulah tadi mendengar ya. Semoga aktivitas Anda selalu menyenangkan di hari Jumat ini dan kita senantiasa dilimpahkan hal-hal yang baik, memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari Jumat merupakan hari yang penuh dengan keberkahan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Banyak amat paketnya, borong nih.
5: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
4: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
5: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
4: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor, belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
5: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
4: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
5: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
4: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian, biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
5: Oke deh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Cek Fakta Pro 1 edisi Jumat 12 Juni 2026 dengan judul Uang Pecahan Baru Bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia di bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perwuri, Adi Sunardi, menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran. Perwuri hanya melaksanakan percetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Interaktif Makassar Menyapa pagi ini mengangkat topik demam Piala Dunia dan dampak bagi iklim sepak bola di Indonesia hanya di Pro 1 RRI Makassar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.
5: Makassar pagi ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar Menyapa edisi Jumat 12 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat topik mengenai Piala Dunia dan dampak bagi iklim sepak bola Indonesia. Telah terhubung bersama kami pada pagi hari ini melalui line telepon ada Bung Sul Dengkule. Beliau ini merupakan Presiden Red Gang PSM Makassar. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Sul.
2: Waalaikumsalam Mbak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah masih kondisi demam, tapi demamnya demam.
1: Demam Piala Dunia. Kalau saya demam betulan ini. Bung Sul, kali ini kita membahas demam Piala Dunia dan dampak bagi iklim sepak bola di Indonesia. Di awal perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bung Sul, boleh diceritakan bagaimana euforianya utamanya di wilayah Makassar dan juga Red Gang ini sendiri di momentum Piala Dunia ini seperti apa?
2: Alhamdulillah, kami ucapkan selamat berPiala Dunia untuk seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Jadi untuk saat ini demam Piala Dunia sudah menggeliat di mana-mana. Bahkan beberapa titik sudah terpajang ajakan untuk nonton bareng. Termasuk beberapa dari kelompok supporter sudah melakukan flyer, melempar flyer untuk giat nonton bareng dalam rangka demam Piala Dunia Kanada, Meksiko dan Amerika tahun 2026.
1: Baik. Nah, kemudian ini Bung Sul, apakah dengan euforia demam Piala Dunia 2026 ini apakah akan menggeser ini perhatian supporter dari kompetisi domestik Liga 1 ini, Bung? Atau seperti apa?
2: Ini yang karena secara kompetisi hampir semua kompetisi di dunia itu break dengan kita 4 tahunan ini. Teman-teman dari supporter itu walaupun Indonesia belum lolos sekian kalinya, tapi setidaknya ada beberapa tim yang didukung oleh beberapa teman-teman kelompok supporter, termasuk tim sendiri.
1: Jadi memang di momentum Piala Dunia ini untuk laga-laga lain ini break begitu ya?
2: Ya benar.
1: Jadi fokus
2: karena itu kan Piala Dunia. Kan semua kita sepak bola itu semua by system dari FIFA. Nah ini agenda dunia, jadi secara otomatis kegiatan-kegiatan termasuk untuk champion itu semua break selama hajatan Piala Dunia. Memang regulasi dari FIFA saat berjalan Liga Domestik kecuali Tarkam.
1: Baik. Nah, Bung Sul, kalau menurut kita sendiri nih, apa sebenarnya yang membuat fans di Indonesia ini ya, khususnya Red Gang ini, banyak yang jatuh cinta di timnas negara lain pada saat Piala Dunia sedang berlangsung?
2: Ya, ini yang menjadi sebuah ironi karena kita kan terlahir dari sebuah kecintaan sepak bola. Nah, Indonesia di saat zamannya kita menuju fase keempat, kita kan berharap ada juga lolos, Indonesia lolos. Namun karena belum rezeki, makanya suka tidak suka teman-teman memang dari kecil dari sononya memang sudah punya fans masing. Terlepas dari ada yang namanya domestik atau Liga Indonesia untuk sendiri.
1: Jadi memang sudah banyak ya yang lebih dulu ini mengidolakan klub-klub internasional, tim begitu, ya, tim internasional begitu ya di Piala Dunia ini. Nah kemudian kalau kita bicara soal dampak ya Bung Sul, ketika euforia Piala Dunia 4 tahunan ini begitu besar, masyarakat Indonesia juga banyak yang sangat menanti-nantikan, apakah dampaknya ke timnas kita?
2: Kalau untuk dampak pada sepak bola secara umum dan timnas secara khusus itu sangat signifikan. Kenapa? Kita bisa melihat bagaimana dengan beberapa materi pemain yang baru under 17 tahun itu sudah masuk sebagai tim inti di salah satu timnas. Nah ini kan memberi dampak positif kepada generasi-generasi younggan untuk bisa juga berbuat, apalagi dengan masuknya pelatih Indonesia yang baru ini itu kan beri ruang kepada pemuda untuk bisa mengikuti slot yang ada di posisi ya. Berikut untuk dampak yang lain, saya kira sangat-sangat besar, minimal kepada kita ada sebuah motivasi agar kita bisa juga berkontribusi positif dalam hal ini, bisa menjadi peserta hajatan 4 tahunan ini agar dampak yang lain itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat pencinta bola.
1: Oke. Nah, Bung Sul, tadi ada pendengar kami ya yang memberikan tanggapannya mengenai demam Piala Dunia di tahun 2026 ini bisa dijadikan sebagai ajang bagi tim nasional Indonesia untuk melakukan nonton bareng, kemudian menganalisis strategi dalam permainan sepak bolanya. Apakah itu akan relevan juga dilakukan menjadi dampak positif juga dengan adanya Piala Dunia ini, Bung?
2: Saya kira nobar bisa saja untuk membangun ekonomi. Namun saya kira dengan pelatih-pelatih yang baru saat ini, mereka beliau sudah memahami karakter-karakter perbedaan pemain Indonesia. Alhamdulillah kemarin di saat friendly match lawan Oman, kita kan bisa menang meyakinkan. Artinya sekarang tinggal dari PSSI mampu tidak mengelola dan konsisten dengan prestasi yang didapat temporer ini. Jangan sampai kayak kemarin, bisa aja maaf saya sebut saja zamannya STY, itu sudah kita di pang lolos, tetapi tiba-tiba ada pergantian tim kepelatihan. Nah secara otomatis itu kan berdampak demik kepada mental pemain, apalagi kita di ujung menuju penentuan untuk lolos ke 2026 ini. Kalau federasi konsisten mulai dari pembinaan usia dini, konsisten dalam kompetisi domestik, tidak ada yang kong kali kong, saya kira kita bisa di area itu. Jangan baru prestasi harus di AFF, itu pun juga runner up sudah lebih banyak dikiring ke sana kemari yang terkait dengan maaf sama politik.
1: Oke. Jadi memang banyak ya aspek-aspek yang perlu untuk diperhatikan begitu ya Bung Sul, bukan hanya dari segi strategi permainan di lapangan namun yang manajerialnya pun perlu diperhatikan begitu ya untuk bisa membawa Indonesia nantinya melangkah lebih maju lagi bakal masuk ke Piala Dunia. Nah, kalau membicarakan mengenai harapan kita sebagai warga Indonesia, Indonesia masuk ke Piala Dunia ini, berbicara mengenai supporter, boleh diberikan pandangannya ini Bung Sul, apakah supporter Indonesia ini sudah cukup suportif dan memiliki mentalitas yang siap gitu untuk di kancah internasional?
2: Kita terakhir lawan Oman, kita terakhir di GBK, alhamdulillah bisa kita lihat bahkan sebuah koreografi dari teman-teman La Grande dengan teman-teman Tertuda itu sampai menjadi salah satu koreo terbaik di tahun 2025. Artinya euforia yang ada itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan mereka sampai ada yang away ke Arab saat itu, lagi-lagi kita di sebuah kondisi yang sangat tidak konsisten dalam merawat tim yang ada. Untuk supporter, yakin saja supporter Indonesia itu kalau bisa dikatakan memang gila bola. Bahkan untuk teman saya empat orang ini, seandainya yang nggak dilarang ke Amerika di batas dia sudah pesan tiket untuk laga final.
1: Wow.
2: Dengan harga 4 juta. Nah, itu kan gila.
1: Seloyal itu.
2: Satu laga saja final itu pun tiket paling atas itu harga 40 juta. Hanya karena pembatasan dari pemerintah Amerika karena adanya efek dari perang dunia, makanya sampai dengan hari ini teman saya itu belum bisa berangkat.
1: Pastian. Nah, Bung Sul, terakhir ini harapan kedepannya bagi timnas Indonesia, kemudian juga selama berjalannya perhelatan Piala Dunia 2026 ini seperti apa? Silakan.
2: Kalau harapan saya untuk timnas, saya kira lagi-lagi saya mengatakan awali dari pembinaan usia dini, pengelolaan kompetisi yang baik, pengelolaan supporter yang baik. Yang paling penting, tugas federasi adalah mengelola semua hal-hal yang berhubungan dengan aspek sepak bola, bukan hal yang instan atau yang temporer. Harus dia berkepanjangan supaya kita di 2030 atau 2034 kita minim masuk selaku sebagai peserta jadinya untuk ajang 4 tahunan. Yang kedua, harapan kita untuk kegiatan ini bisa memberi dampak positif kepada seluruh pemangku sepak bola dengan melihat contoh stadion, adanya kreatif dari kelompok kota di luar negeri. Itu bisa digunakan kita kita bisa pikir hal-hal yang bisa dibawa ke liga domestik untuk mensupport kegiatan yang ada di sepak bola lokal.
1: Oke, terakhir lagi nih Bung Sulay ya, sebagai presiden Red Gang PSM Makassar ini, pesan yang disampaikan kepada supporter, baik itu supporter PSM dan juga supporter-supporter lainnya yang ada di Indonesia selama perhelatan Piala Dunia ini seperti apa? Silakan.
2: Harapan saya adalah football PSM untuk kita saling membahu, mengajak seluruh pecinta sepak bola untuk menonton secara damai, menonton secara positif apa yang dipertontonkan oleh TVRI bersama ya, ajakan 4 tahunan ini.
1: Iya, baik, terima kasih.
2: Semoga timnas pusat bisa mengangkat trofi tahun 2026 ini. Kita kan timnas naturalisasi.
1: Iya.
2: Kita punya timnas di Belanda, mudah-mudahan bisa menjadi tim yang mengangkat trofi kali ini.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih banyak Bung Sul ya atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Salam olahraga.
2: Sehat. Salam olahraga. Ewaku, ewaki, ku ewai.
1: Iya, baik.
2: Terakhir.
1: Iya. Yeah.
2: Terakhir boleh.
1: Terakhir silakan.
2: Boleh ya.
1: Iya.
2: Untuk demam sepak bola, saya selaku Presiden Red King PSM mengajak kepada seluruh pendengar RRI untuk menyaksikan laga Papolda Cup Sulsel 2026 di SPM Batua yang diikuti oleh tim dari Mabes Polri, dari Polda Sulbar, serta beberapa pemain tim nasional dan PSM di beberapa tim.
1: Wah, luar biasa. Baik. Terima kasih Bung Sul ya informasinya juga bagi Anda.
2: Banyak.
1: Iya. Sehat selalu.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, telah tadi obrolan kita bersama dengan Bung Sul Dengkule. Beliau merupakan Presiden Red Game PSM Makassar ini membahas demam Piala Dunia dan juga dampak bagi iklim sepak bola Indonesia. Dari penjelasan beliau tadi, ada beberapa poin yang disampaikan untuk menjaga kondusivitas, kemudian juga bagi PSSI sendiri ya, dengan momentum Piala Dunia ini bisa menjadi waktu untuk mengevaluasi aspek-aspek sehingga Indonesia nantinya bisa masuk Piala Dunia 2030 ke depannya. Kita akan jeda terlebih dahulu, pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
4: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
5: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
4: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
5: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
4: Siap, demi hidup sehat.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar menyapa pada pagi hari ini, setelah kita berbincang bersama dengan Bung Sul yang merupakan Presiden Red Gang PSM Makassar. Selanjutnya telah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bung Mirdan Midding yang merupakan pengamat sepak bola. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bung Mirdan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat
2: pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Sporty sekali beliau hari ini ya. Terlihat dari topi yang digunakan luar biasa. Baik, Bung Mirdan, kita membahas demam Piala Dunia dan dampaknya bagi iklim sepak bola di Indonesia. Nah, di awal ini perjumpaan kita ya, kalau dari sudut pandang Bung Mirdan sendiri ini memperhatikan, apakah demam Piala Dunia ini lebih banyak memberikan dampak positif atau negatifnya ya bagi iklim sepak bola di Indonesia?
2: Kalau sejarah awalnya, efek dari World Cup ini ya, di seluruh dunia sekarang orang lagi membangun kampung-kampung, kem-kem mereka itu dengan identik dengan calon, dengan peserta-peserta Piala Dunia. Di Makassar sendiri itu ada kampung Argentina, ada kampung Brasil, dan beberapa sudut kota ini sudah mendandani lorong-lorong mereka, tentu dengan pernak-pernik negara-negara yang difavoritkan, seperti itu.
1: Jadi memang euforianya terasa ya. Bahkan di Makassar ternyata ada kampung-kampung, ada Argentina dan lain sebagainya. Dia sedemikian rupa dengan perintilan-perintilan khas Piala Dunia.
2: Piala Dunia, iya.
1: Nah, kalau dari Bu Mirdan sendiri ya, mengapa ini masyarakat Indonesia bisa memiliki euforia yang begitu besar terhadap Piala Dunia gitu, meskipun timnas kita belum rezeki lolos gitu.
2: Sedikit lagi.
1: Seperti apa ini?
2: Jadi ini perjalanan sejarah panjang di negara kita ini kan, ketika kita dijajah oleh Belanda ya, seperti itu. Maka euforia Piala Dunia kita sudah rasakan. Nah, kemudian berlanjut bertahun-tahun, ternyata masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat gila dengan sepak bola. Salah satu supporter terbaik, supporter paling fanatik. Dan itu bisa menyaingi hooligan Inggris, bahkan akhir-akhir ini Garuda fans itu sama dengan hooligan, cuman kita lebih inovatif ya, lebih positif supportnya, dan fanatisme kita itu bukan fanatisme buta, tapi itu nasionalisme. Berbeda misalnya dengan negara-negara lain, ya mereka fanatis ya, fanatisme buta kan. Mereka datang nonton, bikin rusuh dan segala macam. Nah, fans kita itu ya fans yang intelek, mereka beradu dengan inovatif, kreasi, seperti itu, memberikan dukungan kepada timnas Garuda di dadaku.
1: Boleh dong, Bu Mirdan, ini salah satu bentuk intelektualitas dari supporter Indonesia yang ditunjukkan nih, apa-apa aja sih yang udah pernah
2: ya buat? Itu mereka bikin kem-kem Garuda itu di seputar stadion Gelora Bung Karno kan, itu kem-kem. Kemudian mereka bikin merchandise, ya, kemudian banyak hal-hal yang menjadi inovasi, dan itu mengarah ke pengelolaan secara profesional. Nah, ketika kita berbicara profesional, tentu mengarah kepada bisnis. Jadi sepak bola sekarang itu adalah perusahaan raksasa yang bergerak di bidang sepak bola.
1: Begitu. Ih, luar biasa. Nah, kemudian dari euforia Piala Dunia yang begitu luar biasa tadi diceritakan, ternyata supporter kita membangun camp-camp gitu kan. Ada juga bisnisnya di situ. Apakah ini menunjukkan bahwasanya ada sedikit persoalan dari PSSI sendiri sehingga masyarakat lebih begitu antusias menyaksikan Piala Dunia dibandingkan dengan Liga 1? Bung Mirdan.
2: Ya, itu apa namanya, gap itu tentu ada ya. Tentu ada gap. Kenapa? Kekecewaan para supporter dan masyarakat Indonesia ketika kita hampir saja yang masuk Piala Dunia, tinggal sedikit aja sentuhannya. Tapi karena ada kebijakan dari PSSI sehingga menyebabkan ya PSSI dianggap gagal dalam melakukan perekrutan pelatih yang cocok dengan karakter timnas. Akhirnya kita kalah, hanya kalah 1-0 yeah. oleh tim, salah satu tim peserta Irak, hanya 1-0. Mm. Padahal sebelumnya kita selalu gagal total, selalu dibabat habis. Nah, ketika tim ini ditangani oleh Patrick Kluivert pasca STY, ya, grafik kita sedang bagus-bagusnya. Nah, di situ ada konflik, tiba-tiba STY dipecat dan masuklah gerbong Patrick dan kita gagal masuk pada putaran ke 5. Gitu. Wow. Sekiranya kita bisa menang 1-0 aja dengan Irak, maka kita bisa kualifikasi dengan antar federasi. Nah, Irak juga menang cuma 2-1, akhirnya masuk Irak.
1: Gitu. Oke, nah Bu Mirdan, tadi ya di sesi sebelumnya ini ada pendengar kita yang bergabung memberikan pendapatnya bahwasanya di momentum Piala Dunia 2026 ini bisa menjadi momen di mana timnas Indonesia belajar strategi dengan melakukan nobar gitu yeah. di Piala Dunia. Apakah memang itu juga sesuai bisa dilakukan atau seperti apa?
2: Jadi di hampir di belahan dunia ya. Di belahan dunia, cuman hanya karena kita enggak lolos, tetapi di belahan dunia yang timnya lolos di Piala Dunia itu euforia itu sangat besar. Kita katakan Argentina, negara yang paling difavoritkan masuk masuk di grand final, katakan seperti itu, sebagai peserta yang sangat favorit selain daripada Portugal karena Ronaldo masih masuk, kemudian Inggris dan ternyata di Jepang ya, Jepang sebagai raksasa Asia dan Asia. Juga pembunuh raksasa sepak bola dunia. Bayangkan Italia dilibas, kemudian Inggris pun sebagai salah satu kandidat juara dunia juga dilibas sama-sama Jepang. Nah, sehingga euforia masyarakat Jepang itu Piala Dunia itu sebuah euforia rakyat yang sangat luar biasa. Korea seperti itu. Dan beberapa negara yang juga tembus saat ini juga sedang euforia mereka. Itu menyaksikan open ceremony di Amerika itu mereka sangat euforia di negara-negara masing-masing. Brasil pun juga seperti itu. Brasil mengadakan, belum juara udah pesta rakyat di sana.
1: Belum juara udah pesta duluan ya. Di sana ya kalau Brasil ini. Nah, kemudian Bu Miren, apakah dengan Piala Dunia ini juga memberikan pengaruh terhadap keputusan transfer pemain asing ke Indonesia atau seperti apa?
2: Ya, kita harapkan seperti itu. Jadi efek dominonya seperti itu. Ke pasca Piala Dunia, pemain-pemain yang menjadi bintang yang lahir di arena Piala Dunia harusnya bisa menaikkan grade harganya ya untuk bermain di liga-liga terbaik di dunia. Nah, syukur-syukur kalau misalnya negara-negara yang Afrika bisa masuk, pemain-pemain pasca Piala Dunia bisa main di Liga 1 Pro, kemudian pemain-pemain dari Eropa Timur. Biasanya sih dari Latin ya, negara-negara Latin itu Argentina paling banyak mengekspor pemain di seluruh dunia. Kemudian diikuti Brasil. Jadi dua negara ini sebagai penghasil bibit, penghasil atlet, penghasil sepak bola terbaik dan itu disebar di seluruh dunia. Nah, kalau Eropa itu tentu mereka lebih milih bermain di Eropa. Nah, untuk Eropa Timur biasanya ada 1-2 yang main di Asia. Tapi di Eropa Barat, karena di surganya sepak bola kan ada di Inggris, itu ada di Spanyol. Dua negara ini, Jerman masih kalah pamor ya. Liga Jerman, tetapi di Liga Inggris, walaupun Inggris enggak juara dunia beberapa, tapi ya surganya bisnis di sana. Wow, itu di Inggris, luar biasa kan. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian dengan euforia Piala Dunia ini, Bu Mirdan, apakah bisa menjadi kacamata bagi para pemain muda Indonesia untuk bisa mencapai posisi tersebut atau juga malah harusnya lebih fokus ke kompetisi domestik terlebih dahulu begitu?
2: Jadi ini harusnya berjalan berjalan bareng kan? Enggak bisa ini dulu baru ini. Jadi harusnya kedua-duanya bisa. Jadi kualitas bisa kita bangun. Ya kan, kemudian bisnis bisa jalan itu. Nah, kalau hanya prestasi, itu pasti nggak terbangun sepak bola dengan cepat, apalagi kan sepak bola sudah menjadi bisnis yang besar di dunia, dan itu transfer pemain itu luar biasa itu. Nah sehingga ya pemain yang sudah bernilai triliun itu itu luar biasa. Ketika Ronaldo bermain di Liga Arab, itu kan para sponsor pebisnis bola itu lari ke sana kan. Betul. Nah ini gimana Amerika lagi, Messi ini, begitu pun juga para pebisnis sepak bola lari ke Amerika. Nah dulu Inter Miami yang bukan apa-apa, malah sekarang menjadi daya tarik sepak bola di dunia. Nah itu berefek pula dengan sepak bola di dunia. Inter Miami itu bisa mempengaruhi transfer pemain-pemain terbaik di dunia tanpa diiming-iming. Jadi berbondong-bondong pemain. Jadi mantan-mantan pemain Barcelona itu lari ke Inter karena itu daya tarik Messi di sana. Nah dengan Inter Miami itu menjadi daya tarik sepak bola Amerika. Yang dulu sepak bola Amerika dipandang sebelah mata oleh negara-negara di Eropa, sekarang menjadi tujuan. Dan ini sebentar lagi para pemain-pemain hebat itu mereka akan berhijrah ke Amerika. Nah ini
1: Baik, nah kemudian Bung Mirdan, setelah kemarin ya Indonesia sebenarnya sedikit lagi bisa masuk ke Piala Dunia begitu kan. Nah namun kita berangan-angan dulu ya, semoga kedepannya insya Allah amin Indonesia masuk ke Piala Dunia, apakah dari segi infrastruktur kemudian manajemen pertandingan sebenarnya Indonesia sudah sesiap itu atau bagaimana?
2: Untuk GBK, jadi gedung stadion-stadion utama kita itu sudah lebih daripada Eropa.
1: Wow.
2: Jadi GBK itu, SUB GBK itu salah satu stadion dengan teknologi yang canggih di dunia. Dan itu bisa dibandingkan dengan stadion-stadion yang ada di beberapa negara-negara maju, negara-negara raksasa itu. Nah tinggal ya sebagaimana kita lihat faktanya bahwa di luar daripada Jakarta ya ada ya stadion Jirs juga itu lumayan, cuman kan lagi direnov, kemudian memakai lapangan rumput juga terbaik di dunia, dan memang memelihara, maintain, membangun stadion itu seperti dengan membangun istana, mahal biayanya dan tentu mahal pemeliharaannya. Kalau cuman membangun itu ada uang gampang, tetapi pemeliharannya itu yang lebih mahal. Iya, saya punya pengalaman. Saya pernah menjadi direktur stadion. Waduh, kayak bayi diurus tuh.
1: Jadi memang banyak yang harus diperhatikan.
2: Terutama gitu ya, rumput. Enggak sembarang rumput. Penyiramannya gimana? Pemberi pupukannya gimana? Menjelang pertandingannya diapakan dulu, dicukur, kemudian di stone alas itu di, supaya rata permukaan, itu kayak bayi diurus.
1: Ada standarnya memang.
2: Ada standar, karena ketika selesai pertandingan itu kan tanah jadi gembur pada naik, jadi enggak rata.
1: Betul.
2: Bagaimana supaya rata itu diratakan dengan mesin. Itu jadi besar biayanya. Dan jenis rumputnya macam-macam. Kalau ada yang jenis rumput gajah misalnya yang tidak bisa dikontrol, nanti akan muncul gemburan-gemburan tanah. Tapi kalau jenis rumput yang Eropa punya itu enggak, dia rata saja.
1: Gitu. Oh, oke, okay. Ini gitu. Ilmu baru lagi. Maintenance stadion ini ternyata sebanyak itu tahapan-tahapan.
2: Bisnis itu masuk di situ.
1: Ada lagi bisnisnya di
2: situ. Jadi Gelora Bung Tomo Surabaya itu dia memiliki karyawan khusus untuk menanam rumput dan segala macam itu 85 orang.
1: Wow.
2: Nah kita di Stadion Matu Angin dulu berapa? Hanya 5. Ya? Belum Jakarta. Jakarta sudah ratusan pasti karyawan yang khusus menyangkut rumput aja
1: rumput
2: kerjanya.
1: Aja. Ya, belum yang lain-lainnya belum lagi.
2: Karena gitu, memelihara rumput itu seperti mencari kutu. Ada tumbuhan yang merusak rumput. Jadi itu dicari kayak apa sih? Hama gitu.
1: Hamanya ya.
2: Kayak hama rumput. Dia bunuh itu rumput yang bagus.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, Bu Mirdan, ini kita bicara soal secara psikologisnya ya, bagi pemain timnas di Piala Dunia ini ketika berlangsung dan juga menjadi penonton, apakah ini harusnya memotivasi atau ada sedikit juga bisa mematahkan dari mental para pemain kita?
2: Jadi khusus ya pemain nasional kita ya, kita udah lama suarakan. PSM pun seperti itu. Harusnya PSM punya punya psikolog. Jadi dia harus punya psikolog tim. Karena 28 pemain harusnya itu menjadi 28 ilmu di situ. Jadi ilmu gizinya ada, ilmu anatominya ada, sport science-nya ada, kemudian sport medicine-nya ada. Banyak sekali ilmu yang ada di situ. Hanya kita tidak manfaatkan, sehingga kita begitu-begitu aja. Ya, Jakarta sudah pelibatan teknokrat olahraga di Bandung, Persib Bandung, di Persija Jakarta. Nah, di Singapura dan segala macam itu sudah orang sudah biasa menggunakan sport science. Kita masih itu aja.
1: Itu. Masih banyak PR-PR yang harus ini ya.
2: Banyak
1: ternyata.
2: Sekali.
1: Wah. Nah, kemudian ini ada istilah ya yang bilang jangan biarkan demam Piala Dunia hanya jadi tontonan, tapi harus jadi pelajaran. Nah, kalau dari Bu Mirdan sendiri nih, satu pelajaran paling konkret dari Piala Dunia yang belum diterapkan di Indonesia ini apa nih, Bu?
2: Banyak sekali.
1: Banyak jadi, sekali, sebutkan Bu.
2: Jadi manajemen, katakan manajemen penjualan tiket aja. Orang masih susah nyarinya. Saya mau ke Jakarta misalnya, saya sudah harus bisa beli di sini. Tapi susahnya beli dari Makassar. Dan itu harusnya ya. Bagusnya kalau di negara-negara di luar, di liga-liga mereka saja itu bisa beli di sambil kita makan, sambil bisa beli di meja kan. Kita kan harus ngantri dan segala macam. Dan itu belum tentu kebahagiaan tiket. Jadi yang kedua, manajemen tiketingnya itu harusnya ya. Kita dari Makassar yang fanatisme banget dengan timnas, ya harusnya saya beli tiket Garuda, harusnya bisa include di situ tiket masuk di stadion kan, plus tiket untuk akomodasi hotel. Jadi 3-in-1 kita bisa nonton timnas dengan 3 keunggulan daripada program manajemen marketingnya ini. Kita bisa sudah diuruskan. Jadi saya ngajak kadang-kadang teman travel, ayo kenapa enggak bikin ini. Beli jual tiket, kamu include dengan hotelnya. Include dengan tiket masuk di Gelora Bung Karno. Jadi kita kembali ke Makassar enggak ada masalah, langsung masuk kerja kan. Gitu. Jadi kita jadi ya harusnya seperti itu.
1: Ternyata dari proses tiketing saja sudah beda
2: kita,
1: jauh.
2: Kita ngantri dia. Harus ngantri lagi. Itu pun kalau misalnya dia online, rumitnya minta ampun.
1: Iya betul, rumit. Akses dulu ke websitenya, upload ini apa segala.
2: Ya karena macam. Yang dihindari itu hacker. Nah ini mental, kalau masyarakat kita sudah gak ada hacker ya, itu cukup dibeli sederhana di Indomaret sudah cukup.
1: Sudah cukup.
2: Sambil kita belanja-belanja di Indomaret, saya
1: pengen nonton ini.
2: Iya itu.
1: Oke.
2: Ini impian kita yang sama sekali belum bisa kita terapkan. Itu.
1: Baik, terakhir Bung Mirdan ya di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini.
2: Pengennya masih lama-lama sih kalau sepak bola.
1: Sebenarnya juga masih pengen lama-lama ini. Banyak ilmu soalnya yang diserap ini kan. Soal tiketing tadi sudah dijelaskan. Pemeliharaan gedung, stadion ternyata juga perlu harus ditingkatkan lagi. Nah, kalau Bung Mirdan sendiri harapan kedepannya ya, di momentum demam Piala Dunia dan juga dampaknya terhadap iklim sepak bola di Indonesia ini seperti apa?
2: Jadi efek yang kita harapkan dari Piala Dunia ini, yang pertama ya tentu kita harapkan kita bisa masuk di Piala Dunia tahun 2030. Dan itu sudah dirintis oleh head coach John ya. Jadi sudah pemain-pemain kita yang di usia muda itu sudah sementara dipersiapkan, kemudian pemain anak-anak kita yang ada di luar negeri juga sudah sangat diseleksi. Buktinya DPR tidak serta-merta menyetujui 6 pemain ABOR, pemain luar negeri yang tinggal di luar negeri untuk menjadi WNI. Nah, ada salah satu berita bagus bahwa khusus untuk pemain bola ya, dan mungkin seterusnya

0: Wirdan ya, atas waktu dan juga kesempatannya luar biasa telah menyempatkan hadir di Studio Pro 1 pada pagi hari ini.
1: Demi sepak bola dan RRI.
0: Luar biasa, terima kasih banyak. 2030 kita nantikan Indonesia lolos Piala Dunia.
1: Ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. Demikian kami akhiri perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar menyapa pada pagi hari ini dengan topik demam Piala Dunia dan dampak bagi iklim sepak bola di Indonesia. Saya Rista Supratio beserta rekan Isfa dan juga pengarah acara kami Hari Purnomo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.
0: Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapat semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Makassar pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: dengan narkoba
1: Hmm.
0: Harus kembali dan sekarang proses ketika tadi keluar ada proses

0: Bandar kali ini bermain satu dua. Menyusur dari sebelah kanan dikasih dua pemain dari Seoul, satu pemain dari Korea Tenggara. Coba menenangkan lagi tempo hingga menit 64 ini masih juga belum menemui sasaran gol ataupun gawang yang dilakukan dari Korea Selatan.
1: Ya, tampak sebelum Jubri di sekolah melakukan tidak berbantuan sekali sekaligus, dan tampaknya mereka bisa menjaga tertulang

0: kita bukan juga lidahnya, tapi wakil beliau yang kita tahu juga beberapa pemain nomor 6 pemain yang sebenarnya bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16 dan kebetulan yang tepat tadi kita bertemu wakil beliau begitu dingin juga menecoh. Kita lihat pemain bertahan dari berteko dan kemudian mencicil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patrick Berba dan skor menjadi 1-1 untuk Eski dan juga Erik. Pertandingan menjadi semakin sengit dan semakin menarik.
1: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 Imbun. Baik sekali bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari home ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Kedua tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
0: Ya betul, kita lihat

Strategi-strategi yang disiapkan oleh

0: Nyipetan Italia juga tak duduk.
1: Ini pas kopi aja tapi ya. Karena saya Itali banget nih. Dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua

jauh berikutnya. Yeah. Dan bisa nanti dikonversiin jadi gol. Ya, sebenarnya juga pergantian pemain dari Korea Selatan kok. Juga pergantian pemain dari Ceko. Ada guys tadi dan juga digantikan oleh Sembunin digantikan oleh Buku. Kemudian Taisok, Lee Taisok tadi digantikan oleh Seperti apa?

0: tadi kedua tim ini kan sama-sama datang itu kemarin juga boleh dengan berbeda sistem juga dengan setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50 untuk setiap tim memenangi pertandingan. Dan terlihat betul memang kedua pelatih ya sama-sama ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan pertama karena dengan perubahan jumlah tim atau berapa tim dan tim yang lolos sudah menjadi 32 tim, artinya tim yang nantinya mendapatkan peringkat ketiga punya kesempatan tidak untuk bertahan, jadi tinggal bagaimana poin yang diraih oleh masing-masing tim peringkat ketiga.
1: Tidak terasa memang memasuki menit 73 pertandingan memang semakin meningkat, bahkan pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Ceko terhadap pemain dari Korea Selatan, bahkan kesakitan salah satu pemain dari Korea Selatan ini nampaknya kesempatan kesebelasan yang tercetak gol dari Ceko tadi kecil terhadap pemain nomor 19 dari Korea Selatan ini Kang In yang terlihat sepertinya, dan kita nantikan tenang bebas dilakukan oleh Korea Selatan memimpin dari tengah cetak gol dari Korea Indum arahkan ke sebelah kanan masih kali ini Indum back pass saja jauh kepada kiper Kim dengan jersey-nya berwarna kuning kali ini dan sepatunya berwarna biru Kim keluar dari sarangnya dorongkan ke depan tujuh adalah pemain di tengah dari Korea Selatan pemain lain kali ini coba di pressure tadi oleh pemain Ceko tetapi mundur lagi para pemain dari Korea Selatan ini berbahaya kali ini coba back pass tadi membuat kedekaan para pendukung dari Korea Selatan menuju Lee kali ini dari sebelah kiri Korea Selatan coba terus mengirim bola bawah 3 di setengah kali ini Lee masih coba menahan nampaknya dorong lagi ke sebelah kanan ada Indum bermain 1-2 dengan

Pendengar, kita bergabung dengan Masjid Al-Mu'awana HRRI Makassar mengikuti khutbah dan juga sholat Jumat.

0: kelihatannya jawabannya akan ada pada tentang yang nantinya. Sebab setiap hari yang berlalu dalam kehidupannya itu semakin menghabiskan umurnya. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengingatkan Ibnu Adam, "Tolim Allah di padamika, wahai anak Adam, injaklah ikanlah bumi ini dengan kedua tapak kakimu. Bagaimana keam kolidin takunuh kubrakan, sebab tanah yang kupijak dan kuinjak di hari ini sebentar lagi akan menjadi kuburanmu." Ibnu Adam, "Inna ma'anta ayyamun, wahai anak Adam, engkau hanya berbilangan hari-hari. Fa'inza zahaba yawmun, zahaba ba'duka. Apabila satu hari telah berlalu darimu, maka hilanglah."
1: Apabila satu hari telah berlalu darimu, maka hilanglah sebahagian dari dirimu. Ibnu Adam, "Innaka lam tazal fi hatmi umrika." Wahai anak Adam, senantiasa umurmu terus menerus akan berkurang. "Munzu waladatka ummuka," semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap hari kita itu mendekat kepada Allah, mendekat kepada negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih." Wahai sekalian manusia, kalian itu sungguh betul-betul, sesungguhnya kalian betul-betul sedang berjalan menuju kepada kami, maka pasti kalian akan berjumpa dengan kami. Maka hari-hari akan terus beredar di kehidupan kita, walaupun kita berusaha lari dari mengingatnya akan negeri akhirat itu. Ketahuilah itu hakikat dari kehidupan yang tidak akan bisa lolos serampun darinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Waja'at sakratul maut bil haqq," dan datanglah sakratul maut itu dengan sebenar-benarnya. "Zalika ma kunta minhu tahid," perkara inilah yang kalian selalu berusaha untuk lari darinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kematian yang kalian selalu berusaha untuk lari darinya, "fa innahu mulaqikum," sesungguhnya ia pasti dan pasti akan mendapati kalian. Walaupun kau berusaha untuk naik ke puncak gunung, bersembunyi, menyelam di dalam lautan, atau bersembunyi di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, akan tetapi kita tidak bisa lolos dari incaran malakul maut. Sebab ketahuilah jamaah sekalian, "Inna lillah," sebab kita ini miliknya Allah, "wa inna ilaihi raji'un," dan hanya kepada Allah lah pasti kita akan kembali. Maka melupakan hari perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan dengan negeri akhirat itu merupakan sebab terbesar seseorang akan mendapatkan musibah yang besar di negeri akhirat, dan sebab yang akan membuat tersentuh oleh azab yang kekal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza," maka rasakanlah azab yang pedih ini disebabkan kalian melupakan hari perjumpaan kalian ini. "Inna nasinakum," sesungguhnya kami juga akan melupakan kalian. "Waduku adabal khuldi bima kuntum ta'malun," dan rasakanlah azab yang kekal ini disebabkan apa yang kalian lakukan dahulu. Perhatikanlah ayat ini jamaah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa hambanya gara-gara dia tidak mengetahui tentang hari kiamat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka karena mereka melupakan hari perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada negeri akhirat bukan berarti seseorang tidak pernah menyebut kata tentang hari kiamat, akan tetapi lupa terhadap negeri akhirat yaitu yang dimaksudkan adalah ketika negeri akhirat itu tidak mampu merubah cara pandang seorang hamba terhadap dunia yang hina lagi fana ini. Dia mendengar ayat-ayat tentang neraka, tapi dia tetap menyepelekan dosa-dosa. Dia tahu kematian itu dekat, tapi selalu menunda-nunda taubat. Dia tiap hari melewati kuburan, tapi dia selalu menyangka hidupnya masih panjang dan lama. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, "Alhaakumut takasur," saling bermegah-megah dan berbanyak-banyakan harta di antara kalian, itu telah melalaikan kalian, melupakan kalian dari Allah dan negeri akhirat. "Hatta zurtumul maqabir," hingga kalian itu masuk ke liang kubur. Perhatikan ayat yang mulia ini jamaah sekalian. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebanyakan manusia nanti ingat kepada Allah, nanti ingat kepada negeri akhirat ketika ia sudah berada di liang kubur. padahal di dalam kubur itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Pintu taubat sudah tertutup dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan telah habis. Karena sesungguhnya yang ada di sana hanyalah penyesalan dan penderitaan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya kesempatan hidup di dunia itu cuma satu kali. Sekali dia berlalu, tidak bisa dia pulang kembali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar tidak terjatuh dalam kesalahan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan harta dan anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat kepada Allah. Jangan karena mengumpulkan harta benda, memikirkan masa depan anak-anak kalian, itu terkadang membuat kalian lalai dan lupa dari mengingat kepada Allah. Terkadang kalian membuat lalai dan lupa dari melakukan kewajiban-kewajiban kalian kepada Allah. Alasan cari nafkah dia tidak sholat, alasan cari nafkah dia tidak berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sebab barang siapa yang berbuat demikian itu, mereka itulah orang-orang yang merugi. Yang dia rugikan bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dia rugikan adalah dirinya sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada manusia. Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya, tapi hamba itulah yang butuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Wallahu ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, tidak butuh dengan hamba-hambanya. Dan yang harus kita sadari, kitalah yang butuh kepada ibadah jamaah. Ibadah tidak butuh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, man amila solihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh, itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa alaiha. Dan siapa yang beramal buruk, maka dia sendiri yang akan menanggung dosa dan akibatnya. Oleh karena itulah jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kita agar menggunakan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sebab belum tentu kesempatan itu akan berulang di alam kehidupan kita. Kata Nabi SAW, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah kalian lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa muda kalian sebelum datangnya masa tua. Sebab wahai anak muda, jangan kau berhayal kau bisa mendapati masa tua. Sebab belum tentu kau mendapati itu. Betapa banyak anak-anak muda kita yang dia lalai dalam dan larut dalam dosa-dosanya. Dalam keadaan dia belum sempat bertobat, ternyata dia sudah menjadi penghuni kubur. Yang di pagi harinya dia masih tertawa, ceria. Namun di sore harinya dia sudah terbujur kaku dan sudah dikafani. Oleh karena itulah Nabi SAW mengingatkan, manfaatkan masa mudamu. Sebab kematian itu tidak menunggu masa tua. Lalu beliau menyatakan, wasihataka qabla saqmika, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waginaka qabla fakrika, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wafarogaka qabla syuglika, manfaatkan masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Wahayataka qabla mautika, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Sebab banyak pak, nanti di hari kiamat orang-orang yang menyesal mengapa dahulu dia lalai. Padahal dia dahulu di dunia sudah yakin dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Dia akan tinggalkan dunia seluruhnya dengan apa yang selalu dan apa yang telah dia kumpulkan. Akan tetapi dalam kenyataannya dia selalu lebih memilih dunia daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bal tusirunal hayata dunya, bahkan kalian lebih mengutamakan kesenangan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Manfaatkanlah masa waktu dan umur kita jamaah, sebab waktu itu terus berjalan, tidak pernah berhenti sedetik pun. Kata Imam Syafi'i, al waktu kasif, waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak memanfaatkannya, maka dialah yang akan menebasmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah berkata, al-laylu wan-nahar yaf'alani fikum. Siang dan malam itu bekerja untuk menghabiskan umur-umur kalian. Fa'mal fihima, maka beramal solehlah kalian di dalam siang dan malam itu. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu rabbi wa ashkuru ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah kedua kali ini jemaah sekalian, kami hanya mengingatkan ada satu potongan ayat yang kami bacakan tadi yang mungkin penting untuk kita ingatkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna nasinakum, sesungguhnya kami juga akan melupakan kalian. Jadi ini kaidah besar dalam agama kita, al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita di dunia mengingat kepada Allah, maka Allah juga akan mengingat kita pula. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku, saya akan ingat kepada kalian. Bahkan Nabi SAW menyatakan, ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka fi syiddati, ingatlah Allah di masa lapangmu, niscaya Allah akan mengingatmu di masa sempitmu. Termasuk di akhirat, di alam barzah, Allah akan menjadi wali bagi orang-orang beriman di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Allah akan menjaga dan melindungi mereka, mengingat mereka. Namun sebaliknya jamaah, jika di dunia kita lupa kepada Allah, lupa dari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melupakan juga kita. Kita juga pantas untuk dilupakan. Makanya Allah menyatakan inna nasinakum, disebabkan dahulu kalian lupa, kalian lupa kepada kami, kami juga akan lupa kepada kalian. Artinya kami akan meninggalkan kalian, kami tidak akan merahmati kalian di hari ini, dan kami tidak akan melindungi kalian. Kami biarkan kalian berada dalam penderitaan dan siksaan. Dan jika di hari itu jamaah, kalau Allah sudah meninggalkan kita, Allah sudah melupakan kita, siapa yang mau ingat kita? Apakah anak-anak kita yang mau ingat kita? Apakah orang tua kita yang mau menolong kita? Tidak ada jamaah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, "Fa idza ja'atis sakhah." Maka apabila telah datang suara yang memekikkan telinga, yaitu suara tiupan sangkakala, "Yauma yafirrul mar'u min akhi." Di hari itulah seseorang lari dari saudaranya, "wa ummihi wa abi." Dia lari dari ibu dan bapaknya, "wa sahibatihi wa bani." Dia lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa jamaah sekalian? Likullim ri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sebab setiap jiwa di hari itu merasa sibuk dengan diri mereka masing-masing. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Dia tidak peduli lagi dengan kita jamaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam ayat setelahnya, di surah 11 setelahnya. Wa ma adraka ma yaumuddin? Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Summa ma adraka ma yaumuddin? Lalu tahukah kalian apa itu hari kiamat? Allah ulang dua kali. Yauma la tamliku nafsu li nafsi syai'a. Itulah hari di mana satu jiwa tidak mampu menolong jiwa yang lain. Seorang anak tidak mampu menolong bapaknya dan seorang bapak tidak mampu menolong anaknya. Wal amru yauma idzin lillah, dan segala keputusan di hari itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sebelum kami tutup khutbah kali ini, kami hanya mengingatkan untuk kepada jemaah sekalian untuk memperbanyak solawat di hari Jumat, karena sesungguhnya solawat di hari Jumat adalah perkara yang sangat disunnahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha fi ilmina wa lam tusallit alaina man lam yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khiru da'wana alhamdulillah wa qimus salah.

wa'tadilu, aqimu shufufakum wa tarasu. Lu dapatkan shof, isi shof-shofnya masih kosong di depan. Kemudian handphone dicek kembali untuk dinonaktifkan atau di silent. Dan takhtali.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Makassar siang ini. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Karya Terelie. Bercerita tentang Tania, seorang gadis remaja yang mengalami berbagai cobaan hidup. Sejak kecil, Tania harus hidup susah bersama ibu dan adiknya, Dede, setelah ditinggalkan ayahnya yang meninggal karena sakit. Untuk membantu ekonomi keluarga, Tania terpaksa putus sekolah dan mengamen di jalanan bersama Dede adiknya. Suatu malam, Tania bertemu dengan Danar, seorang pria mapan yang baik hati. Pertemuan ini menjadi titik balik kehidupan Tania. Danar iba melihat kondisi Tania dan keluarganya. Ia pun berjanji akan membantu Tania dan Dede. Danar membiayai sekolah mereka berdua dan memberikan modal usaha berjualan kue pada ibu Tania. Seiring berjalannya waktu, Tania mulai merasakan perasaan yang berbeda terhadap Danar. Ia merasa bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Danar yang telah mengubah hidupnya. Perasaan ini perlahan tumbuh menjadi cinta. Namun Tania menyadari perbedaan usia yang jauh antara mereka dan akhirnya mengubur perasaannya. Kebahagiaan Tania pupus ketika Danar mengenalkan pacarnya Ratna kepada Tania dan Dede. Tania syok dan sedih mengetahui perasaan Danar bertepuk sebelah tangan. Ia merasa patah hati dan berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Tania memutuskan untuk fokus pada pendidikannya. Ia bertekad meraih masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Dede. Dengan bantuan Danar, Tania bersekolah di Singapura. Di sana, Tania belajar dengan tekun dan berprestasi di bidang akademik. Ia juga aktif berorganisasi dan menjalankan bisnis kecil-kecilan untuk meringankan beban ekonomi. Meski masih menyimpan perasaan terhadap Danar, Tania berusaha ikhlas menerima kenyataan bahwa Danar akan menikah dengan Ratna. Ia pun memutuskan untuk tidak menghadiri acara wisuda agar tidak bertemu Danar dan Ratna. Novel ini memiliki akhir yang terbuka. Tidak

0: Daun yang jatuh diibaratkan sebagai Tania yang menerima keadaan hidup dengan ikhlas. Seperti daun yang tertiup angin dan tidak melawan. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin merupakan novel yang menarik untuk dibaca. Terelie mampu menyuguhkan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan hidup yang emosional dan menyentuh para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Makassar siang ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda obsesi obrolan seru siang ini. Dan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan profil dari pelatih timnas Korsel yang juga berlaga melatih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Kita tahu dalam pertandingan tadi, mendengar ya, tadi pagi Korea Selatan berhasil memenangkan pertandingan 2-1 melawan Ceko pada kualifikasi fase grup A di Stadion Guadalajara. Dan tentunya ini juga menjadi satu langkah bagi Korea Selatan untuk maju di babak Piala Dunia 2026. Seperti apa pelatih, sosok pelatih dari timnas Korea Selatan yang berhasil tentunya membawa kemenangan hari ini bagi tim Korea Selatan? Kami akan hadirkan dalam obsesi obrolan seru siang ini. Namun sebelumnya kami hadirkan persembahan berikut ini.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Makassar siang ini.

Mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita siang hari ini dalam obsesi berbicara terkait dengan kiprah pelatih dari timnas Korea Selatan, ada Hong Myung-bo. Hong Myung-bo sendiri, pendengar, juga merupakan salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah sepak bola Korea Selatan. Dikenal luas sebagai pelatih kepala tim nasional yang saat ini memimpin skuad Piala Dunia 2026. Bernama lengkap Hong Myung-bo, lahir pada 12 Februari 1969 di Gwangjin-gu, Seoul, Korea Selatan. Posisi saat bermain berada di posisi sweeper ataupun di back tengah. Hong Myung-bo sendiri dianggap sebagai salah satu back terbaik yang pernah ada dan pernah dimiliki Asia. Hong Myung-bo adalah pemain Asia pertama yang tampil dalam 4 edisi Piala Dunia berturut-turut tahun 1990, 1994, 1998, dan 2002. Puncak performanya terjadi pada Piala 2002 di mana menjadi kapten timnas Korea Selatan yang berhasil mencapai babak semifinal. Berkat kepemimpinan yang luar biasa, ia dianugerahi bola perunggu atau bronze ball sebagai pemain terbaik ketiga di turnamen Piala Dunia 2002. Selain itu, Hong Myung-bo juga termasuk dalam daftar FIFA 100, yakni daftar 125 pemain sepak bola terhebat sepanjang masa yang dipilih oleh legenda Pele. Setelah pensiun, pendengar, Hong beralih ke dunia kepelatihan dengan catatan yang cukup impresif. Sukses membawa timnas U23 Korea Selatan meraih medali perunggu pada Olimpiade London 2012, sebuah prestasi bersejarah bagi sepak bola Korea Selatan di ajang Olimpiade. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai pelatih timnas senior pada tahun 2013 hingga 2014, termasuk memimpin di Piala Dunia 2014 di Brasil. Sebelum kembali melatih ke tim nasional, ia juga meraih sukses besar bersama Ulsan FC dengan membawa klub tersebut menjuarai K-League pertama dua kali berturut-turut, yaitu di tahun 2022 dan di tahun 2023. Dan saat ini pada Juli 2024, Hong Myung-bo resmi kembali ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Korea Selatan dengan kontrak hingga selesai Piala Asia 2027. Saat ini dia fokus untuk memimpin Taeguk Warriors di ajang Piala Dunia 2026. Hong Myung-bo, pendengar, dikenal karena kedekatan taktisnya yang disiplin dan juga kemampuannya dalam membangun pertahanan yang solid sesuai dengan posisi alaminya sebagai pemain belakang kelas dunia di masa lalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami dalam Obsesi Pendengara dan berbicara sosok pelatih Hong Myung Bo memiliki filosofi taktik yang pragmatis dan juga disiplin. Dirinya sangat mementingkan keseimbangan antara pertahanan yang kokoh dan juga transisi cepat untuk menyerang. Beberapa elemen utama dari gaya praktik yang diterapkan di tim nasional Korea Selatan saat ini adalah fondasi pertahanan yang solid. Karena latar belakangnya sebagai sweeper legendaris, Hong sangat menekankan kedisiplinan posisi. Ia menginstruksikan tim untuk menjaga jarak antar pemain sehingga lawan sulit mencari celah di tengah lapangan. Kemudian setelah kehilangan bola, para pemain diinstruksikan untuk melakukan pressing intensitas tinggi di area lawan guna menghentikan serangan balik lawan sejak dini. Selain itu, meski taktiknya cenderung disiplin di belakang, Hong juga memberi kebebasan kreatif kepada pemain kunci di lini depan untuk menciptakan peluang. Pemain seperti Son Heung-min dan juga Lee Kang-in diberikan peran yang fleksibel. Son sering beroperasi di sisi kiri untuk memotong ke dalam, sementara Lee Kang-in bertindak sebagai pengatur serangan yang mencari ruang di antara lini lawan. Selain itu, pendengar Hong juga menuntut efisiensi yang tinggi dan lebih menyukai serangan yang terukur dan mematikan daripada sekedar penguasaan bola yang tidak menghasilkan peluang. Hong juga sangat memaksimalkan kemampuan fullback yang modern dan eksplosif seperti pada back sayap lainnya atau pada posisi Seol Yong-woo untuk membantu serangan. Back sayap sering maju membantu serangan untuk menciptakan keunggulan pemain di area sayap sehingga memberi ruang bagi gelandang serang untuk masuk ke kotak penalti. Salah satu ciri khas dari Hong sendiri dalam membangun mentalitas tim yang kuat, ia sangat percaya pada hierarki dan juga koordinasi. Hong memastikan ada koneksi yang jelas antara bek tengah dan gelandang bertahan untuk menjaga transisi dari bertahan ke menyerang, dan gelandang serang dan juga striker untuk memastikan umpan-umpan tajam tidak terbang percuma. Taktik Hong Myung Bo bukan tentang dominasi penguasaan bola semata, melainkan mengendalikan ritme pertandingan. Hong ingin timnya menjadi tim yang sulit dikalahkan secara pertahanan, namun tetap memiliki senjata mematikan saat melakukan serangan balik. Dan tentunya gaya ini sangat cocok dengan materi pemain Korea Selatan saat ini yang memiliki banyak pemain dengan kecepatan tinggi dan kemampuan teknis individu di atas rata-rata.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak

0: terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang menyentuh hati dan penuh makna, menggambarkan perjalanan seorang anak dalam menghadapi kehilangan sosok ayah tercinta. Hoirul Trian dengan indah merangkai kata-kata yang mampu membangkitkan emosi dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti penting seorang ayah dalam kehidupan. Kisah dalam buku ini berpusat pada seorang anak yang harus menerima kenyataan pahit bahwa ayahnya telah tiada. Kehilangan ini membuatnya merasa hampa, bingung, dan kehilangan arah. Ia merasa seperti kapal tanpa kompas di tengah lautan luas. Pertanyaan ayah, ini arahnya kemana ya? Menjadi ungkapan kerinduan dan kebingungan yang mendalam. Namun, di balik kesedihan dan kehilangan, buku ini juga menyajikan pesan tentang harapan dan perjuangan untuk menemukan jati diri. Sang anak, meskipun terluka, berusaha untuk bangkit kembali dan mencari jalan hidupnya sendiri. Ia belajar untuk menerima kenyataan, mengenang kenangan indah bersama ayahnya, dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Buku ini tidak hanya bercerita tentang kehilangan, tetapi juga tentang pentingnya keluarga dan orang-orang terdekat dalam menghadapi masa-masa sulit. Dukungan dari keluarga dan sahabat menjadi sumber kekuatan bagi sang anak untuk melewati masa-masa kelam. Ia belajar bahwa cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekat dapat menyembuhkan luka dan memberikan semangat untuk terus maju. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan kembali peran seorang ayah dalam keluarga. Ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang memberikan cinta, dukungan, dan arahan bagi anak-anaknya. Kehadiran seorang ayah sangat penting dalam membentuk karakter dan mental anak. Hoirul Trian dengan gaya bahasa yang sederhana namun puitis mampu menyampaikan pesan-pesan yang mendalam tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan. Buku ini tidak hanya cocok dibaca oleh mereka yang pernah mengalami kehilangan, tetapi juga oleh siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang arti penting keluarga dan peran seorang ayah dalam kehidupan. Sebagai penutup, buku Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Adalah sebuah karya yang sangat menginspirasi dan penuh makna.

0: Sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Pendengar, setelah kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita. Dan siaran ini juga dapat Anda saksikan melalui YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Perpustakaan Ibu dan Anak Sulsel dongkrak minat baca sejak dini. Harga pakan ternak melonjak, peternak Sulsel diminta beradaptasi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Perpustakaan Ibu dan Anak Sulsel dongkrak minat baca sejak dini. Laporan Edwin Masud.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan terobosan baru guna meningkatkan minat baca pada generasi muda sejak usia dini. Melalui inovasi yang diinisiasi sejak tahun 2019, pemerintah daerah menghadirkan layanan perpustakaan ibu dan anak yang terletak di Jalan Lantodeng, Pasewang, Makassar. PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel, Muhammad Jupri, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk mendobrak stigma lama masyarakat yang memandang perpustakaan sebagai tempat yang kaku, membosankan, dan harus selalu hening. Perpustakaan modern harus mampu bertransformasi melampaui fungsinya di masa lalu. Jupri mengatakan bahwa saat ini tempat penampungan buku didesain sedemikian rupa agar adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak. Konsep yang diusung tidak lagi membebani anak untuk langsung membaca buku tebal, melainkan memadukan unsur literasi, edukasi, dan wahana permainan.
3: Anak-anak ini tentu karakteristiknya tentu beda dengan orang dewasa. Maka itu desain dari tempat untuk perpustakaan anak itu juga berbeda layoutnya, beda interiornya dengan perpustakaan yang digunakan orang dewasa untuk membaca. Penataan ruangannya, koleksi buku-bukunya, gambar-gambar yang ada di dinding pun itu dibuat sedemikian rupa untuk menarik bagi dunia anak-anak. Jadi dia datang di sana itu tidak seperti sedang dihadapkan pada beban harus membaca. Di sana dia boleh bermain, karena ini kan konsepnya digabungkan antara literasi dengan edukasi, kemudian juga permainan.
2: Jufri menambahkan, saat ini antusiasme sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, PAUD, hingga taman kanak-kanak, TK, sangat tinggi untuk berkunjung. Layanan ini terbuka untuk umum setiap hari kerja, mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Tengah, tanpa dipungut biaya atau kewajiban pendaftaran keanggotaan yang rumit di awal kedatangan.
0: Harga pakan ternak melonjak, peternak Sulsel diminta beradaptasi. Laporan Ahmad Aprisudin.
4: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel, terus memantau pergerakan harga pakan ternak yang kian melambung tinggi di pasaran. Kondisi ini menjadi beban berat yang mengancam keberlangsungan usaha para peternak, khususnya peternak mandiri skala kecil. Pengawas Mutu Pangan Ahli Madya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Nunung Ahriani, mengatakan fluktuasi harga pakan dinilai menjadi penentu mati hidupnya industri peternakan saat ini karena mendominasi sebagian besar modal operasional. Komponen biaya pakan memegang porsi yang sangat masif dalam rantai produksi hewan ternak. Nunung mengungkapkan, berdasarkan pantauan di lapangan, harga pakan jenis starter atau fase awal pertumbuhan saat ini bahkan sudah menembus angka ratusan ribu rupiah per karungnya. Fenomena kenaikan tajam ini menuntut respon cepat dari para peternak agar tidak mengalami gulung tikar. Ketergantungan terhadap pasokan luar negeri menjadi salah satu pemicu utama mengapa harga pakan pabrikan sulit dikendalikan. Kondisi ini diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang otomatis membengkak dalam biaya perolehan pabrik, ditambah dengan ketatnya kompetisi serapan jagung lokal untuk kebutuhan konsumsi manusia, industri bioetanol, hingga program pangan nasional seperti makan bergizi gratis.
5: Perangin pakan itu sangat krusial ya bagi usaha peternakan, di mana biaya pakan itu bisa mencapai 75%, 60-75% dari total produksi. Artinya pakan itu menjadi penentu utama dalam suatu usaha peternakan. Jadi karena kenapa pakan yang berkualitas itu akan menentukan laju pertumbuhan dan produksi dari ternak. Kemudian dia menjaga kesehatan dan imun sehingga ternak itu tidak mudah diserang penyakit.
4: Nunung menambahkan sebagai solusi konkret, Dinas Peternakan Sulawesi Selatan merekomendasikan penerapan strategi semi-self-missing atau kombinasi pakan pabrik dan pakan racikan sendiri bagi para peternak mandiri. Metode ini dirancang agar peternak tetap bisa menjaga target pertumbuhan hewan sekaligus menekan biaya operasional yang fluktuatif.
0: Perumda Pasar siapkan relokasi pedagang kelapa di sekitar Rotterdam ke Pasar Kampung Baru. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan relokasi bagi pedagang kelapa muda yang berjualan di sekitar Benteng Fort Rotterdam dan kawasan kantor RRI Makassar sebagai bagian dari penataan kawasan strategis kota. Perumda Pasar Makassar Raya memastikan relokasi pedagang kelapa muda dilakukan tanpa menghilangkan mata pencarian mereka. Sebanyak 18 pedagang akan dipindahkan ke Pasar Kampung Baru yang telah disiapkan lengkap dengan los, tenda, dan fasilitas penyimpanan kelapa. Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Raya, Rusli Patara, mengatakan relokasi bertujuan menciptakan kawasan yang lebih tertib sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pedagang dengan tetap memberikan tempat berjualan yang lebih tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.
6: Sebenarnya ini kan rencana pemerintah Kota Makassar dalam hal penataan. Ini sebenarnya jauh hari sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah Kota Makassar. Saat ini pihak kecamatan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dengan pedagang dan memberikan surat peringatan, baik itu surat peringatan pertama dan rencananya surat peringatan kedua. Kami dari PD Pasar sebenarnya dalam hal ini mempersiapkan relokasi pedagang ketika dilakukan penertiban. Jadi sudah beberapa kali dilakukan penertiban, kami dari PD Pasar selalu mempersiapkan tempat relokasi. Artinya pedagang ini tidak dilarang berjualan, tetap diberikan ruang untuk berjualan di tempat yang tertentukan. Dalam hal ini di pasar-pasar yang ada di wilayah penertiban.
2: Sementara itu, Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyebut lokasi baru dipilih karena masih berada di pusat kota dan hanya berjarak sekitar 300 meter dari lokasi usaha saat ini. Relokasi dijadwalkan mulai dilakukan pekan depan setelah seluruh proses sosialisasi dan penyiapan fasilitas selesai.
0: Legislator Makassar apresiasi terpilihnya kembali Ketua PKB Makassar, Fauzi Awawo. Informasi yang bersama Hairudin Borahim.
7: Sejumlah legislator DPRD Kota Makassar menyampaikan apresiasi atas terpilihnya kembali Fauzi Awawo sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kota Makassar untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Fauzi untuk memimpin dan memperkuat konsolidasi partai di Kota Makassar. Anggota praksi PKB DPRD Kota Makassar, Basdir, mengatakan sejak awal pihaknya telah memprediksi sekaligus mendukung Fauzi Awawo untuk kembali memimpin PKB Makassar. Basdir menilai kepemimpinan Fauzi telah membawa prestasi signifikan bagi PKB, terutama dalam meningkatkan perolehan kursi partai di DPRD Kota Makassar. Dari sebelumnya, hanya satu kursi, PKB berhasil meraih 5 kursi legislatif di bawah kepemimpinan Fauzi. Basdir juga menegaskan seluruh jajaran praksi PKB siap mendukung program dan langkah strategis Fauzi ke depan. Menurutnya, Fauzi dikenal sebagai sosok yang mampu membangun kebersamaan, memiliki kepedulian tinggi terhadap kader serta masyarakat.
8: Dari awal ini kan kita sudah prediksi dan kita sudah support ke Pak Fauzi Awawo selaku Ketua DPC Kota Makassar untuk kembali memimpin PKB Kota Makassar. Karena coba kita bayangkan, dari satu Pak, beliau bisa menjadikan 5 kursi PKB. Ini sebuah prestasi yang luar biasa dan rasanya sulit bagi orang lain untuk menyamai prestasi itu. Kami bersama dengan teman-teman fraksi PKB di Kota Makassar sangat mensupport dan mendukung sepenuhnya apa yang beliau akan lakukan ke depan.
7: Olehnya itu, fraksi PKB berharap kepemimpinan Fauzi Awawo dapat semakin memperkuat posisi partai dan membawa capaian politik yang lebih besar pada masa mendatang.
0: Piala Dunia 2026 hadir di layar TVRI. Nobar jadi magnet pecinta bola. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Masyarakat Indonesia kini dapat menikmati kemeriahan FIFA World Cup 2026 melalui siaran TVRI. Selain menayangkan pertandingan secara langsung, TVRI bersama sejumlah mitra juga menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar di berbagai daerah untuk menghadirkan suasana kebersamaan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia itu berlangsung. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan, Andi Fahrudin, mengatakan pemerintah berupaya menghadirkan siaran Piala Dunia agar dapat dinikmati seluruh masyarakat. Langkah ini dilakukan karena hak siar turnamen tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga diperlukan dukungan pemerintah agar masyarakat dapat menyaksikannya secara gratis melalui televisi publik.
10: Oleh sebab itu, tujuan daripada Bapak Presiden Pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia di TVRI agar seluruh bangsa Indonesia merasakan kegembiraan, kebahagiaan, dan euforia dalam menonton Piala Dunia, sehingga bisa membuat kita menjadi refresh, menjadi bahagia, dan insya Allah bisa membuat bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera dan lebih berhasil lagi dalam berkinerja.
9: Sementara itu, Hotel Mercure Makassar resmi ditetapkan sebagai salah satu lokasi nonton bareng FIFA World Cup 2026. General Manager Joyce Becker menyatakan siap membuka ruang bagi masyarakat dan komunitas pecinta sepak bola untuk menikmati pertandingan bersama sepanjang turnamen berlangsung.
11: Terima kasih, karena saya yakin bahwa jam segini tidaklah semua orang sanggup melakukan pekerjaan dengan

0: antusias untuk menjadikan Hotel Mercure sebagai salah satu tempat untuk pelaksanaan nonton bareng bola gembira di World Cup 2020.
1: Melalui kegiatan nobar ini diharapkan semangat kebersamaan, hiburan, serta dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal dapat semakin dirasakan masyarakat selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Komitmen hadirkan data akurat. Pemkab Goa siap sukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
4: Pemerintah Kabupaten Goa menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan menghadirkan data ekonomi akurat dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Hal tersebut ditandai dengan dilakukannya pencanangan komitmen bersama dan apel siaga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Goa Jumat pagi tadi. Bupati Goa Siti Husnia Talendrang menegaskan sensus ekonomi 2026 merupakan program strategis yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam memperoleh gambaran real kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat. Dirinya menyebut saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Goa salah satunya ditopang lebih dari 65.000 UMKM yang tersebar di 18 kecamatan yang sebagian besar kini bergerak di ranah non-formal dan digital. Salah satu fokus sensus ekonomi kata Bupati Talendrang melacak pseudo ekonomi, yakni aktivitas ekonomi yang tidak terlihat secara fisik namun perputaran uangnya nyata.
5: Saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Goa ditopang oleh 65.000 unit UMKM yang tersebar di 18 kecamatan. Namun, sebagian dari mereka ini bergerak di ranah non-formal dan digital, yang tentunya secara, kalau kita tidak melakukan pendataan, kita akan susah mendapatkan datanya masing-masing. Nah, kedua adalah kekuatan petugas kita. Hari ini kita melepas 777 petugas sensus yang sudah terlatih yang akan menyisir seluruh wilayah di Kabupaten Goa demi memastikan cakupan data yang menyeluruh. Yang ketiga adalah misi melacak pseudo ekonomi.
4: Bupati Talendrang mengaku tugas para petugas sensus tidak mudah, di mana Kabupaten Goa memiliki luas wilayah sekitar 1.833 km persegi yang tersebar di 18 kecamatan dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, sehingga pihaknya meminta para camat untuk aktif melakukan pendampingan agar program ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Emi Wafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
3: Puluhan pasangan kekasih tercatat di kantor urusan agama Ulaweng melangsungkan pernikahan di bulan Zulhijjah. Laporan Suryani Arifin.
6: Bulan Zulhijjah 1447 Hijriah atau Juni 2026 menjadi momen yang sangat spesial bagi puluhan pasangan kekasih di Kecamatan Ulaweng. Tercatat sebanyak 22 pasangan suami istri baru telah resmi melangsungkan pernikahan sepanjang bulan ini. Banyaknya warga yang memilih bulan Zulhijjah, menurut Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Ulaweng, Muhammad Saleh, bulan Zulhijjah kerap menjadi waktu favorit bagi warga setempat untuk menikahkan putra-putri mereka karena adanya alasan spiritual yang mendalam.
7: Sebelum nak ulang taci pidega ada musyik didik torang 22 kira selama ini ulang haji. Harus mendaftar memang di KUA. Iya, ada anunya kursus dicatat dulu belum menikah. Namanya binwin, iya binwin perkawinan namanya. Ada penyuluh, ada penghulu, ada juga biasanya kalau banyak kita panggil dari anu. Iya, ada memang dari kesehatan, dari BKKBN, dari ya terkait ketahanan rumah tangga. Kalau kesehatan kan reproduksi.
6: Meski antusiasme warga terbilang sangat tinggi, KUA Ulaweng memastikan setiap pasangan tidak hanya sekedar sah secara hukum dan agama. Pihak KUA telah memberikan bimbingan perkawinan atau bimwin yang matang sebelum akad nikah dilaksanakan. Langkah ini diambil demi menjaga keharmonisan rumah tangga para pengantin baru di masa depan. Tidak bergerak sendiri, KUA Ulaweng juga aktif menjalin kolaborasi lintas sektor. Di antaranya menggandeng BKKBN untuk edukasi keluarga berencana serta Dinas Kesehatan untuk memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Melalui pembinaan terpadu ini diharapkan para pasangan baru memiliki pondasi yang kuat terkait ketahanan rumah tangga, sehingga ke depan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.
3: Panitia khusus Pansus DPRD Makassar setujui Ranperda Perhubungan.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar telah menyetujui rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan. Persetujuan itu disepakati dalam rapat paripurna yang digelar Kamis 11 Juni 2026. Rapat dipimpin DPRD dan dihadir wali kota serta jajaran pejabat pemerintah kota. Semua fraksi menyatakan dukungan penuh agar Ramperda ini segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. Juru bicara fraksi PKS, Reski Nur, menegaskan aturan ini harus dijalankan dengan pendekatan edukasi terlebih dahulu. Pihaknya sangat mendorong penegasan aturan secara tegas, namun tetap mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat. Perlu juga integrasi angkutan, digitalisasi layanan, serta pengaturan yang adil bagi angkutan konvensional dan berbasis aplikasi.
9: Fraksi PKS mendorong dilakukannya pengaturan angkutan umum dan online yang adil dan seimbang antara transportasi konvensional dan berbasis aplikasi, menjamin kepastian hukum dan senantiasa melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Terkait tarif dan pelayanan publik, fraksi PKS berharap agar dalam penetapannya berkeadilan dan terjangkau dengan senantiasa memperhatikan kemampuan masyarakat dan menjamin kualitas pelayanan.
8: Sementara fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Andi Falepi memberikan apresiasi atas substansi yang dinilai lengkap. Ramperda ini mengatur tata kelola parkir, keselamatan jalan, hingga perlindungan pejalan kaki. Dikatakan bahwa dengan disetujuinya Ramperda ini ditetapkan, namun implementasinya harus nyata, mampu menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan kualitas layanan transportasi warga.
10: Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Makassar dan seluruh pihak yang telah bekerja menyusun dan menyempurnakan rancangan peraturan ini. Kami menilai sejumlah aspek penting memperoleh perhatian yang memadai, khususnya dalam pengaturan tata kelola perparkiran, pemanfaatan teknologi parkir elektronik, penataan fasilitas transportasi, peningkatan keselamatan lalu lintas, perlindungan bagi pejalan kaki dan kelompok rentan, serta penguatan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas.
8: Dengan disetujuinya Ramperda ini, Makassar melangkah menuju sistem transportasi yang lebih tertib, modern, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Demikian, Airudin Murahim melaporkan.
3: Hadapi kemarau panjang, Damkar Maros siagakan mitigasi karhutlah. Laporan Ahmad Aprisudin.
11: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros bergerak cepat melakukan pemetaan wilayah guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla pada musim kemarau 2026. Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kemarau tahun ini diperkirakan akan berlangsung lebih panjang dari biasanya akibat dampak fenomena El Nino. Sekretaris Damkar Kabupaten Maros, Muhammad Jalaluddin Rum, menyebut pihak pemadam kebakaran sendiri telah mengidentifikasi zona-zona yang masuk dalam kategori rawan kebakaran di wilayah Kabupaten Maros. Langkah mitigasi yang matang sangat diperlukan agar dampak buruk dari cuaca ekstrim ini dapat ditekan seminimal mungkin. Rum mengungkapkan setidaknya ada 8 kecamatan yang saat ini mendapatkan perhatian khusus karena memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. 8 wilayah tersebut meliputi Kecamatan Tanralili, Tompobulu, Moncongloe, Simbang, Bantimurung, Bontoa, Mandai, dan Marusu. Lebih lanjut, Rum mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh petugas di lapangan seringkali berkaitan dengan kondisi topografi wilayah yang sulit dijangkau. Wilayah pegunungan dinilai menjadi lokasi yang paling riskan sekaligus menyulitkan bagi armada pemadam kebakaran. Rapatnya vegetasi hutan pinus dan jarangnya akses jalan membuat proses pemadaman di area tersebut membutuhkan waktu yang jauh lebih lama.
12: Masyarakat dan pihak dunia usaha untuk membuka lahan itu tidak dengan melakukan cara-cara pembakaran. Dan juga untuk rumah tangga, misalnya masyarakat-masyarakat di lingkungan yang mungkin lahan pekarangannya masih luas, yang terkadang masih membakar, pola pembakaran sampah dan sebagainya. Untuk saat ini mungkin harus dihentikan, dikarenakan mau tidak mau dengan spot panas yang sampai hari ini, kita pun kalau keluar tidak menggunakan jaket, sudah terasa banget tuh. Jadi mohon tidak melakukan dengan pola-pola pembakaran, baik itu sampah maupun pembukaan lahan dengan cara membakar.
11: Rum menambahkan, dari hasil evaluasi penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya, pihak Damkar Maros kini menerapkan strategi baru yang lebih taktis. Selain memetakan titik-titik hotspot yang berpotensi memicu api, petugas juga fokus melakukan pemetaan terhadap sumber-sumber air terdekat. Strategi ini diharapkan mampu memangkas waktu pengisian ulang tangki armada pemadam yang selama ini kerap menjadi kendala utama di lapangan.
3: Kabupaten Sinjai mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan pada triwulan pertama tahun 2026. Laporan Ayunia Nindyati.
13: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan merilis Kabupaten Sinjai sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulsel pada triwulan pertama tahun 2026 dengan capaian sebesar 11,14%. Capaian tersebut diumumkan dalam pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di kantor Gubernur Sulawesi Selatan belum lama ini dan dihadiri Kepala Daerah Sulawesi Selatan termasuk Bupati Sinjai, Hajar Ratnawati Arif. Berdasarkan data BPS Sulsel, Sinjai berada di posisi teratas mengungguli Kabupaten Kepulauan Selayar yang tumbuh 9,83%, Maros 9,54%, dan Pangkep 9,47%. Bupati Sinjai Ratnawati Arif menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat yang harus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
14: Ternyata Alhamdulillah sesuai dengan data terkini di triwulan pertama tahun 2026 bahwa data statistik yang kita capai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai meraih angka tertinggi di Sulawesi Selatan dengan nilai 11,14. Dan ini capaian tentu yang harus didorong dan dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depan. Maju Ki, karena kita semua sama-sama Ki untuk Sinjai lebih baik ke depan.
13: Meski mencatat pertumbuhan tertinggi di Sulawesi Selatan, Bupati Sinjai mengingatkan seluruh pihak untuk tidak cepat berpuas diri dan terus menjaga momentum pembangunan ekonomi agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Ia juga berharap tren pertumbuhan positif tersebut dapat terus dipertahankan melalui penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, serta pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat.
15: Sesi pemanggilan.
16: Informasi Haji 1400.

0: Nenek Jumariah yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung Bupati Maros. Laporan selengkapnya bersama Karnila Kandi.
1: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumariah menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumariah begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
2: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang ku kerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawakan, saya simpan semua 200.
1: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
3: Ada apa?
1: Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
4: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
5: Keluarmu sama bagaimana?
4: Sama kan.
5: Kuat di beliau?
4: Alhamdulillah kuat sekali beliau. Kuat musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
5: Dibadalkan?
4: Buat lempar kami yang badalkan. Karena beliau demam selama 2 hari.
5: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid jalan lancar.
4: Insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa. Insya Allah sekali.
1: Sementara itu Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
6: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Haja Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
1: Pada hari yang sama, terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
7: Sesi perwakilan.
8: Demikian informasi haji 1447 Hijriah Debarkasi.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Mendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Laga Piala Dunia sudah dimulai, pendengar. Untuk Anda ya, siapkan cemilan Anda sambil menonton dan juga mendengarkan Piala Dunia 2026. Nah, kalau nonton bola biasanya Anda menyiapkan snack apa nih, pendengar, yang wajib gitu kalau nonton bola? Kami nantikan di 082133339440 di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Mbak Dewi?
1: Alhamdulillah baik, Ibu Anissa. Kita bagaimana kabar, Ta?
2: Alhamdulillah panas.
1: Panas mi lagi di Bantaeng. Baik, Ibu Anissa. Kalau kita suka nonton bola ini, suka dengar bola, dengar siaran bola.
2: Ya, dengarki tadi malam.
1: Apa itu tadi malam?
2: Bola.
1: Oh, biasanya kalau dengar ki siaran bola begitu, apa cemilan tak ini kalau nonton kita dengar ki bola?
2: Ya apa nih, makan wafer.
1: Ih, ada Pak Hakim tuh bilang di belakang wafer, kenapa ki kita? Pak Hakim ji pastian anu dengar ki bola, kita tidur ji kita.
2: Minum kopi mi.
1: Baik, Ibu Anissa, ada lagunya. Saya punya dua pilihan lagu ini. Ada Mayang Sari Tiada Lagi, Yana Yulio Hasrat Cinta. Mau ke mana?
2: Mayang Sari.
1: Mayang Sari. Menyapa make pale untuk siapa ini? Silakan, Ki.
2: Buat apa? Saraya. Sama Ina. Tuan Kato, Noalam, Tantri, Pabtu Zewan, Palukus, Pika, Yuda, Pagapur, Pabtu, siapa lagi tu ya? Pak Bobis, Yusuf, siapa lagi ya? Ibu Nur, Nur. Siapa lagi? Itu Ibu ini Indah Yusopin. Ibu Rosdiana. Seri Sinta. Siapa lagi ya? Ketang siapa? Samsia tahu lah, Samsia.
1: Oke.
2: Padi sama Rizkanya sama siapa lagi? Dimas, selamat siang aja. Biasanya buat Pak Hakim di sampingku. Selamat istirahat. Buat Mbak Dewi. Sehat selalu. Ada rezekinya.
1: Amin.
2: Apa ya? Hati-hati ki ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anissa. Silakan pendengar 082133339440. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Yani.
3: Selamat sore Mbak Dwi.
1: Iya. Sopeng gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah lagi cerah nih.
1: Alhamdulillah. Kalau Pak Yani sendiri nonton atau dengar pertandingan bola ini biasanya cemilannya apa nih yang wajib disediakan?
3: Biasa gorengan nggak apa?
1: Gorengan dia.
3: Biasa pisang goreng. Ubi goreng sama serbah.
1: Oke. Baik. Baik. Pak Yani, kalau Pak Yani mau dengar lagunya siapa nih? Saya punya dua pilihan. Tiada lagi Mayang Sari.
3: Lagunya apa sih itu, Mbak?
1: Tiada lagi Mayang Sari. Mayang Sari saja. Oke, baik. Silakan Pak Yani menyapa untuk siapa?
3: Yang baru lewat, Andi Anissa. Ada Tika, ada Bunda Dewi, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi, Asar di Bone, ada Arpa di Selayar, Ibu Lina di Petrang Utara, Upading, Upais, Nur di Marus, Bunda Sofi, ada Uki, dan semua-semuanya nih.
1: Mbak Dwi. Baik.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yani ya. Silakan mendengar 08213333944. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bunda, sudah sehat?
4: Alhamdulillah, banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kalau begitu. Bunda, kita kalau nonton atau dengar bola ki ini apa cemilan tak ini yang wajib ada?
4: Yang wajib ada itu gorengan ubi. Ubi goreng, mantap.
1: Itu yang wajib deh. Tapi kok tidak musim ki ubi?
4: Sekarang musim ki.
1: Oh, sekarang musim
4: ya. Kemarin. Kemarin ada yang bawakan setengah karung. Iya betul kak, dari Moncolloy.
1: Mantap nih itu kalau
4: ada Ina di Moncolloy, dia bawakan ke kemarin setengah karung. Masya Allah.
1: Puas begitu Bunda makan makan makan tela-tela pakai ubi goreng. Baik.
4: Masih ada itu terpisah.
1: Baik. Bunda, ini lagunya Mayang Sari atau Yana Yulio? Tinggal dua lagu nih yang saya.
4: Yana Yulio,
1: Hasrat Cinta. Sebentar saya dengarkan Bunda ya. Menyapa siapa ki Bunda, silakan.
4: Yang berlewat tadi ada Ahmad Yani Tasmun. Kemudian ada Nurmina M. Nur, lalu kemudian ada Dimas di Bolangi, ada Arfa bersama Ina di Selayar, kemudian ada Fadil bersama Rizka di Andi Tondro, ada Ibu Dewi di Takalar, ada Tika di Sabang, Tantri di Parepare, Sri Dewi di Pakato, kemudian ada Rustan Prahara di Endrekang, ada Pak Arjuna juga, lalu kemudian Uki yang ada di Daya atau di Sopeng, pokoknya dimanapun berada, ada Nur Hikmah juga, Ina Kristalara
1: dan semuanya Bunda.
4: Ya, Samsir dan Rasyana Yasir.
1: Oke.
4: Selamat sore semuanya. Mbak Dwi, dilanjut tugasnya.
1: Terima kasih Bunda ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tentunya sudah ada, sudah dimulai ya Piala Dunia 2026 ini. Tadi subuh juga pertandingan pertama Meksiko dan juga Afrika Selatan. Kemudian tadi siang jam 10 juga sudah ada pertandingan dari Korea Selatan versus Ceko. Nah untuk Anda juga yang ingin mendengarkan ya siaran Piala Dunia ini dapat melalui Pro 3 RRI dan juga melalui Pro 1 RRI, tapi melalui terestrial ya pendengar. Untuk Anda mungkin yang ingin mendengarkan melalui streaming ataupun melalui RR digital, ini mohon maaf karena pertandingan Piala Dunia 2026 ini tidak kami hadirkan melalui siaran live streaming kita dan juga melalui RRI digital. Jadi kalau mungkin pada saat mendengar mengakses RRI digital ya, kemudian tidak mendapatkan mungkin siaran di RR Digital, dapat langsung beralih ke Pro 3, siaran Pro 3, atau ke Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM. Jadi siarannya melalui siaran radio logbook begitu ya pendengar ya. Kemudian untuk pertandingan selanjutnya kami juga informasikan nanti di pukul 3 pagi, 3 dini hari besok pendengar ya, 13 Juni akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda pertandingan Kanada versus Bosnia Herzegovina. Ini dari fase grup B, langsung dari Stadion Toronto. Kemudian di pukul 9 waktu Indonesia Tengah juga besok Sabtu 13 Juni kami hadirkan pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay dari fase grup D di Stadion Los Angeles. Jadi ada dua pertandingan besok yang akan kami hadirkan di RRI pendengar. Pukul 3 dini hari Kanada versus Bosnia Herzegovina, dan juga di pukul 9 pagi ada Amerika Serikat versus Paraguay. Dan siaran ini dapat Anda dengarkan di Pro 1 RRI Makassar atau di Pro 3 RRI. Untuk streaming dan untuk RR Digital, mohon maaf, siaran Piala Dunia tidak kami hadirkan. Dan mendengar menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya cukupkan dulu ya di 100%. Sebentar ada rekan saya juga menemani Anda kembali di 100% Indonesia hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita lanjutkan kebersamaan tak di program 100% Indonesia. 100% Indonesia ya. Ya, masih ditemani saya Arvan kali ini di edisi Jumat tepatnya 12 Juni 2026 ini ya. Mudah-mudahan sehat ki semua, tidak kurang suatu apapun. Dan di kebersamaan tak siang hari ini, Anda bisa bergabung sekarang di 0821-3333-9440 dengan topiknya ini, apa snack favorit tak ini kalau lagi nonton bola? Nah ya, snack atau cakma-cakmanya pasti ada itu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresi

0: Ang mo, menyapa Miki Paring.
1: Apa tu sudah aja. Ya balik untuk yang berlewat. Dewi di Takalar, ada juga Sri Dewi di Pakarto, ada Wahida Martawati, Sinta di MU, Wahida Basit, Samsia Maisar, Memuna Gani, Karsinoma, Ian Hendrawan, Den Nompo, Jenner Ponto, Uli Ape di Sinjai, terus Tante di Pare, ada Tika di Sabang, ada Riko di Kendari, ada Aldi di Pinrang sama Bobby di Polman, Yoni Tasmo, Dormina Emner di Sopeng, ada Uki Indaya, Sri, Ina Kristalera, Bunda Sofi, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Selamat sore, apa kabar? Makasih, assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih Kak Ros, Dimaros sudah bergabung. Oke, kita kemana lagi nih? Ada siapa nih? Oh, sebentar kita lanjut ya. Kita ke penelpon dulu. Sudah ada yang bergabung? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. 100% Indonesia. Iya, Mbak Tantri di Pare-Pare. Apa kabar? Iya. Di mana kini? Kenapa rame-rame kayaknya nih?
2: Pantu ini. Jadi saya ketawa-ketawa juga.
0: Kayaknya rame-rame nih.
2: Ya.
0: Kayaknya lagi rame-rame.
2: Iya, saya silaturahmi nih di rumahnya Bunda Palopo.
0: Oh, di Palopo, Ki?
2: Iya, bukan, di Pare-Pare.
0: Di Pare-Pare.
2: Iya, orang Palopo. Oh,
0: di Bunda, namanya Bunda Palopo.
2: Silaturahmi ke sini.
0: Iya. Yeah.
2: Pergi besuk-besuk lihat suaminya yang lagi sakit.
0: Oh, kudu mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin, amin, amin.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Apa ini cemilan favorit kalau lagi nonton bola?
2: Apa kita bilang?
0: Cemilan favorit kalau lagi nonton bola.
2: Oh, cemilan favoritku.
0: Iya. Yeah.
2: Ada kerupuk ini.
0: Oh, kerupuk ji.
2: Ini dong kerupuk sama teh.
0: Oh, sama kerupuk sama teh, bah. Hancur nih.
2: Yang panggil Ki ini Bunda Palopo.
0: Iya. Yeah. Insyaallah sehat Ki. Oh, jadi kerupuk-kerupuan deh yang makanan ringan.
2: Biasanya cemilan kerupuk-kerupuk.
0: Makanan-makanan ringan
2: itu
0: jadi.
2: Yang biasa yeah. Yang kerupuk bawang.
0: Iya, yeah, yeah. Saya kira harus ada tumbu, ada lemang. Makan besar ya.
2: Benar, yeah. Puan. Yeah. Kalau yang begitu asik-asik nonton begini, yeah. Waduh.
0: Oke, okay, deh.
2: Itu kalau langsung tendangan penalti saya suka.
0: Jadi, langsung tendangan penalti katanya. Waduh, belum bertanding langsung penalti. Ya, serunya tuh kalau lagi penalti ya.
2: Tadi
0: Iya. Baik, ikutan di lagu yang mana, Ki? Hanya cinta yang bisa, Titi DJ.
2: Ya.
0: Hanya cinta yang bisa, Titi DJ. Menyapa, Ki?
2: Ya, menyapa. Tadi ada Bunda Sophie di BTN Pau-Pau. Alhamdulillah, sudah sehat si Bunda. Terus ada siapa, Ibu Rosdiana Yasin Maros, ada Pak Ahmad Yani Tasmun dan Ibu Nurhina, ada Sri Cinta di MU, ada Pak siapa lagi tuh, Pak Arjuna, ada Pak Bobi, ada Pak Sri di Wotu, ada Uki di Daya, ada Ibu Santia Mahesa, Ibu siapa lagi tuh yang satu, Ibu Dewi. Yeah. Kita kalah, ada Dimas, di Bolangi. Pokoknya buat semuanya, Bung Arfan. Tanpa terkecuali. Oke, Bung Arfan.
0: Iya.
2: Silakan dilanjut.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada Mbak Amah ini di Kota Baru. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Kak Arfan.
0: Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kita iya.
3: Kasih nih, alhamdulillah sehat Kak Arfan.
0: Sehat ya.
3: Ini ama di Kota Baru lagi nih Kak Arfan.
0: Iya.
3: Ini ama lagi di Kalimantan Timur ini sekarang.
0: Di Kalimantan Timur, apa kita bikin di situ?
3: Daerah sana Grogol. Iya. Di sini kami. Iya, semua orang sini.
0: Oh,
3: pindah
0: gitu.
3: Domisili.
0: Oh, pindah domisili ya. Lagi.
3: Kalau bulan Ramadan, nah, ama balik ke ini lagi.
0: Balik ke Kota Baru.
3: Oh. Ya.
0: Oke. Okay. Cemilannya kalau lagi nonton bola apa ini? yang favorit.
3: Iya, biasa kalau biasa.

0: yang nonton bola itu bapaknya. Ya kalau saya enggak.
1: Yang nyiapin.
0: Enggak terlalu, iya. Tapi nyiapin juga biasa ini sih.
1: Apa itu?
0: Biasa juga pisang goreng gitu.
1: Wow, pisang goreng ala apa ini? Ala pisang goreng biasa aja. Polos-polosan.
0: Iya, biasa.
1: Pisang goreng madu gitu ya.
0: Yang tapi
1: pisang goreng kampung
0: pisang
1: saja.
0: Raja itu,
1: oh, pisang raja gitu ya.
0: Iya.
1: Hmm. Iya, ya. Karena di sana lebih banyak pisang raja ya.
0: Enggak banyak, cuman ada aja gitu.
1: Ada aja. Iya. Oh, oke deh. Iya. Ikutan di lagu yang mana ini ya, Mah? Hanya Cinta Yang Bisa.
0: Ikutan aja.
1: Oke. Okay. Sapaannya buat siapa ini?
0: Sapaannya buat ada yang baru lewat tadi, ada Mbak Tantri. Ada juga Bunda Sopi, Kak Rosdiana Yasir di Maros,
1: iya.
0: Ada Kak Samsia Maesar di Bantaeng, mm-hmm. Kak Maimuna Ganing di Bene Ponto, ada mm-hmm. Kawahida Martawati, Mbak Sinta di MU, mm-hmm. Ada Muslimah juga, Fadil, Parjuna, ada Dimas, yeah. Bu Harsina, Puan Datu, mm-hmm. Mbak Ina Kista Lara, ada Laya Sari, Pak Ahmad Yani Tasmun bersama Ibu Nurmina, pokoknya semuanya aja Karpan.
1: Semuanya aja.
0: Karpan,
1: okay.
0: Selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: 100% Indonesia. Ya, minta maaf ini tadi ada urusan hajat dulu ya. Hidup hajat orang banyak. Selamat menjalankan ibadah salat asar ya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Melanjutkan kebersamaan kita nih, tentunya banyak hal atau mungkin nonton, kalau nonton bola sih biasanya enggak afdol kalau enggak ada yang di cakma-cakma gitu ya. Yang di cakma-cakma. Nah, pasti ada yang di makan-makan, di kemil-milnya ya. Nah, apa ya ini favoritnya atau mungkin bukan hanya favorit mungkin tapi yang apa deh, yang biasa ya dipilih apa ini untuk temani lagi seru-serunya nonton bola. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: 100% Indonesia, Bung Arpan.
0: 100% Indonesia
1: dari Bobby di Polman.
0: Oh, apa kabar Bobby?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke. Okay. Kalau Bobby, cemilannya apa ini kalau lagi nonton bola?
1: Kalau saya itu pisang goreng.
0: Pisang goreng.
1: Pisang goreng.
0: Pisang goreng polosan atau
1: macam-macam.
0: Oh, yang penting ada pisangnya.
1: Iya. Yang penting pisang.
0: Iya, iya, iya. Oke. Okay. Iya. Apalagi? Yang penting ada kopinya.
1: Kalau kopi ada juga. Ada, pokoknya kalau di kampung saya itu ada yang namanya belum, mungkin Bung Arpan belum pernah makan ini.
0: Apa itu?
1: Namanya.
0: Ya? Yeah?
1: Namanya Tokja kalau di sini.
0: Tokja? Bahan apa itu? Ya.
1: Itu ubi rebus.
0: Oh, ubi rebus.
1: Ya, apalagi ada ikan keringnya. Enak itu.
0: Deh? Langsung ya,
1: ngilarin. Kalau biasa nonton bareng ya.
0: Ya, ya, bisa tahan lama ya kalau ubi ya. kenyangnya lama kalau ubi. Oke. Okay. Ikutan di lagu yang mana ini? Ada Aku Jatuh Cinta dari Roulette, ada Waktu Kan Menjawab dari Warna, Cinta Dalam Hati itu dari Ungu.
1: Waktu Akan Menjawab.
0: Oke, okay. Waktu Akan Menjawab. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sapaannya buat siapa ini?
1: Sapaannya buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah, Tika Yuda Ina, Andi Anissa, sama Pak Hakim, Bunda Sopi, Samsia Mahesar, Rosiana Yasir, Ina Kristalara, Wan Dimas, Bang Ali, Ban Riuk, Wan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Daya Sari, kemudian Opading, Ristam Prahara, Aldi Hidayat, Yuli Margareta, Ahmad Yani Tasmun, Nurmina M. Nur, ada Uki, ada Ibu Wahida, Ibu Sumi, dan semuanya Bung Arpan tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bobby di Polman. Ya, katanya yang penting ada pisang atau mungkin tadi yang disebutnya itu dari ubi rebus ya. Pakai ikan kering. Wih, mantap. Kita kemana lagi nih di belakang Bobby? Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi.
2: Iya, masih di Pangapara Lembang.
0: Hujan kah?
2: Tadi hujan sudah berhenti.
0: Oh, sudah berhenti. Kalau di sini masih awet ki, tapi gerimis.
2: Iya.
0: Bikin sendu gitu ya. Ya,
2: apa namanya? Petani sangat membutuhkan air ya, karena beberapa hari dialihkan ke tempat lain karena ada pengantin.
0: Oh begitu.
2: ada pawan hujan.
0: Ya, iyalah. Itu pawan hujan kalau ada pengantin ya ada pesta ya.
2: Iya.
0: Kalau Pak Aldi sebenarnya percaya memang fungsinya pawan hujan itu ada.
2: Iya. Kalau terjadi. Ya percaya, kalau tidak lagi.
0: Oh begitu. Kan biasa juga bukan tidak percaya, jadi oh gagal itu baca-bacanya gitu ya.
2: Gagal. Biasa gitu yang ahli, sekali keluarganya yang sekali keluarganya mengadakan acara, emosi.
0: Oh gagal ya.
2: Kalau orang lain jadi, ya kebetulan mungkin ya, tidak tahu juga bagaimana.
0: Kalau Pak Aldi nonton bola kah?
2: Yang tadi subuh tidak nonton tapi mendengar.
0: Yang pagi?
2: Iya, yang Meksiko melawan apa itu?
0: Yang Korea tadi?
2: Bukan, Afrika Selatan.
0: Oh, yang Meksiko pertandingan pertama tadi.
2: Yang Merila itu.
0: Iya.
2: Dari jam 4 subuh.
0: Sama setiap tadi juga jam 10 pagi juga kan Korea kita juga siarkan di Pro 1.
2: Oh, saya tidak nonton itu karena kebetulan saya ada di luar kota.
0: Oh, di luar kota.
2: Gayana.
0: Di luar ini, di luar kelurahan.
2: Iya, tinggi memanggil karena ada pengantin.
0: Oh. Jadi lanjut. Jadi kalau lagi nyimak bola kayak gitu ditemani apa cemilannya?
2: Roti labu.
0: Roti?
2: Ada itu yang kue tradisional.
0: Roti labu.
2: Roti labu.
0: Oh, khas Pinrang itu.
2: Iya, khas orang di sini.
0: Ditemani kopi.
2: Kopi cuma air biasa.
0: Oh.
2: Saya mendengarnya tadi di subuh itu yang kebetulan begini, ini apa air digital tadi siang itu tidak bagus, kerusak, tidak ada gangguan.
0: Tadi siang.
2: Nanti setelah jam berapa, jam 1-2 baru bagus. Pagi itu tidak bagus. Nah, saya di luar. Biasanya kalau di luar saya
0: pakai air digital. Oke. Iya.
2: Begitu.
0: Baik. Jadi air saja sama kuih labu.
2: Iya,
0: apalagi yang penting bukan labu ya.
2: Hangat-hangat toh.
0: Yang penting bukan labu ya. Itu mah makan tepung ya.
2: ada anunya, ada gulanya, gula merah.
0: Oke deh, ikutan di lagu yang mana kini Pak Aldi? Ada ya. Maafkan Cross Bottom, Cinta Dalam Hati Ungu, Aku Jatuh Cinta dari Roulette, Waktu Kan Menjawab dari Warna.
2: Warna.
0: Warnamu, Waktu Akan Menjawab.
2: Okay. Ya, untuk Nurikma Aljabar, Aisyanur, terus untuk Pak Hendro, Pak Dimas, dan Nompo, jika di Pulau Musapa, Pak Junin, Pak Arjuna, Bu Anissa, Inyadi Selayar, Ali, Pak Yani, Resmi, Bu Dewi, Wahida, Pak Taeng, Anaska, Rusdiana, Bu Nur, Pak Rustang, Nabil, Bobby tadi, dan semua-semuanya mendengarkan acara ini dari berbagai jalur.
0: Baik.
2: Jalur manual dan digital.
0: Baik.
2: Tapi kalau gangguan digital di luar, tadi siarannya gresek-gresek saja, tidak suara, tidak ada suara penyiar.
0: Oh, gitu ya. Baik.
2: Dia bilang kalau sampai jam berapa ini tidak nonton, tidak ini.
0: Baik. Oke, Pak Aldi. Terima kasih.
2: Oke, lebih dan kurangnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon berikutnya ada siapa nih? Ada siapa nih? Afifa. Siapa nih Afifa? Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum Afifa.
3: Waalaikumsalam.
0: Hei, Afifa tadi nelpon di sini ya?
3: Iya. Yeah.
0: Afifa di mana ini?
3: Mama yang suruh.
0: Oh, mama yang suruh. Mamanya ke mana? Oke deh, rupanya mamanya katanya yang suruh ya. Terima kasih Afifa ya. Oke, tadi Afifa disuruh mamanya telepon ya. Tapi mungkin mamanya lagi kemana gitu ya. Mungkin sholat kali atau apa ya. Baik, terima kasih Pak Aldi. Iya, sudah ada? Halo. Gimana, Ki? Halo.
4: Halo.
0: Iya. Assalamualaikum. 100% Indonesia.
4: Salam 100% Indonesia.
0: Dari siapa di mana ini?
4: Erik dari Makassar.
0: Erik, di mana Erik?
4: Di Petarani.
0: Erik di Petarani. Oke.
4: Iya.
0: Kalau Erik ini baru bergabung di 100% ya?
4: Ya, dulu waktu belum ada ini 100% sering gabung, tapi berubah lagi.
0: Sehat ya?
4: Iya.
0: Oke, Erik. Suka nonton bola?
4: Ya, kadang-kadang.
0: Kadang-kadang. Kalau lagi nonton bola, cemilan spesialnya apa? Atau harus ditemani dengan apa ini?
4: Ini suruh anak-anak beli pisang atau ubi digoreng-goreng sama.
0: Pisang, ubi. Kopi, oh, yang pisang, penting apa saja yang penting ada.
4: Iya.
0: Ada ubi, bisa diolah ya. Tapi nontonnya sendiri tuh ya?
4: Oh, bareng-bareng sama teman.
0: Oh, iya. Saweran dulu ya, cari bahannya gitu ya.
4: Iya.
0: Weh, iya. Nonton bola di sini di tempatmu deh. Bagaimana kalau saya kopinya, saya ininya, saya itunya gitu ya? Enggak juga.
4: Patung-patungan.
0: Patung-patungan. Iya, gue biasanya gitu ya. Pandai enak ini kalau tidak ada kacang ini, sayang kacangnya, kamu minumnya ya. Jadi itu bareng-bareng kalau gitu ya. Oke deh, ikutan di lagu yang mana kini Erik? Ada Cinta Dalam Hati Ungu.
4: Cinta Dalam Hati.
0: Saya. Menyapa Ki buat siapa ini?
4: Ada yang baru-baru lewat semua tadi di Tempat Terkecuali Salam Kenal. Ada Sari Dewi di Pekerto. Ada Erni di Batu-Batu Bulukumba, ada Pak Sama. Ada juga siapa lagi ini? Ada Tika di Toraja.
0: Tika di, ya.
4: Dan tadi Bunda Palopo ya, sarankan.
0: Iya, Bunda Palopo.
4: Bunda Palopo kenal ini, Tentri.
0: Oh.
4: Iya, salam. Iya. Kita lagi ketemu.
0: Oh iya, pernah ketemu di mana?
4: Ya sering ngomperin teleponan.
0: Oh gitu ya. Oke deh, mudah-mudahan Mbak Tantri sama
4: Bunda Palopo. Semua saja di tempat terkecuali.
0: Siap.
4: Selamat.
0: Sorry.
4: Mendengarkan lagu-lagu.
0: Oke deh, Nanda. Terima kasih
4: Mas Erik. Oke, terima kasih Pak. Lanjut juga, semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Oke, terima kasih ada Mas Erik ini di Petarani katanya. Terima kasih Erik. Katanya ini biasanya yang biasa standar Ci. Ubika, pisangka, biasanya juga saweran gitu ya. Selanjutnya di belakang Erik di Makassar. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karudin Beta.
5: Iya, Karudin Beta di Ginepontom.
0: Gasing-gasing jadi itu nau.
5: Gasing-gasing jadi ini, Bung.
0: Alhamdulillah. Bosi kah?
5: Ya.
0: Bosi?
5: Kemarin hujan waktu maghrib.
0: Oh, hari ini tidak?
5: Hari ini sampai sekarang tidak ada hujan, panas ini, Bung.
0: Oh, panas ya, Makassar lagi mendung, gerimis ya.
5: Soalnya kalau apa El Nino sudah lewat.
0: El Nino sudah lewat.
5: Iya, nanti kita tunggu-tunggu ini kalau sampai Desember kemarau itu El Nino.
0: Iya. Oke, Pak Karudin, kalau lagi nonton bola ditemani apa cemilannya ini?
5: Sejauh ini saya tidak nonton sepak bola ini, Bung.
0: Masa? Dengar di radio juga tidak?
5: Tidak juga.
0: Aduh.
5: Tapi kalau menyoal makanan, ini depan saya ini ada kue, ada kopi, ada rokok.
0: Wih. Berarti harus ada rokok ya.
5: Iya.
0: Harus ada rokok. Begini
5: Bung Arpan.
0: Iya.
5: Kalau sepak bola dunia ini Olimpiade, kalau menurut saya itu urusannya punya stadion. Stadion penyelenggara sepak bola dunia di mana? Di Toronto kah?
0: Ya, di Amerika, Meksiko dan Kanada.
5: Iya, itu yang punya urusan itu, yang punya apa? Yang punya stadion. Kita kan Indonesia paling-paling punya fasilitas, tidak ada televisi.
0: Oh.
5: Seperti itu ya.
0: Iya. Ikutan di lagu warna atau ungu nih?
5: Warna, Bung, warna.
0: Warna. Waktu kan menjawab. Menyapa dulu buat siapa ini?
5: Ini juga waktu akan menjawab ini, waktu terakhir ini.
0: Siap. Menyapa buat siapa ini?
5: Ini saya berjumpa Asma Juniani di Kecamatan Manimpahoi, Kabupaten Sinjai. Ucapan saya, Bung Arfan.
0: Yeah.
5: Imajinasi yang mahal selain berpengaruh juga merayu. Dan itu potensiku yang tidak dapat ditutup-tutupi. Lebih mahal. Potensiku tidak hanya itu dan sampai di situ. Saya orang yang suka bekerja. Enggak pekerjaan berat sekalipun. Yang daripada itu semua pula, saya cinta perempuan yang pantas bagiku. Kalau enggak pantas, itu tidak berpotensi. Seperti Olimpiade. Tidak berpotensi kepada kesebelasan Indonesia. Hingga 2008 ini, Indonesia baru sebatas euforia bagi pendemam sepak bola dunia satu kali per tahun itu. Terima kasih, Bung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karudin Beta sudah bergabung bersama kita ya. Dan Pak Karudin Beta tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di 100% Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Yang sudah bergabung di 100% Indonesia ya. Nikmati siaran-siaran Piala Dunia. Beberapa pertandingan itu disiarkan langsung bersama Pro 3 dan juga di Pro 1 ya. Cinta dalam hati dan juga waktu akan menjawab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini, edisi Jumat, tepatnya 12 Juni 2026. Teman saya Arfan Yusri akan menghadirkan program Titian Ilahi di kebersamaan kita kali ini. Dan yang menjadi topik kita, yaitu membangun moderasi berkemajuan, ya. Di mana kali ini Anda bisa juga tonton siaran kami melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan insya Allah kita hari ini akan bersama dengan narasumber kita, yaitu yang terhubung nanti bersama kita melalui link Zoom, ya. Ada Bapak Ustadz Dr. Insinyur Ahmad Aceh STMM. Beliau adalah Ketua Divisi Advokasi dari FKUB Kota Makassar. Langsung saja kita sapa beliau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar nih Pak Ustadz sore ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya Ustadz di program Titian Ilahi bersama Pro 1 RRI Makassar. Dan menarik sekali topik sore hari ini, yaitu membangun moderasi berkemajuan. Nah, sekali lagi pendengar, selain mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, melalui FM, juga Anda bisa tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar di akun kami, ya, di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Baik, nanti ada sesi interaktif bagi Anda pendengar serta pemirsa. Bila ingin berpartisipasi, boleh bergabung nanti di 082133339440, baik di WhatsApp maupun telepon, ya. Baik, Pak Ustadz, mungkin beberapa menit seperti biasa kita akan berikan kesempatan untuk memaparkan dulu pembahasan terkait membangun moderasi berkemajuan ini. Tafadhal, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala umurid dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna halaknakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Saudara para pendengar RRI yang terhormat, alhamdulillah sore ini dalam acara Titian Ilahi saya berkesempatan membawakan topik membangun moderasi beragama yang berkemajuan. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita sebagai manusia, ya, ya ayuhan nas, inna halaknakum min zakarin wa unsa, bahwa hai sekalian manusia, sesungguhnya kalian diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan, wa qabaila lita'arafu, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, inna akramakum indallahi atqakum, untuk saling kenal mengenal, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa pada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks kebangsaan kita Indonesia ini, khususnya Kota Makassar, kita menyadari bahwa alhamdulillah Makassar ini masuk di dalam kategori kota, ya, yang toleran, ya, berdasarkan indeks kota IKT, ya, indeks kota toleran setahun terakhir ini 2006, ya, yang dikeluarkan oleh Setara Institute, maka Makassar ini alhamdulillah masuk dalam 10 besar, ya, dari tahun-tahun sebelumnya ranking 52, ya. Ini adalah satu kesyukuran bahwa moderasi beragama di Kota Makassar ini berdasarkan survei atau penilaian lembaga terkait itu kita masuk dalam kota toleran. Apa yang dimaksud dengan kota toleran itu adalah kota yang pada dasarnya moderasi beragama itu tumbuh dengan baik, ya, tumbuh dengan baik, yang indikatornya banyak, ya. ada beberapa indikator-indikator ya, yang kita di Kota Makassar ini sebagaimana diketahui

Islam, kemudian kurang lebih 11% umat Kristen dari Protestan dan Katolik, kemudian diikuti oleh umat Buddha, umat Hindu dan Konghucu bersama dengan yang aliran kepercayaan yang lain. Ini yang harus kita rawat bersama, para hadirin sekalian, ya, para pendengar yang terhormat, bahwa pembangunan kota ini itu mesti kita rawat bersama dengan seluruh komponen bangsa, ya, dengan segenap potensi dan profesi yang ada, agama yang ada, sehingga pemerintah dan umat atau penduduk kota ini mendapatkan kedamaian dan meningkatkan kesejahteraannya. Di dalam Islam khususnya, beragama atau moderasi agama yang berkemajuan itu memang sudah semua agama itu mendukung dengan banyak argumen-argumen, banyak kutipan-kutipan firman Tuhan, khususnya di dalam Islam itu yang paling populer adalah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang saya bacakan tadi, bahwa sejatinya manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, dan kemuliaan kita di hadapan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa itu adalah ketakwaan kita kepadanya. Oleh sebab itu, maka mengapa penting kita memahami moderasi beragama ini? Karena kita tidak menginginkan konflik-konflik sosial dan budaya itu lahir dari pemahaman yang sempit, pemahaman yang hanya mengagungkan, hanya merasa kelompok atau agama yang paling benar. Dalam konteks sosial, kita harus paham bahwa ibadah-ibadah mahda di dalam beragama itu adalah ruang privat yang mesti menjadi panduan kita di dalam berhadapan atau beribadah kepada Allah. Tetapi dalam konteks sosial, ekonomi, dan sebagainya itu, kehidupan muamalah kita itu berdasarkan kepada ikatan-ikatan ideologis bangsa kita ini, khususnya utamanya Pancasila, di dalam rangka bagaimana kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama itu adalah cara pandang atau praktek beragama yang adil. Ya. Kita menganggap saudara-saudara kita sebangsa itu adalah semua sebuah potensi yang sama kedudukannya di dalam hukum. Yang kedua, kehidupan seimbang kita antara dunia dan akhirat. Kita tidak menginginkan, kita tidak mengharapkan teman-teman di dalam praktek kehidupannya condong kepada semata-mata kehidupan akhirat, tetapi melupakan tugas dan kewajiban duniawinya. Begitupun sebaliknya, kita tidak menginginkan kehidupan dunia semata, tidak mengenal waktu mencari peluang-peluang ekonomi, berkegiatan sosial, budaya, dan melupakan kewajiban-kewajiban ritual atau kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, moderasi beragama ini juga dimaksudkan untuk tidak atau menghindari segala bentuk ekstremisme. Segala bentuk ekstremisme itu adalah militansi yang hanya bersifat eksklusif kepada kelompok tertentu, kelompok agama tertentu, kelompok sosial budaya tertentu. Di dalam konteks kebangsaan kita, kita diikat oleh Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, apa yang menjadi pilar-pilar kita di dalam kehidupan moderasi itu? Saya kira di dalam banyak informasi-informasi, baik di dalam media-media internet dan sebagainya, kita sudah bisa membaca

0: Ya. Ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah kemitraan kebangsaan kita. Ikatan kebangsaan kita perlu senantiasa kita pupuk, kita jaga. Betapa bangsa ini merdeka atau berdiri dengan pengorbanan yang begitu banyak dari para pendahulu kita. Para pahlawan-pahlawan bangsa kita yang menggerakkan rakyat merebut kemerdekaan dari para penjajah, baik dari Belanda maupun dari Jepang. Itu terlalu banyak korban yang bercucuran ya, air mata, darah, harta, dan nyawa. Ini harus kita pikirkan bersama. Kemudian pilar yang kedua adalah toleran. Toleran dalam kehidupan beragama dan sosial kita. Kita saling menghargai kepercayaan masing-masing. Yang penting kita tidak saling, ya katakanlah dalam tanda petik, saling menghujat satu sama lain sehingga terjadi harmoni di dalam kehidupan beragama. Dalam Islam itu pemaksaan di dalam beragama itu sangat dilarang. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Bahkan di dalam beberapa surah-surah awal Quran di Mekah diturunkan Allah bahwa Nabi mengingatkan melalui firman Tuhan ya, agamamu, agamaku, agamamuku, agama. Jadi masing-masing kita menjaga agama kita masing-masing dalam kondisi atau kewajiban-kewajiban ritual kita kepada Allah. Dan jangan memaksakan agama kita kepada orang lain. Kecuali kalau mereka bertanya atau mau belajar, itu wajib kita ajarkan. Kemudian pilar yang ketiga adalah anti kekerasan. Kehidupan harmoni kebangsaan, saudara-saudara, para pendengar yang budiman, bangsa yang sangat besar ini, bangsa keempat atau kelima terbesar di dunia, dengan populasi kurang lebih 287 juta jiwa, bahkan BPS kemarin belum lama merilis terbaru kurang lebih sekarang 288 juta penduduk Indonesia yang didominasi oleh kelompok-kelompok usia milenial, usia-usia Gen Z ya, Gen Z ya, dan generasi alpha. Ini sangat besar sekali potensinya di dalam membangun ekonomi dan kebangsaan kita, sehingga dibutuhkan sebuah kedamaian, sebuah harmoni sosial dan budaya yang itu dapat dirusak dengan memahami agama itu secara sempit atau ekstremitas yang tumbuh tanpa terkendali oleh pihak-pihak yang berkompeten. Kemudian yang keempat adalah pilarnya itu adalah kita akomodatif terhadap budaya lokal. Kita tidak bisa memaksakan adanya dominasi sebuah budaya dari masyarakat-masyarakat mayoritas terhadap kaum-kaum minoritas. Kita memahami tahapan-tahapan pertumbuhan dan pemahaman budaya lokal masyarakat kita yang tetap mempertahankan budaya leluhurnya. Itu harus kita hormati. Itu yang akan menjadi juga salah satu sebab atau indikator di dalam menjaga kehidupan beragama yang toleran dan berkemajuan itu. Sehingga mengapa pemerintah dan kita semua membutuhkan kehidupan beragama yang moderat seperti ini adalah dimaksudkan untuk seperti yang saya katakan tadi, menjaga stabilitas sosial. Kita bisa bayangkan bagaimana bangsa Indonesia yang terdiri atas kurang lebih 17.000 pulau dengan bahasa lokal atau bahasa daerah kurang lebih 700. Jika itu tidak mampu dijalin dalam sebuah ikatan kebangsaan yang kuat untuk melahirkan stabilitas, tidak bisa dibayangkan bagaimana perpecahan bangsa ini. Dan kita bersyukur bahwa ada ikatan ideologis yang menjadi landasan kita semua di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan kenegaraan, kemasyarakatan, menjadi komitmen sebagai landasan organisasi adalah Pancasila itu sendiri. Kita mengingat bagaimana wasiat pembicaraan pemimpin-pemimpin dunia terhadap Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan. Apa yang menjadi warisan proklamator kepada bangsa ini? Maka dengan tegas Bung Karno menyatakan meninggalkan ideologi Pancasila kepada generasi pelanjut sebagai ikatan ideologis kebangsaan. Dan itu yang tidak dimiliki. Seperti misalnya Yugoslavia, semua negara besar, Rusia zaman dahulu kala, kurang lebih 3 dasawarsa yang lalu, itu terpecah belah menjadi negara-negara bagian. Dalam satu negara yang begitu besar, akhirnya terpecah baik Rusia maupun Yugoslavia karena tidak punya ikatan ideologis yang mampu mempersatukan segenap potensi bangsa di dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik ekonominya. Itulah yang kita harus bersyukur bahwa bangsa ini memiliki ikatan ideologis di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah menjadi modal sosial kita. Modal sosial kita di dalam berinteraksi di dalam kehidupan keseharian kita. Maka moderasi beragama ini menjadi sangat penting untuk kita rawat bersama. Kemudian peningkatan indeks kerukunan, saya kira itu bersifat teknis ya, menjadi indikator-indikator toleransi kita di dalam penilaian lembaga-lembaga yang berkompeten. Tetapi kita sebagai sebuah bangsa, sebuah masyarakat yang inklusif, itu menjadikan toleransi beragama atau moderasi beragama yang berkemajuan itu adalah sebuah kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan moderasi agama yang berkemajuan itu sebenarnya cuma diksi-diksi saja. Berkemajuan itu dalam konteks Islam yang dalam diksi seperti misalnya Ormas Muhammadiyah itu menjadi diksi yang khas, itu berkemajuan artinya moderasi yang seperti yang kita pahami bersama adalah moderasi yang wasatiyah atau tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tidak ekstrim dan tidak liberal ya. Artinya cara pandang Islam yang moderat, itu di dalam Ormas Islam Indonesia itu menjadikan sebagai sebuah idiom-idiom atau ideologi pergerakan yang didukung oleh pemerintah. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, liberal. Dan yang kedua adalah menghindari sikap ekstrim yang berlebihan. Kita harus merawat bangsa ini yang diperjuangkan ratusan tahun, yang menelan korban begitu banyak. Jika kepentingan segelintir kelompok atau manusia untuk merusak komitmen kebangsaan ini, maka tugas kita semua untuk bersatu dan merawat ideologi atau kehidupan moderat di tengah-tengah masyarakat kita yang menjemuk. Yang kemudian moderasi Islam berkemajuan itu, yang ketiga indikatornya adalah senantiasa mengutamakan rasionalitas di dalam kehidupan keduniaan. Rasionalitas itu didukung oleh ilmu pengetahuan, sehingga di dalam konteks Islam itu menuntut ilmu untuk mengasah akal kita sehingga menjadi cerdas, itu adalah kewajiban bagi umat Islam khususnya, dan kewajiban sebagai anak bangsa yang ingin bersaing kepada dengan bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada bangsa yang maju jika pendidikannya lemah atau rendah. Kemudian senantiasa mendorong pembaruan atau tajdid, sikap tajdid, ya, memperbaruan bahwa kehidupan duniawi ini atau muamalat duniawi itu tidak selalu berpegang kepada model-model kehidupan zaman lampau, ya. Ada hal-hal yang membutuhkan pembaruan-pembaruan di dalam menghadapi tantangan zaman. Dan itulah, maka ijtihad dibutuhkan, kreativitas dibutuhkan oleh kita di dalam bagaimana merumuskan atau mengkaji atau memformulasi hal-hal yang menjadi tuntutan zaman kita hari ini. Tentu berbeda tuntutan zaman 50 tahun, 100 tahun yang lalu dengan tuntutan zaman hari ini. Jika dahulu para ulama kita tidak menggunakan internet, tidak menggunakan alat media sosial untuk berkomunikasi, maka hari ini semuanya kita tidak bisa lagi beraktivitas tanpa dukungan internet, tanpa dukungan HP atau media sosial. Ini bisa menjadi menguatkan individu menjadi orang-orang yang cerdas, tetapi sekaligus dapat menjadi alat untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kecerdasan kita untuk memilih dan memilah hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan di media sosial dan internet itu sangat penting untuk kita semuanya di dalam konteks tajdid atau pembaharuan. Kemudian tentu saja tajdid itu didukung oleh rasionalisasi, rasional. Makanya saudara-saudara, para pendengar yang budiman, rasionalitas ini adalah hukum yang wajib di dalam konteks kehidupan iptek dan kehidupan muamalat duniawi. Ini jangan dicampur adukkan ketika kita berbicara tentang agama yang sifatnya mahda, yang sifatnya suci, kita mau rasionalkan. Agama itu sifatnya doktrin. Sehingga saudara-saudara, rasionalitas yang dimaksud di dalam moderasi berkemajuan itu adalah dalam konteks hubungan sosial, hubungan duniawi kita, dan hubungan kita terhadap ilmu pengetahuan yang membutuhkan kecerdasan dan profesionalisme. Kemudian yang terakhir adalah kemajuan peradaban. Kita tentu mempunyai budaya yang luhur, budaya yang agung, yang selalu kita bangga-banggakan ke dunia internasional. Dengan banyak monumen-monumen yang sangat monumental yang ada di Indonesia adalah saksi peradaban yang sangat besar yang lahir di tanah air ini. Ada Borobudur, ada istana-istana para sultan dan raja, ada benteng-benteng yang besar, ada tempat-tempat ibadah yang sangat monumental. Itu adalah kemajuan peradaban yang telah diukir dan dikerjakan oleh para pendahulu kita. Hari ini, saudara-saudara, tugas kita sebagai generasi bangsa, generasi pelanjut, adalah merawat itu dan menjaga sebagai sebuah saksi peradaban bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Jangan karena sikap-sikap ekstrim yang anti-moderasi beragama, sehingga rumah-rumah ibadah atau monumen-monumen peribadatan yang telah dikerjakan dan menjadi monumental pada zamannya, yang masih eksis dan kokoh sampai hari ini, dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dirusak oleh orang-orang yang bersifat eksklusif, yang merasa pemegang kebenaran mutlak. Ini, saudara-saudara, menjadi pilar kita di dalam moderasi beragama yang berkemajuan. Sehingga tiga pilar ini sebagai kesimpulan bahwa moderasi beragama yang berkemajuan itu adalah bagaimana kita menjaga kehidupan harmoni sosial dan beragama itu untuk saling menghargai antar sesama anak bangsa yang sangat menjemuk, baik dari segi agama, budaya, tradisi dan pemahaman kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi dalam konteks kehidupan kebangsaan kita, kita diikat oleh sebuah ideologi yang disebut dengan ideologi Pancasila sebagai pemersatu kita sebagai anak bangsa yang sangat besar ini. Yang kedua adalah kita menjaga rasionalitas kita di dalam rangka kehidupan berbangsa ini dengan bagaimana meningkatkan kualitas diri kita di dalam memahami teks-teks keagamaan kita, di dalam memahami teks-teks ilmu pengetahuan, sehingga kita menjadi bangsa yang besar yang duduk sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Saya kira kita semua sudah membaca bagaimana tingkat kualitas manusia kita, meskipun IPM kita sudah cukup tinggi ya, indeks pembangunan manusia Indonesia sudah sangat tinggi, kurang lebih 82%. Tetapi ketika kita disejajarkan dengan kualitas, indeks kualitas manusia saudara-saudara kita, misalnya di tingkat ASEAN, Singapura, Malaysia, Thailand, kita harus jujur mengakui kita masih agak ketinggalan. Apalagi kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa Jepang, Cina, dan Amerika. Ini membutuhkan sebuah sikap rasional di dalam menuntut ilmu dan memahami teks-teks iptek dan teks-teks teks-teks suci di dalam kitab suci kita masing-masing sebagai anak bangsa. Kemudian kehidupan beragama moderasi berkemajuan itu adalah bagaimana kita bersikap wasatiyah, bersikap tengahan, tidak liberal dan tidak ekstrim. Artinya tidak eksklusif kita di dalam mengklaim kebenaran sosial itu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Tuhan telah menyebutkan di dalam firman yang saya bacakan tadi bahwa kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenal, ta'aruf, saling mengenal potensi masing-masing. Dan kedudukan kita, kemuliaan kita di hadapan Tuhan adalah tergantung ketakwaan kita atau tergantung pada dampak positif yang kita berikan kepada kehidupan duniawi ini atau kepada sesama umat manusia. Dan kemudian yang terakhir sebagai kesimpulan adalah moderasi beragama Islam yang berkemajuan ini adalah menuntut kepada kita kesalehan sosial dan yang merupakan refleksi atau praktek daripada kesalehan ritual agama kita masing-masing. Agama yang berdampak, agama yang memperhatikan kehidupan umatnya itu adalah agama yang senantiasa dirindukan oleh umat manusia. Agama tidak sekedar, moderasi beragama tidak sekedar penuh dengan ajaran-ajaran suci, surga dan neraka, dosa dan sebagainya. Tetapi agama menuntut praktek keagamaan itu, bagaimana kita sebagai anak bangsa memperhatikan para fakir miskin, para duafa, kaum disabilitas, Bahkan orang-orang yang tersesat dari jalan Tuhan, kita tidak boleh jauhi. Kita harus dekati untuk membimbing mereka pada kebenaran ilahi dan membimbing mereka pada pelanggaran-pelanggaran regulasi pemerintah yang telah disepakati. Saya kira saudara-saudara sekalian, para pendengar yang budiman, demikian apa yang dapat saya paparkan untuk kesempatan ini, dan saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya Pak Ustadz Dr. Insinyur Ahmad Aceh, Ketua Divisi Advokasi FKUB Kota Makassar, pendengar. Ya, jadi banyak poin ini yang dibahas oleh beliau dalam topik membangun moderasi berkemajuan. Nah, tadi sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung ya, tapi kita berikan kesempatan sekarang. Bisa coba kembali di 0821-3333-9440, baik di line interaktif telepon ataupun juga menggunakan WhatsApp nih ya. Boleh untuk bertanya mungkin seputar topik kita sore hari ini di program Titian Ilahi. Dan pendengar, kita masuk di sesi interaktif ini. Kita punya pertanyaan ini, Pak Ustadz.
0: Ya, yeah, silakan. Yeah.
1: Ini pertanyaannya dikirim melalui WhatsApp ya. Apa bedanya antara moderat ya yang kita bahas sore ini dengan pemahaman liberal dan bahkan radikal ya di dalam konteks beragama ini, Pak Ustadz? Dan kenapa masih ada orang yang mengatakan moderasi itu sering disalahpahami? Baik, silakan ya. Seperti apa penjelasannya nih, Pak?
0: Terima kasih. Jadi moderasi beragama ini adalah pemahaman yang menjadikan agama itu sebagai sebuah berkah ya. Sebuah pemahaman yang tidak menjadikan orang menyakiti sesamanya. Wa litakunu suhada 'alan nas, bahwa kita adalah saksi atas kehadiran manusia. Sehingga kita di dalam beberapa ayat dikatakan sebagai beragama secara wasatiyah. Moderasi beragama itu kita harus paham sekali lagi bahwa kita memahami Indonesia ini terdiri atas ratusan etnis ya, ribuan etnis. Pulau-pulau kita saja 17.000. Bahasa daerah kita 700-an lebih. Agama kita yang resmi saja itu ada 6. Sehingga ketika kita tidak bisa saling memahami antar satu sama yang lain, maka ujung-ujungnya adalah keributan yang berujung pada sikap ekstrim. Agama satu, katakanlah Islam, mengklaim kebenaran itu, yang lainnya juga, dan tentu saja di dalam konteks ibadah itu sah-sah saja. Dalam konteks ibadah, di dalam ruang privat ibadah kita, tentu saja itu. Tetapi dalam kehidupan berbangsa beragama, kita harus memahami agama-agama yang lain. Karena Allah sendiri tidak memaksakan kita, agama kita terhadap orang lain. Ya. Bahkan di dalam surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat

0: Iya. Yeah. Baik.
1: Terputus ya?
0: Baik, kita pendengar dimanapun berada, kita coba terhubung kembali ya dengan narasumber kita. Ya, ini Pak Ustadz Dr. Insinyur Ahmad Aceh, STMM IPM dari FKUB Makassar. Kita berikan kesempatan dulu nih penelpon kita yang bergabung. Oh, sudah putus juga nih. Ya. 08213333944 ya. Boleh gabung lagi yang ingin bertanya mungkin di program Titian Ilahi kita, di mana sore ini kita membahas terkait membangun moderasi berkemajuan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak? Di mana?
2: Dari Zul di Makassar.
0: Zul di Makassar.
2: Iya.
0: Iya, Pak Zul di Makassar. Ada pertanyaan untuk kali ini?
2: Saya pernah mendengar begini. Terputus tadi orang ya.
0: Iya, sementara dicoba terhubung kembali karena kita menggunakan Zoom dia.
2: Saya pernah mendengar satu pernyataan, katanya siapa yang mengakui ada agama
3: ada gangguan
2: dari Islam. Halo?
0: Iya, silakan.
2: Ya. Barang siapa yang mengakui ada agama lain selain dari Islam, berarti itu sama halnya dia, mereka itu mengakui bahwa Tuhan itu banyak. Ada Tuhannya Islam, ada Tuhannya Kristen, ada Tuhannya Hindu, gitu. Bagaimana Ustaz menyikapi hal tersebut?
0: Mengakui adanya Tuhan dan, lain ya?
2: Dan, ya?
0: Ya, artinya dalam hal ini mengakui adanya Tuhan yang lain ya?
2: Iya. Dan apa makna dari apa tuh hadis kayak itu yang siapa yang mengikuti tradisi satu kaum maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Itu ya,
0: oke. Waalaikumsalam. Baik. Kita sudah terhubung
3: inna
0: kembali.
3: Inna akramakum indallahi atqakum.
0: Ya, Pak Ustaz.
3: Bahwa Allah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuku-suku berbangsa-bangsa saling mengenal, untuk saling mengenal, dan ketakwaan kita kepada Allah adalah hal ya, mutlak ya.
0: Baik.
3: Ekstrim, sifat ekstrim itu adalah memahami agama itu secara berlebihan dan tidak memberikan ruang kebenaran yang lain kepada orang-orang di luarnya. Itu yang disebut dengan eksklusif ya. Eksklusif. Dan kita di Indonesia menghindari sikap yang demikian karena realitas sosial kita adalah kita hidup dalam sebuah bangsa yang sangat besar. Kemajemukan kita itu Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah kepastian yang ada, kenyataan yang ada yang tidak bisa kita hindari. Ada umat Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan bahkan aliran kepercayaan. Sehingga kita saling memahami di dalam kehidupan kebangsaan itu adalah tuntutan konstitusi kita untuk menjaga stabilitas sosial, untuk menjaga agar terjadi kesinambungan pembangunan akibat keamanan yang terjaga. Saya kira begitu, Pak. Pak
0: baik.
3: Moderator.
0: Baik. Terima kasih, Pak. Pak Ustaz, tadi sempat terputus ya. Oke. Tadi sempat terputus dan di saat kita vakum tadi ada.
3: Ya, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada.
0: Ya. Tadi sempat terputus, Pak Ustaz. Ya. Ya, jadi ya, sempat ada penelpon yang masuk, kita terima tadi. Ada penanya berikutnya ini, Pak Ustadz ya, saya bacakan ya.
3: Ya.
0: Dari Pak Sul di Makassar ini, Pak Ustadz.
3: Ya.
0: Nah, beliau mengutip pernah mendengar bahwa siapa yang mengakui ya adanya agama lain selain agama Islam, maka dia pun itu mengakui bahwa adanya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga dia hubungkan dengan makna hadis yang menyatakan bahwa siapa saja nih suatu kaum yang mengikuti tradisi suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Nah, mungkin bagaimana menjelaskannya ini Pak Ustadz kepada Pak Sul di Makassar?
3: Iya. Di dalam konteks moderasi beragama itu tidak berarti bahwa kita ikut terlibat di dalam ritual keagamaan saudara-saudara kita yang lain. Begitupun juga dengan kegiatan-kegiatan acara dan budaya mereka. Masing-masing mengurusi kalau bersifat ritual ya, bersifat ibadah. Kita tidak berarti bahwa orang moderasi beragama itu umat Islam bercampur dengan umat lain ketika mereka beribadah. Atau umat lain juga datang ke beribadah bersama umat Islam. Tidak demikian yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan itu adalah saling kita menjaga peribadatan internal kita dalam ibadah-ibadah ritual masing-masing, keagamaan di rumah ibadah kita atau personal kita. Tetapi di dalam kehidupan kebangsaan kita, kita menghargai dan mengakui adanya eksistensi orang lain, agama lain, budaya lain di dalam kehidupan kebangsaan kita. Nah, ruang-ruang pengakuan itu di dalam konteks internal kita itu kembali kepada doktrin agama kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, dan agamaku, agamaku. Bahkan di dalam sejarah para khulafa ar-rasyidin itu juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana para sahabat-sahabat itu melakukan kunjungan-kunjungan kepada rumah ibadah. Katakanlah pada zaman dulu itu eksistensi Kristen di Arab itu sudah ada ya, ditaklukkan oleh zaman Umar, zaman Utsman, Ali. Itu tidak menghalangi mereka untuk berinteraksi dengan kaum Kristen dan Yahudi. Tetapi di dalam praktek keagamaan itu tidak boleh bercampur. Nah, pengakuan-pengakuan kelebihan agama masing-masing itu Allah sudah ingat, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Kat tabayyana ar-rusdu minal ghay. Masing-masing kita mengurus peribadatan kita, tetapi dalam konteks kebangsaan itu menjadi hal yang mutlak untuk menjaga bangsa yang besar ini di dalam konflik-konflik yang dapat menjurus kepada perpecahan bangsa itu dengan tidak melakukan sikap-sikap ekstremisme atau eksklusif terhadap kelompok dan agama kita masing-masing. Kita saling menghargai, baik yang mayoritas menghargai keberadaan kelompok minoritas, mohon maaf kalau harus bahasanya begini, dan begitu pun kaum minoritas harus menghargai yang lain ya, yang agama lain menghargai yang lain, sehingga tidak menimbulkan adanya tirani mayoritas apalagi tirani minoritas. Itu dapat menghancurkan keindonesiaan kita yang telah kita jaga selama lebih daripada 7 dasawarsa. Saya kira begitu, Pak.
0: Iya, baik, Pak Sul di Makassar ya. Mudah-mudahan terjawab sudah. Dan juga tadi penanya kita yang melalui WhatsApp juga sudah terjawab, mudah-mudahan sudah tercerahkan ya. Dan kita sudah ada di penghujung kebersamaan lagi nih sore hari ini, Pak Ustadz. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita ini bisa dipahami dengan baik dan bisa diterapkan dalam berkehidupan sosial di Kota Makassar, khususnya bagaimana memandang moderasi ini ya, untuk menjaga kebersamaan kita di Kota Makassar. Baik, sebagai penutup mungkin ada pesan dan juga doa ya, begitu Pak Ustadz, untuk menutup ya, kebersamaan kita sore ini.
3: Terima kasih. Terakhir, bahwa bangsa kita ini adalah bangsa keempat atau kelima terbesar di dunia. Dihuni oleh populasi 288 juta penduduk dengan agama yang sangat besar. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan bahkan banyak aliran-aliran kepercayaan. Eksistensi bangsa Indonesia itu dapat terjaga sekian lama ke depan, generasi kita ke depan, apabila kita mampu menjaga harmoni kebangsaan kita dengan saling harga menghargai sesama anak bangsa. Dah dalam kehidupan beragama itu urusan kita masing-masing, dan bagaimana kita menjadikan agama yang kita yakini ini masing-masing kita mampu melakukan kesalehan sosial, mampu kita berdampak kepada kehidupan tetangga kita, lingkungan kita, sehingga agama ini betul-betul dapat teraplikasi dengan baik di tengah masyarakat. Ia tidak sekedar menjadi doktrin-doktrin yang kosong yang hanya memuaskan segelintir para rohaniawan atau membalik-membalik saja, tetapi kosong atau tidak berdampak kepada masyarakat awam yang membutuhkan pengayoman yang sangat dibutuhkan dari para pemikir, ulama, dan para mubalik kita. Saya kira demikian, bapak-bapak, saudara, para pemirsa yang budiman. Mari kita menjaga kerukunan di tengah-tengah bangsa yang besar ini dengan saling memahami bahwa kemajemukan atau keberagaman kita, baik dari segi agama dan sosial budaya, itu adalah sebuah kepastian, sebuah hal yang tidak bisa kita nafikan. Harus kita rawat, harus kita terima dengan baik, dan bersama-sama kita membangun negara ini sehingga menjadi bangsa yang besar, yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Dr. Insinyur Ahmad Aci, STMM IPM, Ketua Divisi Advokasi FKUB Kota Makassar, sudah meluangkan waktu dan ilmunya di kesempatan sore hari ini bersama kami dalam program Titian Ilahi. Dan program ini bisa ditonton ulang kembali di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan sekali lagi terima kasih, acara ini, program Titian Ilahi ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan juga FKUB Kota Makassar. Saya bertugas Arvan Yusri, ada rekan saya Eka dan kru yang lainnya, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

0: Makassar sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan program Gema Saripati Maju bersama host dari RRI Kendari.
1: Maju untuk mengawali informasi pada sore hari ini, kita akan bergabung dengan RRI Palu, di mana ada rekan kita dari Maria Immaculata yang akan berbagi informasi di sore hari ini. Selamat sore, Maria. Rekan ya. Maria, selamat sore.
2: Iya, baik. Selamat sore, rekan Rico. Rick, halo.
1: Oh iya, baik.
2: Iya. Ya.
1: Silakan untuk informasi di sore hari ini, rekan Maria.
2: Baik, terima kasih Rico. Di kesempatan kali ini kita berada di Gema Saripati Maju ya, untuk pendengar Pro 1 RRI Palu. Dan di mana untuk sore hari ini kita ikuti untuk Gema Saripati Maju untuk menantikan teman-teman. Oke. Informasi dari Palu terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terkait hal tersebut kita ikuti dalam paket news feature RRI dengan judul Kampung Nelayan.
3: Pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di Pasar Inpres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wali Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit. Menyebut cabai rawit kini telah mencapai Rp80 sampai Rp90 ribu. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran Rp18 sampai Rp22 ribu. Dari hasil sidak tersebut, ia mengharapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
4: Di hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Enrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Jadi kita tadi mendapatkan bahwa di distributor harganya di angka Rp60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu Rp45.000. Kemudian rawit itu yang agak sedikit sangat banyak kenaikannya itu di angka Rp80 sampai Rp90.000. Nah, ini cabai keriting yang sudah turun di angka Rp35.000, dan tomat yang merangkak naik dari sekarang 18 tapi bervariasi dari Rp18.000 sampai di Rp22.000. Nah, kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani-petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan Ibu Perdagin dan pertanian, minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
3: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras. Ia memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman bahkan sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka Rp17.000 per liternya. Selain pemantauan di pasar, dilanjutkan dengan pemantauan langsung di gudang Bulog untuk memantau langsung kondisi stok yang ada, serta untuk memastikan keluhan para pedagang terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita kemasan 1 liter.
2: Baik, mohon maaf tadi ada sedikit miss di komputer kami. Dan terkait dengan Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda yang sudah dilaporkan oleh rekan Muhammad Sidik. Demikian informasi dari Palu sore hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Rico di RRI Kendari. Rico.
1: Baik, rekan Maria, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di perjumpaan kita sore ini. Dari RRI Palu kita ke RRI Makassar, di mana ada rekan kita yang akan berbagi untuk sore hari ini di Gema Saripati Maju. Rekan Makassar.
0: Baik, selamat sore rekan Rico dengan Arvan Yusri di Makassar.
1: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
0: Baik, informasi dari RRI Makassar terkait Perumda Pasar menyiapkan relokasi pedagang kelapa di sekitar Benteng Rotterdam ke Pasar Kampung Baru Makassar. Laporan bersama Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan relokasi bagi pedagang kelapa muda yang berjualan di sekitar Benteng Port Rotterdam dan kawasan kantor RRI Makassar sebagai bagian dari penataan kawasan strategis kota. Perumda Pasar Makassar Raya memastikan relokasi pedagang kelapa muda dilakukan tanpa menghilangkan mata pencarian mereka. Sebanyak 18 pedagang akan dipindahkan ke pasar kampung baru yang telah disiapkan lengkap dengan los, tenda, dan fasilitas penyimpanan kelapa. Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Raya, Rusli Patara, mengatakan relokasi bertujuan menciptakan kawasan yang lebih tertib sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pedagang dengan tetap memberikan tempat berjualan yang lebih tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.
6: Sebenarnya ini kan rencana pemerintah Kota Makassar dalam hal penataan. Ini sebenarnya jauh sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah Kota Makassar. Hal ini pihak kecamatan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dengan pedagang dan mendekat surat peringatan, baik itu surat peringatan pertama dan rencananya surat peringatan kedua. Kami dari pemerintah, dari PD Pasar sebenarnya dalam hal ini mempersiapkan renovasi pedagang ketika dilakukan penertiban. Jadi sudah beberapa kali dilakukan penertiban, kami dari PD Pasar selalu mempersiapkan tempat relokasi. Artinya pedagang ini tidak dilarang berjualan, tetap diberikan ruang untuk berjualan di tempat yang ditentukan, dalam hal ini di pasar-pasar yang ada di sekitar wilayah penertiban.
5: Sementara itu, Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyebut lokasi baru dipilih karena masih berada di pusat kota dan hanya berjarak sekitar 300 meter dari lokasi usaha saat ini. Relokasi dijadwalkan mulai dilakukan pekan depan setelah seluruh proses sosialisasi dan penyiapan fasilitas selesai.
0: Baik, rekan Rico, itu informasi dari RRI Makassar ya, yang disampaikan rekan Edwin Masud. Saya bertugas, Arvan Yusri, kembali ke rekan Rico di Kendari.
1: Terima kasih untuk rekan kita yang di Makassar yang sudah berbagi untuk informasinya. Kembali kita ke RRI Ampana saat ini bersama rekan Yuni Safira. Selamat sore rekan Yuni Safira.
7: Baik, selamat sore rekan Rico.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
7: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, aparatur sipil negara atau ASN Prima menjadi pilar transformasi pelayanan publik di era digital. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
8: Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan derasnya arus digitalisasi, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk tampil lebih adaptif, profesional, responsif, dan berdampak nyata. Dalam konteks inilah, memunculkan paradigma ASN Prima harus hadir membawa transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan relevan dengan zaman. Terlepas pemerintah membolehkan aparatur sipil negara ASN termasuk PNS dan P3K bekerja dari mana saja atau WFA serta mendapatkan jam kerja fleksibel. Namun menurut salah satu pemerhati birokrasi Tojo Una-Una, Saiful, kedisiplinan kerja bagi setiap ASN tetap menjadi prioritas meskipun jam kerjanya bersifat fleksibel. Kebijakan baru ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipahami oleh setiap ASN. Ia pun mendukung pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara yang abai dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik.
9: Itu aturan sebagai abdi negara, aparatur sipil negara harus disiplin. Dan kalau misalnya ada aparatur sipil negara yang melanggar aturan-aturan disiplin pegawai negeri sipil, itu harus ditindak tegas, tidak ada tawar-menawar.
8: ASN Prima bukan sekedar slogan atau jargon birokrasi. Ia adalah simbol dari tekad dan komitmen untuk menciptakan ASN yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Lebih lanjut, tutur Saiful, aparatur sipil negara lingkup Pemkab Touna harus mampu menjadi agen perubahan sebagai wujud komitmen perbaikan pelayanan publik di bumi Sivia Patuju. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Rico di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Yuni Safira untuk informasinya. Kita beralih ke informasi yang akan dibagikan dari RRI Toli-Toli bersama rekan kami Andi Nur Syamsu. Selamat sore, Andi Nur Syamsu.
10: Selamat sore rekan Riko di Kendari.
1: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini rekan Syamsu.
10: Baik, terima kasih rekan Riko. Mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, indah, dan sehat, pemerintah mencanangkan program Indonesia Asri mulai tingkat pusat hingga daerah. Lantas bagaimana pelaksanaan program Indonesia Asri di wilayah Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Toli-Toli? Berikut wawancara Sardono bersama Camat Dakopemean Arham Ayakub.
11: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Camat. Terkait program Indonesia Asri yang dicanangkan oleh Pak Presiden dan tentunya ini ditindaklanjuti baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Nah untuk kecamatan Dakopemean sendiri bagaimana menyikapi program Indonesia Asri tersebut Pak Camat?
12: Ya, kita sikapi ini karena ini merupakan perintah, ini merupakan program pemerintah. Ya kita sebagai penyelenggara di bawah tentunya harus menunjukkan kepedulian dan memang harus terlibat langsung dalam pelaksanaan ini dan implementasinya bahwa tidak hanya kami di perangkat kecamatan, pemerintah kecamatan, tetapi juga kami sampaikan ini ke semua desa, sehingga berdasarkan hasil evaluasi kami, alhamdulillah semua desa di Kecamatan Dakopemean, 4 desa ini melaksanakan Indonesia, program Indonesia Asri di wilayah ini.
11: Ini kan memang program 2 kali Pak, Selasa dan Jumat. Nah ini bagaimana pantauan dari Pak Camat terkait antusias masyarakat ini?
12: Masyarakat ini memang di tengah-tengah kesibukannya juga bisa kita ajak mereka. Alhamdulillah yang punya kesempatan, berkesempatan, karena memang khusus untuk Galumpang Dungingis misalnya, sekarang ini kan beberapa waktu yang lalu ini kan lagi musim tanam padi sawah. Nah kita juga tidak paksakan mereka, untuk ikut dalam program Indonesia Asri ini. Yang bagi yang punya kesempatan, yang berkesempatan ya kita ajak mereka. Tapi alhamdulillah mereka punya kemampuan, paling tidak pembersihan air Indonesia apa? Program ini diimplementasikan dalam bentuk pembersihan di depan rumah-rumah mereka, di lingkungan tempat tinggal mereka, begitu juga dengan sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah.
11: Ya, ini kan program sudah berjalan kurang lebih sejak dicanangkan mungkin 3-4 minggu. Bagaimana Pak Camat melihat terkait program ini dengan dampak yang ditimbulkan untuk sehat, bersih dan indah di lingkungan kita ini?
12: Iya, ya namanya juga program begini Pak Sardono, jadi pastilah akan nampak hasilnya bahwa pemukiman atau lingkungan yang tadinya kotor pasti akan bersih, terutama di saluran-saluran di got-got, kemudian di bahu-bahu jalan, sampah-sampah yang selama ini terbiarkan ya sudah bisa dibersihkan, bisa dikumpul kembali. Ya alhamdulillah punya dampak yang signifikan lah. Perubahan yang signifikan dari sebelumnya.
11: Perlu keterlibatan baik ASN dan masyarakat. Pantauan Pak Camat untuk Kecamatan Dakopemean ini terjalin Pak, kolaborasi dan semangat gotong royong antara ASN dan masyarakat untuk bersama-sama.
12: Itu yang saya katakan tadi bahwa antusiasme masyarakat ini cukup tinggi, cukup besar. Cuman memang kita tidak memaksakan mereka ketika mereka ini punya agenda, misalnya seperti yang kemarin saya katakan bahwa mereka itu lagi sibuk di sawah, kemudian di kebun cengkeh ya. Kalau alasan itu kami tidak paksakan. Tapi minggu berikutnya kita ajak lagi ya. Alhamdulillah adalah kepedulian dari masyarakat kami, Pak. Seperti yang kita saksikan ini sekarang Desa Galumpang memperoleh predikat juara 1 lomba desa tingkat kabupaten. Ini juga berkat daripada program kebersihan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Indonesia Asri hari Selasa dan Jumat bersih di hari Jumat. Jadi itu kita manfaatkan. Alhamdulillah ini punya perubahan yang signifikan lah Pak.
11: Baik, tapi yang terakhir harapan dari Pak Camat, tentunya program ini selain bagaimana menumbuhkan semangat gotong royong, juga di dalamnya adalah silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Apa harapan Pak Camat untuk program ini terus dapat dilaksanakan lebih maksimal lagi ke depan?
12: Ya saya berharap bahwa program ini terus digalakkan, terus ditingkatkan. Cuman mungkin bisa disarankan bahwa sebaiknya untuk Indonesia Asri jangan dilaksanakan di hari Selasa lah, mengingat hari Selasa itu hari kerja, hari kantor, yang dimana Senin, Selasa sampai Rabu itu adalah sibuk-sibuknya pemerintah kita ASN ini melaksanakan pelayanan, terutama kami di desa dan kecamatan. Kalau mungkin bisa mungkin ya di hari Kamis lah, Kamis, jadi Kamis Jumat itu bisa anu, bisa apa namanya, bisa dilaksanakan. Kamisnya Indonesia Asri, Jumatnya Jumat Bersih. Ini dua hari berturut-turut kita kerja bakti itu, Sarah. Dan yang kedua, harapan saya kepada masyarakat, ya mari terus kita galakkan apapun itu, program pemerintah harus terus kita dukung, kita agar program kebersihan yang di

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya pendengar, selepas tadi informasi yang dibagikan dari RRI Toli-Toli bersama rekan kami ya, terima kasih dari Andi Nur Syamsu. Beralih ke RRI Bone, saat ini kita akan berbagi informasi bersama rekan kita dari Eni Adnan. Selamat sore Eni Adnan.
2: Baik, selamat sore juga rekan Riko Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
2: Baik pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Kabupaten Bone menjadi tuan rumah temu pendidik Nusantara ke-13 sebagai ajang berbagi inovasi pembelajaran guru. Selengkapnya dilaporkan Ayunia.
3: Kabupaten Bone menjadi salah satu dari 45 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah temu pendidik Nusantara atau TPN ke-13 tingkat daerah yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri mengatakan, kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
4: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
3: Reni Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cermat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Baik, pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan dari Eni Adnan di RRI Bone. Beralih dari RRI Bone, kita ke RRI Bau-Bau, di mana ada rekan kita yang akan menyampaikan informasi dari rekan Syahribul. Selamat sore, rekan Syahribul.
5: Selamat sore, rekan Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasi yang akan dihadirkan di Gema Saripati Maju sore hari ini.
5: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau sore hari ini menurunkan informasi, administrasi telah rampung pembangunan lapas Bau-Bau, baru menunggu realisasi pemerintah pusat. Overkapasitas penghuni lapas Bau-Bau saat ini lebih dari 200% dengan kondisi bangunan tua sejak zaman Belanda. Mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
6: Pembangunan lapas kelas 2 Bau-Bau yang baru di atas lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, hingga kini belum menemukan titik terang. Sebelumnya, mega proyek tersebut telah lama direncanakan, namun hingga saat ini pembangunan belum juga terrealisasi akibat sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Haris mengatakan, seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi dan kini tinggal menunggu realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir, pihaknya terus berupaya melengkapi seluruh dokumen administrasi termasuk proses pengalihan status lahan hibah dari pemerintah kota agar resmi menjadi aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai syarat utama untuk pembangunan gedung lapas Bau-Bau yang baru. Meski belum ada penyampaian resmi dari pemerintah pusat terkait waktu dimulainya pembangunan, pihaknya tetap optimis pembangunan lapas Bau-Bau yang baru akan segera terwujud. Optimisme tersebut didasari oleh kondisi lapas yang saat ini semakin memprihatinkan, baik dari segi konstruksi bangunan yang telah berusia tua sejak zaman Belanda maupun persoalan kelebihan kapasitas hunian yang mencapai lebih dari 200%.
7: Darurat juga bangunan kita ya. Jadi kita sudah ini laporkan ke pimpinan untuk pembangunan kan baru dan dokumen pembangunan.

0: sistemnya itu sudah lengkap, sudah sampai ke kantor wilayah, sudah sampai ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jadi saat ini ya kita menunggulah bagaimana realisasi oleh pimpinan dari pusat.
1: Sesuai dokumen perencanaan, proyek pembangunan Lapas Bobo ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar 55 miliar rupiah. Anggaran tersebut diyakini cukup untuk pembangunan fasilitas modern yang dilengkapi berbagai sarana pendukung seperti fasilitas olahraga, tempat ibadah, serta sarana pembinaan bagi warga binaan. Bangunan Lapas Bobo yang baru juga dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuni selama menjalani masa pembinaan.
2: Demikian informasi dari rekan reporter Wadian Ruliani, dan kita kembali ke rekan kami Riko Ilham di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dihadirkan di kebersamaan kita dari RRI Bau-Bau. Beralih dari informasi RRI Bau-Bau, kita ke informasi di Kota Kendari sendiri kami hadirkan, di mana informasi terkait dengan salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng subsidi di pasaran disebabkan distribusinya komoditi tersebut dalam program bantuan pangan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
4: Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada.
5: Kelangkaan stok minyak goreng subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu di pasaran disebabkan minyak goreng subsidi tersebut didistribusikan untuk program bantuan pangan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengakui ketersediaan minyak goreng subsidi yang berasal dari bulog tersebut cukup kurang di masyarakat. Abdul Rauf menjelaskan, kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya penyaluran bantuan pangan dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, bantuan pangan yang sebelumnya hanya berupa beras, sekarang ditambah dengan minyak goreng subsidi. Abdul Rauf mencontohkan, untuk di Kota Kendari, periode Februari hingga Maret, bantuan pangan diberikan kepada 27.000 kepala keluarga penerima manfaat dengan bantuan 20 kilo beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap kakak. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung mengurangi pasokan minyak subsidi ke pasaran, dan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kota Kendari, namun juga terjadi di beberapa wilayah di Sultra dan nasional.
4: Kelangkaan ini perlu kami sampaikan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Ketahanan Pangan. Pertama, kita tahu persis bahwa dalam rangka kita memperkuat ketahanan pangan, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan sampai ke daerah kemarin itu menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada. Kalau sekarang di seluruh Indonesia masyarakat yang memang terdata dalam desil 1-4, yang penting itu datanya memang dari pusat, itu sudah ada. Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27.000 kepala keluarga untuk jatah Februari Maret 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter. Betapa banyaknya itu saja untuk di Kota Kendari, berapa ribu liter. Ini juga barangkali salah satu penyebab sehingga minyak yang disubsidi ini berkurang di pasaran.
5: Lebih lanjut Abdul Rauf mengatakan adapun ketersediaan minyak goreng non subsidi atau minyak goreng premium di Kota Kendari secara umum cukup melimpah. Meski demikian pihaknya bersama Bulog terus melakukan upaya agar minyak goreng subsidi bisa kembali tersedia di tengah masyarakat.
3: Ya, mendengar demikian informasi dari Kota Kendari. Kita akan beralih untuk informasi dari RRI Mamuju bersama rekan kami Abdul Hafid. Selamat sore Abdul Hafid.
6: Selamat sore rekan Riko.
3: Baik, silakan untuk informasi di kebersamaan kita Bung Abdul Hafid.
6: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju sore ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Jejak Kafe-Kafe dari Karampuang, Kerajinan Perahu Nelayan di Pulau Kecil Mamuju. Feature selengkapnya dilaporkan Ahyan Irsyadah.

0: Di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui proses yang mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karampuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tetapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
1: Apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
1: Iya, biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal seperti ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surya. Kadang kita bikin itu 15 hari satu perahu. Kadang 20 hari kalau ada setrum masuk kan.
1: Biasanya dibuat dulu atau tergantung pesanan ini, Pak?
2: Iya, pokoknya asal ada papannya kita langsung buat juga.
1: Biasanya dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
1: Dibuatnya berapa kali,
2: Pak? Berapa kali? Tergantung pesanannya, begitu.
3: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu 2-3. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
1: Bicara biaya, Pak, berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
0: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karampuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karampuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari Somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis meranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
1: Bahan bakunya ini dari mana, Bro?
2: Dari kayu? Ya, kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan. Dari Somil.
1: Jadi kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan itu?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi, jenis merah tuh.
1: Awet itu.
2: Jenis merah itu kayak meranti merah.
1: Yang pesan bisa dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga, nelayan semua tuh.
1: Oh, dari luar kota mungkin ada?
2: Kadang ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja. Kalau orang di sini bilang KPKP, Jongkon. Bukan jenis lunas, kan?
0: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karampuang.
4: Baik, saudara, demikian paket informasi yang kami hadirkan.
3: dari RRI Mamuju melengkapi kebersamaan kita di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Dari RRI Mamuju, saya Hafid Majid bersama Mutia di perangkat meja putar mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Riko Ilham di Kendari.
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari program Future yang dibagikan untuk perjumpaan kita. Sekaligus mendengar ya menutup untuk Gema Saripati Maju pada edisi perjumpaan tanggal 12 Juni 2026. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju di edisi perjumpaan kita kali ini. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih dari seluruh rekan-rekan yang sudah berbagi dari RRI Makassar, dari RRI Palu, Toli-Toli, Ampana, Mamuju, Bone, dan juga Bau-Bau yang sudah hadir dengan semua rangkuman informasinya. Mewakili dari meja operator kita, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan, bersama saya Riko Ilham, pamit undur diri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: informasi lalu lintas.
1: Kita pantau dulu kabar terupdate pantauan CCTV Diskominfo Makassar untuk kondisi arus lalu lintas di beberapa sudut kota Makassar ya. Dari Simpang 5 Bandara ini terpantau ramai lancar, kemudian dari arah Talas Alapang Alauddin ke arah KPP Tarani dan juga ke arah Andi Tondro ini terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah Perintis kini terpantau ramai cenderung padat saat ini. Di batas kota Makassar Goa juga terpantau cenderung padat di perempatan perbatasan kota. Di Jalan Jenderal Sudirman ke arah era Kartini dari arah Gunung Bawah Karaing juga terpantau ramai lancar. Di Sunu, Jalan Sunu ya, ke arah Tukumar dan juga ke arah Gelangan Kapal ini terpantau ramai lancar. Di seputaran PLT Telok ini juga terpantau ramai cenderung padat. Tetap berhati-hati saat berkendara, gunakan safety belt Anda, kemudian jangan lupa untuk gunakan helm juga standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
4: Benar juga ya. Ngeri.

Pendengar, sebelum kumandang azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya, kami hadirkan dulu pengajian dan terjemahan Al-Quran, bacaan surah Al-Maidah ayat 90 hingga 92 oleh Haji Hasna Esaki dan Andi Rini Watendri, ulangan di ruang dengar Anda.

0: Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya,

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
4: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Mengingatkan kembali untuk Anda mungkin yang lagi di perjalanan, belum tiba ke tujuan, bagi kaum muslimin dan muslimat, mungkin bisa mampir dulu nih menjalankan ibadah sholat maghribnya ya. Bukan sholat subuh, sholat maghrib di masjid dan musola terdekat di tempat Anda ya, mumpung waktunya masih memungkinkan ini, sebelum melanjutkan kembali aktivitas atau perjalanan Anda. Dan pendengar, untuk Anda pecinta bola khususnya di gelaran Piala Dunia ini, RRI khususnya di Pro Satu RRI Makassar juga akan menyiarkan jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Untuk Sabtu 13 Juni 2026 di fase grup B, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah, antara Kanada dan Bosnia Herzegovina yang akan disiarkan langsung dari Stadion Toronto, Amerika Serikat, akan kami siarkan melalui FM 94,4 ya. Jadi melalui program 1 di FM 94,4. Kemudian untuk pertandingan kedua di Amerika, antara Amerika Serikat versus Paraguay untuk fase grup D yang akan digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, juga akan kami siarkan pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah di Pro Satu RRI Makassar, yaitu melalui FM 94,4 ya. Jadi mendengarkannya melalui FM 94,4 ya. Ya, dan untuk dua pertandingan ini Anda bisa dengarkan di FM 94,4 atau di Pro Satu RRI Makassar. Untuk dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah, dan juga besok pagi ya, tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Jadi selama beberapa pertandingan di gelaran Piala Dunia ini akan kami siarkan di ruang dengar Anda, khususnya melalui kanal Pro 1 RRI Makassar.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
1: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Perusahaan.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadir dulu dengan informasi cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukannya informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina My Pertamina, pihak Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbox Land. Yay!
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya Nana yang akan menemani Anda dalam program Kipra Sulsel. Sebuah program yang mengangkat potensi, kontribusi serta peran strategis Sulawesi Selatan dalam pembangunan daerah dan nasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peran penting di tingkat nasional, yaitu rumput laut. Sulawesi Selatan kini semakin mengukuhkan posisinya sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 33,33% dari total produksi nasional per awal tahun 2026. Sebuah capaian yang menunjukkan besarnya potensi kelautan Sulawesi Selatan. Wilayah pesisir Sulawesi Selatan memiliki kondisi perairan yang sangat mendukung untuk budidaya rumput laut. Daerah seperti Takalar, Jeneponto, Pangkep, Bantaeng, dan Kepulauan dikenal sebagai sentra produksi rumput laut yang terus berkembang. Budidaya rumput laut menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat di pesisir. Selain prosesnya yang relatif sederhana, komoditas ini juga memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi, baik untuk kebutuhan pangan, kosmetik, farmasi, hingga industri pengelolaan. Peningkatan produksi rumput laut di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran para pembudidaya lokal yang terus beradaptasi dengan teknologi dan metode budidaya yang modern. Mulai dari pemilihan bibit unggul, pengelolaan kualitas air, hingga teknologi panen yang lebih efisien.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kipra Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.

0: pengolahan yang tepat, budidaya rumput laut dapat menjadi solusi ekonomi yang ramah lingkungan. Pendengar, Kipra Sulawesi Selatan sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa potensi kelautan daerah ini sangat besar. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang tepat, serta keterlibatan masyarakat pesisir, rumput laut dapat menjadi kekuatan ekonomi Sulawesi Selatan di masa depan. Demikian Kipra Sulsel kali ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang potensi kelautan Sulawesi Selatan yang terus berkembang dan berkontribusi bagi Indonesia. Saya Nana pamit undur diri, sampai jumpa di program Kipra Sulsel berikutnya.
1: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

0: satu kenangan ya dengar lagunya Gantung punyanya Melly ya. Ini salah satu momen-momen keemasan seorang Melly Goeslaw. Gantung ini merupakan film soundtrack gitu ya. Baik, menyapa ruang dengar Anda di 94,4 FM. Masih menghadirkan rangkaian musik dan informasi akan menemani Anda sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Oh ya, tadi kita berbicara soal lagu Gantung ya. Ini merupakan salah satu karya paling populernya Melly Goeslaw yang hingga kini masih sering diputar ya atau dinyanyikan dan bisa apa juga viral beberapa platform media sosial. Ini rilisnya 2006 di album Mind Soul, album solo ketiga Melly Goeslaw kala itu. Sekaligus sebagai pencipta lagu di mana aransemen dan produksinya itu dikerjakan oleh sang suami Anto Hood yang juga kolaborator dari Melly dalam banyak karyanya ya. Nah, lagu ini bercerita tentang seseorang yang berada dalam hubungan tanpa kepastian di mana pasangannya tidak memberikan kejelasan apakah hubungan tersebut masih berlanjut atau sudah berakhir. Sehingga tokoh dalam lagu ini merasa digantung. Nah, ini ada pesannya tentunya. Di lagu Gantung ini punya pesan di mana sebuah kebutuhan untuk kita ya tahu kejelasan dalam sebuah hubungan. Kemudian mungkin dipengaruhi rasa lelah karena terus diberikan harapan palsu tanpa kepastian. Itu bisa ya, namanya gantung. Kemudian keinginan untuk mendapatkan komunikasi yang jujur daripada terus menunggu. Nah, pendengar, selain Gantung masih ada lagu lainnya tentunya yang kami siapkan. Selain itu beberapa informasi-informasi menarik lainnya masih akan kami suguhkan juga. Termasuk informasi kalau dini hari nanti di gelaran Piala Dunia untuk fase grup B. Pertandingan antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah. Kita akan siarkan di Pro 1 RRI Makassar. Jadi di FM 94,4 ya. Ya, jadi kami minta maaf ini untuk informasinya yang terbaru bahwa untuk pendengar-pendengar kita bila ingin mendengarkan pertandingan Piala Dunia dini hari nanti antara Kanada versus Bosnia itu melalui FM 94,4 ya. Harus melalui FM 94,4. Jadi kalau untuk di digital ini mungkin atau di streaming itu diacak ya. Ya, karena ini ada hak siarnya. Baik. Jadi seperti itu penjelasannya. Kemudian untuk besok pagi Sabtu 13 Juni pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah antara Amerika Serikat melawan Paraguay untuk fase grup D yang berlangsung dari Stadion Los Angeles, kami juga akan hadirkan ya di ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Makassar melalui FM 94,4. Ya, jadi di siaran terestrial kita di FM Anda bisa dengarkan. Baik pendengar, kita lanjut ya menyapa ruang dengar Anda berikutnya dengan beberapa persembahan lainnya. Tetap bersama kami.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah Makassar, 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka Jakarta, 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza Surabaya, 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
2: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
3: Dan Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
5: Eh Bim, ini beneran. Dulu aku beli hoodie ini 350 ribu loh. Sekarang kok jadi 500 ribu ya?
6: Iya Al, itu namanya inflasi. Harga barang-barang, termasuk fashion, emang bisa naik tiap tahun.
5: Hah? Inflasi itu apa sih? Kenapa harga bisa naik segitu?
6: Jadi, inflasi itu pas harga barang dan jasa naik secara umum. Misalnya, karena bahan baku mahal, ongkos produksi naik, atau banyak orang yang pengen beli barang yang sama, jadi harga pun ikut naik.
5: Wah, pantas aja. Pakaian sama sepatu yang dulu murah, sekarang harganya bisa 2 kali lipat.
6: Nah, bener tuh, makanya penting buat pinter-pinter milih kapan beli barang, tunggu diskon atau cari alternatif lain yang lebih murah.
5: Iya. Jadi tetap bisa keren tapi nggak bikin kantong jebol kan?
6: Exactly. Ingat, gaya itu nggak perlu tentang harga mahal, tapi tentang gimana kita bisa tampil pede dan kreatif.
5: Jangan biarkan inflasi bikin kamu ketinggalan gaya. Stay smart, stay stylish.
7: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, kami hadirkan dulu informasi dari media portal berita online kami rri.co.id. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat sebanyak 175 produk layanan dan fitur PFL telah menerapkan penilaian mandiri atau self-assessment. Hal ini sebagai kepatuhan platform digital terhadap peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 PP Tunas. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengungkapkan hingga 9 Juni 2026, 175 PFL tadi telah menyerahkan hasil penilaian mandiri kepada Kemkomdigi. Selanjutnya Kemkomdigi akan melakukan evaluasi lebih lanjut, yang di mana 175 PFL yang dinaungi oleh 64 penyelenggara sistem elektronik PSE. Sejumlah platform raksasa telah melaporkan hasil asesmen, di antaranya Netflix, Gym Player Announce, Battlegrounds atau PUBG, The PUBG, hingga e-commerce Shopee. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan platform terhadap PP Tunas yang resmi diberlakukan pada akhir bulan Maret lalu. Ada 3 bulan sejak PP Tunas diimplementasikan di akhir Maret 2026. Saat ini sekitar 175 PLF yang dinaungi oleh 64 PSE yang sudah melakukan self-assessment menyerahkan kepada Kemkomdigi, ungkap Mutia Hafid dalam keterangan resminya di Jakarta pada Jumat 12 Juni 2026. Penilaian mandiri ini atau self-assessment ini dijelaskan dilakukan secara internal terhadap produk, fitur, dan layanan atau platform mereka masing-masing. Setelah itu, Kemkomdigi akan mengevaluasi sejumlah aspek dan laporan self-assessment 175 PFL tersebut. Seperti diantaranya, identifikasi tingkat resiko terhadap pengguna anak di bawah usia 16 tahun, potensi paparan konten berbahaya. Selain itu, evaluasi juga mencakupi kesiapan dan akurasi sistem verifikasi usia, serta mekanisme moderasi konten dan ketersediaan fitur.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan kita harus berakhir ya sampai di sini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Bagian Tengah, kita akan bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan Warta Berita.

0: 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
2: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Muti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
3: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
2: Menteri Muti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
4: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
5: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
6: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
7: Bang Angga.
6: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa? Juga ada orang BPK ini, Bu.
7: Yang terima uang berarti siapa? Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak Bobi. Gimana, Bu? Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu. Kita mau dikembalin.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
9: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
8: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
10: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
8: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jamaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
13: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
14: Artinya mau ziarah di sini ya?
13: Iya, ziarah.
14: Rombongan dari?
13: Rombongan dari 74 KBH Al Mabrur ini.
14: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
13: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah barokah dari Masjid Nabawi ini.
12: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
16: Karena pada apa bu atau bagaimana?
17: Sudah tanggal 28 Mei.
16: Masih baru sampai sana.
17: Bukan. Sudah mau dikasih ke UU.
16: Sudah mau. Kondisi di sana.
17: Dari BC nggak sakit. Cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
18: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
19: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akak, saya simpan semua 200.
18: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
20: Ada apa? Ada apa?
18: Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
21: Beribadah selalu nggak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
22: Keluarga semua bagaimana?
21: Sama kan?
22: Kuat di beliau?
21: Alhamdulillah kuat sekali beliau, kuat yang musnah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
22: Dibadalkan?
21: Ya, lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
22: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid ya lancar,
21: insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
18: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
23: Dimana beliau ini dengan

Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.

0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, tiga kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
6: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
7: To be honest, I don't get that nervous.
8: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka, dan menjadi diri mereka sendiri.

0: Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini, dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
1: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan Kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring. Sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki, dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Saat Amerika, Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
0: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
2: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
1: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, korespondensi Pro3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Anda masih terus bersama kami pendengar di dan untuk selanjutnya kami akan temani Anda seperti biasa dalam program Mozaik Islami. Dan untuk Mozaik Islami malam hari ini kami kembali hadirkan pendengar untuk Anda tentang bukti peninggalan kerajaan Islam.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda, semoga dalam suasana bahagia bersama keluarga tercinta dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik saudara, Mosaik Islami malam ini kami akan mengajak Anda mengetahui bukti peninggalan kerajaan Islam di Ternate. Namun sebelumnya kita dengarkan syair berikut ini.

pendengar, bagi masyarakat Indonesia, nama Kerajaan Ternate dan Tidore mungkin sudah tidak asing lagi. Keduanya adalah kerajaan Islam tertua yang berada di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Pada masa kolonial, kedua kerajaan memegang peran penting walaupun sudah lama runtuh. Dua kerajaan ini masih memiliki beberapa peninggalan yang tetap terjaga dan terawat hingga saat ini. Sebelum masuk ke daftar peninggalan, kita simak profil singkat Kerajaan Ternate dan Tidore ini. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan dua kerajaan Islam yang berada di Maluku Utara. Keduanya memiliki peran penting saat memerangi penjajahan di masa lampau. Dikutip dari Solusi Jitu menghadapi ulangan ilmu pengetahuan sosial, Kerajaan Ternate terletak di kota Sampau. Kerajaan ini berhasil mengalahkan pasukan Portugis yang ada di Ternate. Sementara Tidore adalah sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara sekarang. Raja yang paling terkenal di Tidore adalah Sultan Mansur dan Sultan Nuku. Sultan Nuku sendiri berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Irian Jaya. Walaupun sudah lama runtuh, dua kerajaan ini masih mempunyai beberapa peninggalan yang tetap eksis. Di antaranya adalah Istana Sultan Ternate. Peninggalan Kerajaan Ternate yang masih berdiri kokoh dan dikunjungi hingga saat ini adalah Istana Kesultanan Ternate. Lokasinya ada di tengah kota Ternate dan menghadapi ke arah laut. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur Tiongkok yang dicampur dengan gaya lokal. Saat ini istana tersebut dikelola oleh pemerintah dan dijadikan sebagai cagar budaya. Istana ini sendiri telah mengalami pemugaran, pelestarian dan pemeliharaan yang baik. Makam Sultan Babula. Sultan Babula merupakan penguasa ke-24 dari Kerajaan Ternate. Saat berkuasa, Ternate berhasil mencapai puncak kejayaan. Hingga kini, jasanya terus dikenang oleh masyarakat sehingga namanya dijadikan sebagai nama bandara di Ternate. Kadato Kei, tempat ini adalah istana peristirahatan Sultan Tidore. Lokasinya ada di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Pada awal abad ke-20, istana ini sempat hancur dan dibangun lagi pada tahun 1997 oleh Sultan Jafar Shah, penguasa ke-36 Kerajaan Tidore. Benten Tahula dan Tore, saat mempelajari sejarah dua kerajaan ini, pasti sudah tidak asing lagi dengan dua nama bentengnya, yaitu Tahula dan Tore. Benteng Tore menjadi saksi bisu penjajahan bangsa Portugis, sementara benteng Tahula dibangun oleh bangsa Spanyol pada tahun 1610. Fungsinya adalah mengamati wilayah daratan dan perairan Tidore.

Saudara pendengar, demikian Mosaik Islami malam ini. Saya Ermi Hasan undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar di Makassar malam ini. Dan pendengar, setelah tadi kami sudah menghadirkan Mozaik Islami, untuk selanjutnya kami akan temani Anda dengan menghadirkan drama radio berjudul Menjemput Asa di Atas Atap Seng. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Dian, sudah jam berapa ini, Dok?
1: Masih jam 4 subuh, Nek. Kenapa bangun? Nenek butuh minum. Ini nih, Dian sudah siapkan air hangat di gelas plastik ya.
0: Alhamdulillah. Kamu belum tidur, Dian. Nenek dengar suara kertas dibalik-balik dari tadi.
1: Sedikit lagi, Nek. Dian tuh sedang merapikan berkas buat pendaftaran beasiswa jalur prestasi. Kan hari ini hari terakhir pengirimannya.
0: Duh, Nenek minta maaf ya. Harusnya di usia begini, kamu cuma harus mikir belajar aja. Bukan kerja serabutan, cuci baju tetangga, sambil merawat nenek yang penyakitan begini. Apalagi mau kuliah. Biayanya dari mana ya, Dok?
1: Nek, dengerin Dian ya. Ayah dan ibu memang sudah gak ada, tapi mereka ninggalin Dian semangat. Miskin itu keadaan, Nek, bukan takdir yang gak bisa diubah. Dian mau jadi sarjana bukan buat pamer, tapi supaya nanti nenek gak usah tidur di bawah atap bocor lagi.
0: Iya, tapi kita makan saja susah, Dian.
1: Rezeki ada yang mengatur, Nek. Yang penting Dian usaha dulu. Sekarang nenek istirahat ya. Biar Dian selesaikan formulir ini dulu.

0: Dian. Dian.
1: Pak RT, ada apa pagi-pagi sudah ke gubuk saya, Pak?
2: Ini, tadi ada surat kilat dari kantor pos buat kamu, Yan. Sepertinya dari Poltek Madiun. Bapak sengaja antarkan langsung karena tahu kamu pasti nungguin.
1: Hah? Serius, Pak? Bismillah. Pak RT.
2: Kenapa, Nduk?
1: Saya lolos, Pak. Beasiswa penuh. Alhamdulillah, saya dapat tunjangan biaya hidup juga. Ya Allah, saya akhirnya bisa kuliah tanpa bayar sepeser pun, Pak.
2: Alhamdulillah, Nduk Dian. Gusti Allah mboten sari. Perjuanganmu jualan gorengan dan cuci baju

0: apa? Ada apa, Nduk? Kok kamu nangis, Dian?
1: Dian jadi kuliah, Nek. Dian bakal jadi sarjana. Nenek jangan sakit lagi ya. Dian janji 3,5 tahun lagi Dian bakal bawa nenek pakai kebaya bagus ke gedung wisuda.
0: Ya Allah, cucuku. Nenek bangga sekali, Dok. Doa nenek di setiap sepertiga malam akhirnya dijabahi Gusti.
1: Ini baru awal, Nek. Jalan masih panjang, tapi Dian gak akan menyerah.
0: Semangat.

kemiskinan mungkin bisa membatasi fasilitas, tapi ia tak akan pernah bisa membelenggu mimpi bagi mereka yang punya tekad sekeras baja. Dian membuktikan bahwa doa nenek dan kerja keras adalah kombinasi yang mampu menembus jalur langit.

Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Menjemput Asa di Atas Atap Seng, dengan para pendukung Prita sebagai Dian, Mona sebagai Nenek, Adi sebagai Pak RT, penulis naskah Roni RH, teknik dan montase Yuyun Satya, dan narator Madaristu. Sampai jumpa.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 era di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
4: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
6: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini dan melanjutkan kebersamaan kita di hari ini, pendengar. Jumat 12 Juni 2026 kami hadirkan kembali ngobrol bareng komunitas dan kali ini bersama komunitas Kuas ID. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

selaku founder Rumah Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Nyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Megahertz 94.4 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kami menghadirkan teman-teman dari kuas.id, komunitas edukasi dan juga sosial Makassar. Ada Fakih ketua umumnya, ada Bara juga wakil ketuanya, ada Mifta dari koordinator divisi ISOL. Seperti apa sih sebenarnya kuas yang baru nongol lagi ini setelah beberapa lama? Kita akan ngobrol banyak sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana, halo, Kak. Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
1: Sehat, sehat. Sangat sehat.
0: Makasih.

0: Selamat hadir di malam hari ini. Kenalin yuk, Kuas nih, kuas.id, komunitas edukasi dan sosial Makassar. Atau sebenarnya Kuas itu ada panjangan lain. Saya ke Faki dulu deh.
1: Oke. Perkenalkan, nama aku Faki. Mm-hmm. Faki Detul nama panjangku, dan kebetulan aku sekarang ketua umum baru dari Kuas. Ya, aku dari Universitas Negeri Makassar jurusan psikologi semester 7 sekarang.
0: Keren ya. Banget ih anak psikologi datang hari ini. Please jangan baca gestur cara saya menyampaikan informasi ya. Biasa aja kita ya, jangan lihat saya sebagai pasien ya. Ada Faki. Tadi udah, nanti kita akan ngobrol bareng ya sama teman-teman yang lain ya. Nah, Faki, Kuas, kenalin lagi dong, Kuas ID ini sebenarnya apa sih ke pendengar-pendengar kita?
1: Oke, karena lama gak aktif ya, mungkin saya jelasin ulang dulu apa itu Kuas.
0: Boleh.
1: Jadi Kuas ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai komunitas baru yang ada di Makassar. Nah, kemarin itu sempat vakum kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kalau ditanya Kuas sendiri itu apa? Kuas itu kepanjangannya dari Komunitas Edukasi dan Sosial Makassar. Kami itu bergerak di bidang sosial dan edukasi, terutama di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh pemerintah.
0: Okay.
1: Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Di mana momentumnya kami kembali? Ada kemudian saya sama teman-teman saya pada saat semester 4 ya kan, Mif, kalau gak salah. Ya, kami ngomong kalau kami sudah sibuk-sibuk branding atau sibuk-sibuk branding atau kayak ya sayang lah kalau Kuas udah gak aktif. Nah, kami anak psikologi, rata-rata kan pengurus sekarang anak psikologi. Kami bilang aktif Kuas kembali yuk, kayak gitu aja sih pikiran impulsif pada saat itu.
0: Okay. Nah, saat itu akhirnya pengen mengaktifkan Kuas kembali. Apa yang akhirnya dilakukan nih teman-teman Kuas saat kita kembali mulai? Atau lebih tepatnya kapan dulu akhirnya memutuskan kayak yuk mulai lagi? Terus ya boleh diingat dulu, nggak apa-apa. Kelihatan banget ekspresi. Eh, udah bisa baca ekspresi juga nih. Nah, mungkin saya ke ini dulu deh, ke Bara dulu deh.
2: Iya.
0: Nah, Bara, pertama kali ini dihubungin kembali sama si Faki untuk aktif. Kalau ini kan tadi ngobrol ternyata bukan masih dari UNM juga.
2: Masih.
0: Tapi bukan anak anak psikologi.
2: Iya.
0: Nah, itu kenapa bisa akhirnya kembali atau menggerakkan Kuas kembali? Apakah kamu dijebak sama dia atau gimana?
2: Gini Kak, kebetulan saya sama Faki itu kemarin kita sama-sama di bingkai satu Kuas.
0: Okay.
2: Jadi saya sama Faki itu bisa dibilang salah satu pengurus terlama lah di Kuas untuk pada saat sekarang ini.
0: Okay.
2: Nah, waktu itu juga saya sebagai yang bisa dibilang tersangka
0: yang malas bergerak
2: buat ngebangkitin ini. Terus tiba-tiba Faki datang ngebujuk, ngerayu gitu apa segala macam. Terus tiba-tiba saya tergerak kembali buat saya rindu nih mau nemen sama Kuas gitu. Ya, then saya kembalilah ke Kuas. Terus pada saat saya lupa itu sebelum tahun baru kayak kalau nggak salah kita buat acara di pantai apa namanya,
1: pantai sekitar Akarena mungkin
2: ya, sekitar Akarena. Di situ kita bonding kembali, terus juga situ juga kita buat apa namanya ADRT baru, penyegaran
0: restructure
2: seperti itu.
0: Menyusun organisasi yang baru, walaupun mungkin kemarin udah sempat ada, terus akhirnya dibentuk kembali, kan bukan hal mudah nih. Nah, Faki, gimana caranya akhirnya kamu ngumpulin teman-teman untuk yuk kita gerak lagi, yuk gimana? Kamu gimana nih? Apakah ada metode-metode sendiri, tapi nggak dihipnotiskan mereka? Barang kamu sadar ya?
2: Barang, aku sadar.
0: Oke.
2: Aku sadar.
1: Oke, gimana cara ngumpulinnya kembali? Itu pertanyaan yang sangat relate buat aku mungkin. Karena ya awalnya susah sekali. Karena mengumpulkan anggota-anggota yang lama itu agak susah banget. Karena orangnya udah pada bubar gitu.
0: Yep.
1: Nah, kenapa sekarang itu wajah-wajahnya pada baru? Karena anak-anak Kuas ini sekarang sudah kebanyakan anak psikologi yang dulu bukan anak Kuas. Jadi untuk mengembalikan Kuas yang sekarang itu perlu trisula atau semacam fondasi baru. Jadi saya mengambil teman-teman terdekat saya dulu biar kita tuh metodenya kayak sistem tangkap jaring. Kami mengambil anak psikologi, terus lama-lama kemudian anak psikologi ini mengambil temannya kayak gitu mungkin.
0: Iya. Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya mempengaruhi yang dekat-dekat aja dulu.
1: Iya, betul. Ya, Kak.
0: Ngajak dulu, pokoknya gimana caranya bergerak aja dulu.
1: Mm-hmm. Betul.
0: Pokoknya gerak aja dulu, nanti deh kita siapa-siapa dulu yuk gabung dulu, nanti deh baru kita mikirin gimana bergeraknya. Miftah.
3: Ya.
0: Selaku orang yang akhirnya terjebak sama rayuan gombal dari Miftah, itu gimana ceritanya? Terus kenapa akhirnya kamu pengen aktif lagi ya? Atau kamu juga tersangka sama kayak dia? Ya?
3: Kalau yang saya sendiri sih Kak, beda dengan Kakak Fakih dan Kak Bara itu saya bukan anggota lama.
0: Oh, justru yeah.
3: Justru baru.
0: Yeah. Fix Anda dihipnotis.
3: tapi walaupun baru di kepengurusan sebelumnya, uh-uh. saya pernah ikut sebuah kegiatan volunteer di uh-huh. Burung Bulo di Goa.
0: Oh iya. Yeah.
3: Di situ saya merasa bahwa kegiatan ini tuh cocok dengan saya uh-huh. dan rasanya pengen banget ikut lagi. Uh-huh. Tapi kayak ditunggu-tungguin kok nggak ada gitu. Okay. Makanya beda mungkin sama teman-teman yang lain yang butuh hipnotis dari Kak Faki. Kalau saya sendiri, saya yang ikut sama Kak Faki untuk inisiasi.
0: Oh gitu. Ya. Jadi memang kamu yang menawarkan diri.
3: Ya.
0: Habis ini periksa dulu psikologinya ya. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena menjadi seorang pengurus terutama untuk komunitas yang bergerak di bidang edukasi dan juga sosial di Makassar itu kan tidak mudah.
2: Iya.
0: Banyak banget tantangannya. Terus juga tadi kegiatan-kegiatannya dan juga komunitas yang berbau sama kan banyak banget. Nah, bagaimana saat telah dibentuk kembali ini Fakih? Apa kegiatan dan apa yang kamu lakukan untuk bisa memulai kembali KUAS?
1: Oke. Okay. Kalau ditanya seperti itu, mungkin apa yang saya lakukan untuk kembali itu mungkin sebuah ajang bonding dulu. Karena kami-kami ini sebenarnya sudah pada kenal, mm-hmm. cuman belum kenal secara mendalam mm-hmm. gitu. Nah, waktu itu saya dulu ajak Kak Eci mm-hmm. Sama Kak Aje. Mm-hmm. Nah, itu kan ketua umum sama wakil ketua umum sebelumnya. Mm-hmm. Kami berdiskusi gimana sih caranya ngebentuk lagi KUAS karena sudah terlalu jauh dari jalan yang lurus.
0: Halo Eci, diceritai kok.
1: Dan waktu itu kebetulan sudah ada pasukan yang terkumpul. Nah, singkat cerita kami udah bikin ini mau acara ADRT yang tadi disebut Kak Bara. Mm. Kami langsung ADRT. Dan di situ dirangkaikan sama acara games dan kita mengenal satu sama lain kayak gitu. Mm-hmm. Nah, mungkin di situ titik baliknya karena di situ acara yang membuat kami kumpul pertama kali dalam konteks yang emang serius mm-hmm. mau bergerak mm-hmm. kayak gitu.
0: Itu ada berapa orang akhirnya yang terkumpul yang berhasil kamu hipnotis?
1: Waktu itu ya, waktu pertama kali itu ada sekitar 30-an.
0: 30 orang?
1: Iya.
0: Wow, jago juga kamu ya. Belajar di mana nih? Nah, mengumpulkan 30 orang itu dan juga udah komunikasi juga bareng Eci dan juga kawan-kawan saat pengurus inti sebelumnya dan membangun kembali. Nah, akhirnya apa yang terbentuk setelah kalian ngebonding kemarin itu?
1: Nah, outputnya sendiri yang terkumpul adalah kita terjadilah yang namanya kertas.
0: Kertas?
1: Iya.
0: Ada KUAS, ada kertas?
1: Kertas ini adalah keluarga istimewa KUAS ID. Nah,
0: oke.
1: Okay. Disitulah kami terbentuk sebagai pengurus yang ada di mm-mm. pengurusan ini.
0: Oh. Yeah. Dan apa gebrakan yang akan kamu lakukan nantinya? Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi deh ya.
1: Iya, iya.
0: Banyak pastinya yang akan diceritakan lagi setelah lama, kurang lebih setahun deh ya, tidak aktif. Dan diaktifkan kembali sama Fakir dan juga teman-teman. Bersama dengan teman-teman kertasnya ini. Mengaktifkan kembali, kira-kira ada kegiatan apa aja. Terus juga udah ngapain aja nih selama kepengurusan baru. Dan kita akan ngobrol banyak. Istirahat sejenak dulu ya.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kembali masih bersama Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar dimanapun Anda berada, dan bersama dengan teman-teman dari Kuas ID yang akan ngobrol bareng saya kembali. Setelah vakum kurang lebih setahunan, terus Faki dengan sadar dan penuh keyakinan mengumpulkan kurang lebih 30 orang teman-temannya untuk kembali menjalankan Kuas dengan program-program baru katanya. Tapi nanti kita ngobrol lebih banyak deh. Nah, setelah Desember 2024 kemarin akhirnya ketemu, dikumpulin nih kurang lebih 30 teman-teman, disebutnya kertas akhirnya. Teman-teman kertas dikumpulin dan udah jadi ADRT-nya. Apalagi setelah itu?
1: Setelah itu kami lakukan pelantikan, pelantikan secara resmi.
0: Okay.
1: Tapi sebelum pelantikan itu banyak banget rintangannya sebenarnya.
0: Surely.
1: Iya. Yes. Karena ya masalah dana sih sebenarnya. Kami kan sempat vakum lama dan ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Sponsor, dana, itu kan susah. Dan pada akhirnya ya kami akali dengan pelantikan kecil-kecilan.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Lucu nih bahasanya, pelantikan kecil-kecilan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin intimasi.
0: Lebih ke intimate ya.
1: Iya, intimate kayak gitu.
0: Oke, okay. Setelah akhirnya itu kapan kalian pembentukan panitianya, pembentukan apa sih artinya? Ya itulah ya. Akhirnya pembentukan organisasinya kembali dan juga itu menjalankan kegiatan-kegiatan setelah itu apa yang kalian lakukan? Udah mulai langsung bergerak kah? Ataukah mungkin langsung nyari sponsor untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan lainnya atau gimana?
1: Oke, aku yang jawab ya?
0: Boleh, terserah. Boleh Bara, boleh Faki.
2: Oh ya, oke. Jadi setelah pelantikan itu, kebetulan kita ini berafiliasi sama sekolah pesisir.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sekolah pesisir itu tempatnya di Potere. Nah, jadi di situ kita buat program rutin seminggu sekali buat ngajar siswa-siswa di sana.
0: Iya.
2: Okay. Dan ini sudah berjalan kurang lebih selama hampir 3 bulanan. Iya.
0: Nah, ada program apa lagi nggak sih? Program-program baru atau program apa yang akhirnya terbentuk setelah lama vakum kemarin?
2: Program-program itu ada Kuas Sehat. Kuas Sehat itu dia programnya Kak Miftah di ISEL. Di situ kita sesama pengurus di situ kita entah kita main bulu tangkis or main futsal bareng gitu. Seperti itu.
0: Oke, okay. Ada Kuas Sehat dan ada program baru tadi ya.
1: Iya. Nah,
0: apa tuh?
1: Yang ngajar tadi itu adalah program baru sebenarnya.
0: Oh, surely. Wow.
1: Yes.
0: Okay, okay.
1: Yang yang periode sebelumnya itu enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa tercipta adanya program baru ini? Karena kami mendengarkan ini latar belakangnya ya. Ini latar belakangnya kenapa ada. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama programnya itu Kuas Mengajar. Dan latar belakang terbentuknya gara-gara kakak si Miftah ini.
0: Iya.
1: Nah, dia mau cerita mungkin kak Miftah.
0: Miftah udah dua program yang namanya disebutin karena gara-gara kamu. Ada berapa banyak lagi gara-gara kamu nih?
3: Sebenarnya sih bukan cuma gara-gara saya kan. Karena di divisi ISEL itu kan bukan cuma saya, ada staff saya yang lain yang kasih masukan juga. Tapi mungkin untuk di Kuas Mengajar ini itu inisiasinya memang dari saya karena sebelum di Kuas saya pernah tergabung di salah satu komunitas juga. Tapi di satu event itu di kegiatannya dilaksanakan di Potere. Kalau tidak salah, seingat saya namanya itu Generasi Literasi. Kami pernah kayak nyumbang buku, ngajar anak-anak di situ, tapi cuma satu pertemuan.
0: Okay.
3: Dan menurut saya sayang banget nih kalau cuma satu kali pertemuan kita adakannya. Gimana kalau kita lakukan weekly? Nah, saya sangat bersyukur bisa bergabung di Kuas bisa menjadi wadah bagi keinginan saya supaya kegiatan itu bisa terus konsisten diadakan per minggunya.
0: Okay.
3: Selain itu, kalau Kak Bara tadi bilang, mention kalau saya inisiasi juga tentang
0: Kuas Sehat.
3: Itu sebenarnya merupakan timbal balik dari Kuas Mengajar ini.
0: Okay.
3: Di Potre itu Kak, fun fact, anak-anaknya itu sangat-sangat hyperaktif sekali.
0: Iya. Banyak makan ikan kayaknya.
1: Banget.
3: Suka teriak-teriak, suka lari-lari, bahkan kalau ada kakak-kakak yang baru datang langsung mau digendong gitu, langsung lompat gendong.
1: Diterkam
3: dong.
1: Mereka di situ hanya
3: kalian makanan segar. Mereka love language-nya physical attack.
1: Jadi mereka bakalan peluk atau minta digendong apa segala macam.
3: Wah, seru banget.
1: Iya.
3: Nah, oleh karena itu, karena kakak-kakak yang ngajar ini mungkin mentalnya sudah draining, udah capek. Kita adakan nih kuah sehat supaya mentalnya dan fisiknya kakak-kakak itu tetap sehat. Mungkin kita adakan istirahat satu minggu setelah tiga minggu pertemuan di kuas mengajar. Kita selingi dengan kuas sehat supaya kakak-kakak bisa lebih terjaga juga silaturahminya, tetap sehat, dan kegiatannya itu variatif, tidak cuma bulu tangkis. Mungkin kami juga akan adakan senam bersama atau kegiatan yang lainnya seperti itu.
0: Nah, selain kuas sehat dan juga kuas mengajar, ada program apa lagi nih, Fakih?
1: Sebenarnya karena kami baru terbentuk dan ini bentuknya adalah sebuah komunitas, jadi kapan-kapan aja itu bisa terbentuk sebuah program. Nah, jadi untuk mungkin cuman dua itu, tapi ini kan baru berjalan ya, baru ya,
0: baru beberapa bulan banget ya.
1: Dan kami tuh setiap per bulan atau setiap sudah ngelakuin sebuah kegiatan, kami tuh rutin evaluasi kan. Dan itu menjadi bahan pemercik lah buat adanya program baru nanti.
0: Dan katanya akan ada kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
1: Benar.
0: What is that?
1: Apa yang jelasin boleh?
2: Boleh.
1: Jadi kegiatannya tuh nanti kegiatannya bakalan terbentuk bingkai dua. Bingkai dua tuh semacam sebutan angkatan bagi kuas. Kami kan angkatan pertama itu.
0: Berarti bingkai satu berarti ya?
1: Aku bingkai satu sama Kak Bara. Kalau nanti bakalan tercipta bingkai dua. Nah, ini semacam seperti open recruitment aja bagi volunteer baru yang sekaligus untuk menambah anggota kuas ID. Nah, kemarin tuh sebenarnya beda banget mekanismenya, Kak. Mekanismenya tuh yang kemarin pada saat angkatanku ya, itu cuman welpar. Nah, kami pengurus baru tuh kayak kalau welpar tuh kayak apa, kita doang sebagai
2: Kita doang, enggak ada esensi komunitasnya gitu loh.
1: Kami kan sebagai volunteer yang pengajar gitu, edukasi ya, mau ngajar sembari memberikan dampak bagi pelosok. Nah, kami kepikiran kalau bagaimana caranya kalau kita open recruitment aja nanti sekaligus melakukan pengabdian di desa terpencil. Terpencil banget.
2: Terpencil banget, Kak.
0: Di mana itu, Bar?
2: Di dekat Sapaya, daerah Borongbuloh.
1: Pernah dengar gak, Kak?
2: Gua
0: ya?
2: Gua. Borongbuloh.
0: Enggak.
2: Kalau dari sini itu sekitaran 2 jaman. Dua jam, terus abis itu jalan kaki lagi 20 menitan.
1: Jadi dari jalan poros tuh naik lagi ke gunung, terus di atas tuh sekitar kita jalan 20 menit, gak lama banget sih, cuman tanjakannya ekstrim. Konturnya ekstrim dan di atas tuh gak ada internet sama sekali. Itu yang menjadi esensinya untuk menjadi tempat pengabdian kita.
0: Tadi pikir aku mau ikut tapi kayaknya gak jadi deh. Saya ke ini dulu, ke Miftah dulu. Miftah, kegiatan ini kan udah ngobrolin sama teman-teman nih ya, akan ada rancangan apa di pelosok tersebut yang akan dilakukan ya?
3: Tentunya karena kuas ini merupakan wadah bagi anak-anak muda di Kota Makassar untuk menyalurkan inspirasinya kepada anak-anak. Kami tuh rancang sebuah program yang bertujuan bukan cuma untuk development bagi anggotanya, tapi juga yang bisa memberikan dampak bagi anak-anak yang sekolah di SD Borongbuloh tersebut. Kami tuh rancang ada beberapa kelas yang akan kami lakukan. Ada kelas inspirasi, ada kelas kreatif, ada kelas lingkungan. Tapi untuk detail lebih lanjutnya akan kami tease selengkapnya di Instagram kami nantinya.
0: Instagramnya di mana?
3: Bisa dicek di kuas.id.
0: Kuas.id.
1: Aduh salah tuh.
3: Kuas.id.
0: Gimana sih? Kamu anggota bukan dulu.
1: Underscore kuas.id.
0: Nah, pokoknya tinggal cari aja tuh pendengar ya. Kalau misalnya siapapun Anda yang lagi dengerin, kalau pengen gabung, boleh gabung di sana. Boleh DM sama kuas di sana, nanti akan dibalasin. Ada persyaratan tersendiri gak sih yang bisa gabung nantinya? Okay. Terserah boleh.
1: Kalau persyaratannya sendiri itu kan maksudnya itu bakalan terkikis ya. Jadi kami tentu bakalan adakan persyaratan. Jadi persyaratannya sendiri tuh nanti bakalan dibahas lebih lanjut lagi. Soalnya itu kan merupakan hal esensial. Karena nanti bakalan apa ya? Karena di atas tuh jumlahnya
0: nggak bisa banyak banget.
1: Kami maunya banyak banget nih, sekampung bahkan kalau
0: jangan. Nanti kalian buka sekolah baru di sana.
1: Iya, jadi ya bakalan ada sebuah persyaratan.
0: Oke deh, oke akan ada persyaratan-persyaratan tertentu, tapi lebih lengkapnya boleh nanti dicek di Instagram aja.
1: Iya, betul.
0: Tapi yang penting harus sehat fisik. Akan ada kegiatan pengabdian, otomatis harus siap-siap mental dan juga fisiknya nih ya, untuk untuk sampai di sana. Kenapa akhirnya lokasi itu dipilih ke barat?
2: Kenapa kita memilih lokasi itu? Karena yang pertama di situ apa ya, lokasinya itu kan tadi terpencil. Jadi banyak mungkin mereka banyak nggak ngerasain yang namanya apa? Nggak ketemu sama orang dari luar gitu. Terus juga fasilitas-fasilitas mereka di sana itu sangat terbatas, gitu loh. Terus juga SDM-SDM dari gurunya sangat sedikit. Kalau nggak salah sekitar gurunya
1: sekitar
2: 8 cuman 8 orang. Dengan siswanya sekitaran ya 50-an gitu. Terus di sana apa namanya, internetnya tidak ada. Internetnya tidak ada. Terus kita mau buat juga semacam apa ya, dalam tanda kutip evaluasi nih buat pemerintah bahwasanya di tempat ini tuh ada loh sekolah yang seperti ini. Nah, mungkin dengan adanya program kita juga bakalan dilirik lah nantinya sama pemerintah di sana. Ya, karena mereka jujur kondisinya itu sangat butuh apa ya,
1: perhatian.
0: Oke. Berarti ini juga akhirnya menjadi wadah perpanjangan tangan ya.
2: Secara dari langsung
0: dari teman-teman yang ada di sana ini untuk bisa menyampaikan ternyata kondisinya masih ada loh yang seperti ini.
1: Aku boleh ceritain background story-nya gak, kenapa bisa diambil? Itu kan tadi karena pertimbangan yang secara teknis gitu ya. Nah, kalau ini tuh dari persepsi aku karena ya, ini menyangkut cerita Kak Miftah tadi juga yang sempat disinggung pernah mengikuti volunteer dari Quas ID yang periode sebelumnya. Nah, aku dulu ikut di Quas ID, volunteer pertama aku nih Quas ID. Nah, langsung di Warung Bulo juga. Kami udah pernah di situ. Cuman pada saat itu memang sangat-sangat kondisinya kurang layak buat dipakai dibilang sebagai sekolah. Karena itu mohon maaf ya, lebih ke kayak kandang sapi gitu. Dan tujuan kami itu bakalan merebuild yang sistem yang ada di sana, baik dari segi pendidikannya, segi infrastrukturnya, maupun hal-hal yang lain di sana. Jadi kenapa tempatnya itu diambil? Karena kami juga sudah dekat sama
2: warga
1: di sana. Ya mungkin seperti itu.
0: Udah ada komunikasi lebih langsung gak sih, lebih lanjut bersama dengan teman-teman yang ada di sana, warga dan juga pengurus dari sekolah dan sebagainya?
1: Kebetulan saya kemarin
0: dari sana?
1: Iya, kebetulan kemarin chat.
0: Gimana respon mereka?
1: Kebetulan nama kepala sekolahnya di sana, nama yang mengurus sekolah yang di sana itu namanya Pak Mika. Itu orang yang mengurus sekolah di sana dan dia tuh excited lah. Karena Quas tuh udah dikenal sama Pak Mika langsung. Bukan cuma Quas, ada dua komunitas di sana, Quas dan San, Sekolah Anak Nusantara. Dan itu dua komunitas ini yang yang menjadi titik balik dari sekolah Borong Bolo yang ada di atas sana. Jadi kalau dibilang bagaimana responnya ya pasti seneng lah.
0: Oke. Iya. Konsep apa tadi udah dijelasin sedikit, apa aja lagi yang akan dimasukkan, kan ada ribul tadi ya. Kira-kira boleh dikasih bocoran dikit gak? Ada insight apa yang akan diberikan dari teman-teman Quas kepada sekolah Burung Bulu yang ada di sana?
1: Oke, selain mungkin dari segi pendidikan yang tadi dibahas oleh Miftah ya. Iya, jadi kami tuh rencana kan maksudnya ini bakalan ada dana juga dan itu bakalan dipakai untuk melakukan membangun kecil-kecilan rumahnya. Ya, seperti lagunya Sal Priadi kan. Kita usahakan rumah itu.
0: Jadi udah dana itu akan dipakai untuk itu.
1: Iya, betul.
0: Terus ada apa lagi?
1: Dan ya mungkin untuk formasi utamanya mungkin itu dulu. Hmm. Nanti bakalan kita evaluasi kecil-kecilan dulu sebelum kesana. Okay. Rapat kecil-kecilan dan ya kami bakal seriuskan hal di atas sana.
0: Oke, Miftah. Ya. Udah siap nih tanpa internet?
3: Boleh, udah pernah sih sebelumnya kak.
0: Udah pernah? Ya,
3: tanpa internet tuh udah pernah. Menurut saya istirahat dari internet tuh sangat-sangat melegakan begitu. Karena internet itu kan kita dipenuhi sama informasi-informasi yang kayak
0: terlalu cepat.
3: Iya, terlalu too much gitu untuk diproses bagi kita.
0: Benar.
3: Jadi waktu saya, pengalaman pribadi saya ikut ke sana. Dan 3 hari full tanpa internet itu sangat bersyukur sekali. Karena wah ternyata kita bisa interaksi sama anak-anak yang betul-betul antusias begitu dengan kegiatannya kami. Mungkin juga tambahan sedikit dari yang cerita Kak Faki, alasan kami pilih Borong Bulu selain karena sudah pernah juga, karena kami itu sangat terharu dan terkesima sama antusiasme anak-anak di sana.
0: Okay.
3: Mungkin antusiasmenya 11-12 sama yang di Potre, walaupun yang di Borong Bulu itu mungkin tidak menggigit ya.
2: Kalau menggigit ya yang di
0: yang satu ada yang menggigit.
2: Iya yang menggigit gitu.
0: Agak ini ya.
2: Agak ekstrim di sana. Ya.
1: Signifikan perbedaan.
2: Iya.
0: Nah, berapa lama kegiatannya akan dilaksanakan nantinya?
1: Dan kegiatannya bakal, ya kalau kami rencanakan kemarin itu bakalan 4 hari sih sebenarnya.
0: 4 hari? Iya. Susah tuh cutinya saya tuh ya.
1: cuman bakalan ada evaluasi lagi untuk menimbang. Karena kan maksudnya kita bakalan cek log dulu nih besok.
0: Bener.
1: Itu bakalan dipertimbangkan lagi sama besok tuh.
0: Jadi rencana kasarnya udah ada, grand scheme-nya juga udah ada, tinggal pematangan lagi deh berarti.
1: Iya, matangnya.
0: Nah, jadi untuk Anda yang pengen gabung boleh langsung DM aja
2: boleh.
0: _ kuas.id, kuas.id.
1: kuas.id.
0: _kuas.id di Instagram boleh nanya-nanya nanti di sana sama Fakir dan juga teman-teman, nanti dia akan diarahin seperti apa. Saya ucapin thank you banget buat teman-teman udah hadir. Terakhir deh, apa sih harapan kalian nantinya di kegiatan-kegiatan dan juga kuas dengan wajah yang baru ini? Saya ke Bara dulu deh.
2: Yeah. Jadi my wish for kuas itu supaya kita lebih solid lagi, terus juga kita apa ya, dalam tanda kutip kita berusaha bersama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya we're family.
0: Oke deh Miftah.
3: dalam
0: apa tuh
3: kalau dari saya sih mungkin tadi kalau kabar sudah singgung tentang kekeluargaannya banget kuas. Mungkin saya bisa kasih pesan untuk teman-teman yang punya minat yang sama kayak saya dan teman-teman yang lain, yang pengen menyalurkan minatnya untuk mengajar, untuk mengembangkan diri, potensi dirinya, tidak cuma untuk dirinya tapi berdampak bagi anak-anak di pelosok, bisa banget untuk gabung di kuas. Karena menurut saya kuas itu sebuah tempat, sebuah rumah yang sangat yang sangat berharga, karena bisa membuat saya develop, membuat saya berkembang, dan bisa menyalurkan minat dan bakat saya di sana. Jadi buat teman-teman yang punya interest atau kesamaan dengan saya, bisa mungkin dipertimbangkan untuk ikut di komunitas ini agar bisa berdampak bagi adik-adik yang ada di pelosok seperti itu.
0: Okay. Berat juga di kanan kirinya ya.
2: Dalam.
0: Faki, apa yang ingin disampaikan akhirnya kepada masyarakat dan juga ya untuk kuas dan juga kawan-kawan lainnya?
1: Iya, harapan saya pribadi ya. Aduh, ini berat banget tadi ngomongnya. Harapan saya bagi kuas sendiri, semoga kuas ini menjadi, ini kan harapan saya tuh besar banget kepada teman-teman, apalagi kepada diri saya sendiri. Untuk tetap menjadi komunitas yang berdampak bagi khususnya di Makassar nih, karena kan kita lokasi ini di Makassar. Dan itu besar banget harapan saya bagi teman-teman atau yang ada di keluarga ini, saya sebutnya keluarga. Karena menurut saya sudah dekat banget sama orang-orang di sini, dan hal-hal seperti ini yang bakalan menjadi harapan saya untuk tetap tumbuh bersama mereka dan berdampak bagi orang-orang yang memang membutuhkan edukasi dan memang membutuhkan bantuan secara sosial. Seperti itu.
0: Oke deh, pokoknya informasi lebih lanjutnya langsung komunikasi bareng mereka. Yes. Saya Ersan Saputra bersama dengan teman-teman Kuas ID pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Bro, 1 RR di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Bro 1, jumpa lagi kita malam hari ini seperti biasa di Ruang Rindu untuk lagu-lagu mancanegara ya malam hari ini. Dan seperti biasa untuk Anda yang mau request lagu sambil mau kirim-kirim salam, boleh kami tunggu di 082133339440 pendengar. Dan saya sudah menyiapkan beberapa judul lagu yang bisa Anda request malam hari ini. Ada More Than Words dari Adele, kemudian ada dari Coldplay dengan In My Place, ada Bruno Mars dengan Just The Way You Are, kemudian ada lagunya Adele dengan Don't You Remember. Dan sudah ada penelpon yang ingin bergabung malam hari ini, langsung kita terima. Halo, assalamualaikum. Ada Tantri di Parepare. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kita putarnya lagu-lagu mancanegara malam hari ini. Mau denger yang mana? Ada Westlife, ada Adele, ada Bruno Mars, ada Coldplay.
1: Yang mau Adele.
0: Adele ya. Adele. Oke, nanti diputar lagi lagunya. Kirim salam buat siapa?
1: Kirim salam buat Pak Ahmad Yani Tasmun sama Ibu Nurmina. Terus ada Hesti juga. Ada Sri Sinta. Terus lagunya juga buat Bunda Sopi di BT Empal-Empal sana. Alhamdulillah udah sehat ya Bunda.
0: Alhamdulillah.
1: Terus lagunya juga buat ini Pak Bobby, ada Pak Asri Diwotu, ada ini, ada Bu Dianisa di Bantaeng, ada Sri, siapa itu? Ada Uki, ada Bu Samsia Mahesar, ada Pak Arjuna, ada Dimas di Bolangi, ada siapa itu? Yang sering nembus juga, ada Tika di Sabang, ada Yuda. Pokoknya buat semuanya Bung Idam, tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Kayak pelukis dengar?
0: Enggak Ji, alhamdulillah sehat.
1: Oh, enggak Ji, alhamdulillah. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 082133339440 ya. Kita terima lewat telepon yang juga ingin bergabung malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
2: Rumor Rindu, memori lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Gafur Manjaling mungkin.
0: Gafur di Manjaling. Mau kita dengar lagu apa Gafur?
2: Mancanegara pilih kemakungiran.
0: Oke, okay, nanti dipilihkan Ki. Mau request lagu apa?
2: Ikut sama di Batante tadi.
0: Oh, kirim salam buat siapa?
2: 14 sewang, 14. Mudah-mudahan sudah sehat Bung Idang.
0: Ya, yeah, amin.
2: Bunda Sofi juga. Tantil juga, salam kenal di Perbarui. Hesti di Pare. Hesti Numpo, Jun Ponto. Arpa di Selayar. Bobby di Polman. Pondate di Pindrang. Aldi di Lebak Barat Pindrang, Aldi. Bandimas juga. Bukit di Daya. Semuanya Bung Idang.
0: Siapa itu yang bilang semua-semuanya Mi?
2: Lanjut tugas ke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gafur di Manjaling sudah bergabung malam hari ini ya. Penelpon selanjutnya kita tunggu di 082133339440. Setelah Gafur di Manjaling ada Ahmad Yani Tasmun di Sopek. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengar lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya Adele.
0: Adele ya. Oke, kirim salam buat siapa, Ki?
2: Iya, buat Tantri yang baru lewat. Ada Asar di Bone, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Arjuna Paradi, ada Nurdi Maris, Bunda Sofi, ada Rosnene Yasir, yang Indrawan, Memuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Astri Diotu, ada Ali Didaya, Sherly Margareta, Ustampa Prahara, ada Uki, Fandatu, dan semua-semuanya nih.
0: Oke. Okay. Makasih.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan silakan yang masih ingin bergabung, saya masih tunggu di 08 21 33 33 9440. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kak?
0: Ruang rindu.
3: Kabar Bu Endang.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Ahmad Arjuna, Bu Endang.
0: Pak Ahmad Arjuna.
3: Di Baruga.
0: Oke. Okay. Mau dengar lagu apa?
3: Lagu yang kedua tadi itu.
0: Well, Adele ya. Nanti diputarkan
3: kita. Iya. Oke, okay, yang baru lewat ada Mbak Enitas Boni Sope, Mbak Tantri, terima kasih sapaannya, ada Pak Gopo di Manjali, Bu Yuli Ape di Sinjai, Wahida Marta Mati di Tedobuli, Bunda Sopi di Betim Papau, Bunang juga semakin obat ya.
0: Amin.
3: Pak Abdullah Sewan di Pepsat 17, terus apa lagi nih? Yang ada di Boneh, Maya di Boneh, Kopi di Daya, Sam secara mesel di Bantaen, yang ada di Moncol juga ya, Ibu Ina, dan terus Jenasir di Maros, terus siapa lagi? Anwar di Kumala dan Dimas bersama Fadil, semuanya Bung Idam ya, lanjut tugas gue. Salam sepak bola Bung Idam ya, Piala Dunia nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Arjuna yang ada di Makassar. Penelpon lain yang masih ingin bergabung kita masih tunggu, 08 21 33 33 9440. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana, Ki?
4: Dengan Bobby di Polman.
0: Dengan Bobby di Polman.
4: Iya.
0: Oke, okay. Bobby mau kirim salam dan request lagu Adele. Apa? Adele ya. Oke. Okay. Kirim salam buat siapa, Ki?
4: Siapa? Buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, dan Bunda Sofi. Santia Mahesar, Rasyana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datuk Nur Alam, Sir Hikmah, Mbak Tantri, Opading, Laya Sari, Rustam Prahara, Kasmun, Pertama Nurmi, Naim Nur, Aldi Hidayat, Sarli Margareta, Ibu Sumi, Tauki, ada Ibu Wahida dan semuanya. Hampir lupa Andianisa, bersama Hakim. Semuanya Bung Idam tanpa terkecuali.
0: Terima kasih
4: Bung. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Hehehe, ada cewek tuh.
4: Bening lagi, aduh.
3: Mana yuk. Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar yang masih terus memonitor Pro 1 di Ruang Rindu malam hari ini. Dan terima kasih buat Anda yang sudah request lagu-lagu mancanegara, termasuk lagu yang baru saja kita nikmati pendengar dari suaranya Adele ya, Don't You Remember. Terima kasih buat beberapa penelpon yang tadi sudah bergabung. Ada Tantri, ada Bobby, dan beberapa pendengar yang lainnya. Kita terima penelpon selanjutnya yang juga ingin bergabung malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang?
1: Betul sekali, Bung Idang.
0: Wah, enak mikura dengar-dengar suara tak ini. Kayak sudah ada semangatnya.
1: Iya, datang tadi anu.
0: Apa itu?
1: Kontrol.
0: Alhamdulillah.
1: Di rumah sakit Tawisa.
0: Apa dibilang?
1: Bilang makan begini obat tuhnya.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, bilang iya. Saya makan bagus juga perasaan.
0: Ada perasaan enakan midi rasa.
1: Jadi iya, betul,
0: dibanding kemarin-kemarin.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Semoga selalu seperti itu.
1: Amin.
0: Mungkin kirim salam buat siapa, Pak Abdullah Sewang?
1: Buat salam buat Pak Gapur,
0: yeah.
1: Sama Pak Lupus, sama Pak Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Inda, Isha, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikma, Sandra Yusuf, Pak Bobby, di Polman, Astri, di Wotu, Junedi, Cita di Sabang, Arpa di Selayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Bima, Sumarni di Pasar Kota Bantai,
0: yeah.
1: Sama Mustahan, Tio, Ustam Parahara, Bu Dewi di Tagalar, Nur Intan, Pemisina Hibar di Bantai, semuanya tanpa kecuali. Buat pemuda yang sehat selalu lanjut tugas sih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung malam hari ini. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, saya masih tunggu. Selanjutnya ada dari Ibu Sumi di Sudiang. Halo Bu Sumi, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ruang Rindu.
2: Dan Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Memori.
2: Lupa Bung Idang.
0: Tidak lupa biar mi, tidak apa-apa Ji kalau dilupa. Mau dengar lagu apa malam hari ini Bu Sumi?
2: Pilihkan saja Bung Idang.
0: Dipilihkan saja ya.
2: Iya.
0: Kirim salam buat siapa kalau begitu?
2: Penelpon pertama sampai tadi Abdullah Desewan.
0: Okay.
2: Dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Bung Idam, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu.
0: Selalu.
2: Okay, makasih Bung Idam.
0: Sama-sama Bu Sumi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumi, terima kasih sudah bergabung. Saya ke penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
3: Dengan ruang apa? Mori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ina di Selayar ini Kak Jam.
0: Ina di Selayar. Ina, sebelum kirim salam mau dengar lagu apa? Ada lagunya.
3: Lagunya Ikutan aja deh Kak Idam.
0: Ikutan.
3: Iya.
0: Yakin.
3: Yakin.
0: Oh, oke. Okay. Kirim salam Ki begitu.
3: Pokoknya setiap lagu yang ada perfect di situ Ikutan Mas saja.
0: Mungkin kirim salam buat siapa?
3: Jumpa-jumpanya buat Pak Bobby. Ada Anto di NT Kanduri.
0: Yeah.
3: Ada Tika juga. Ada Bunda Sumi. Terus ada juga Kak Om Arfa. Ada juga siapa ini?
0: Siapa?
3: Bu Kanisa di Bantai. Ini buat semuanya nih Kak, sampai dikecualikan. Selamat malam semuanya. Buat Kak Ida lanjut tugas ya selalu dalam melakukan aktivitas di malam hari ini.
0: Amin, terima kasih Nak.
3: Oke Kak, lanjut Miki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dah, kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
6: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
8: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan Ida masih nantikan untuk Anda yang masih ingin bergabung di 0821333349440. Saya ke Maros, ada Rosdiana Yasir di sana. Halo Kak Ros, assalamualaikum. Ruang rindu Kak Rosdiana Yasir, mana suara tak? Halo Kak Ros, bentar. Kak Rosdiana Yasir.
1: Halo.
0: Halo, kita dengar suaraku? Halo Kak Ros.
1: Ya halo.
0: Iya.
1: Kita dengar enggak?
0: Kita dengar suaraku Kak Ros.
1: Dengar Ji.
0: Saya dengar juga suara.
1: Saya ini.
0: Iya, jelas sekali saya dengar suara tak. Bahkan saya tahu apa yang kita lakukan sekarang.
1: Apa beda?
0: Oke Kak Ros, apa kabar? Iya.
1: Lagi Pare-Pare Kak.
0: Oh di Pare-Pare. Acara keluarga Kak Ros.
1: Iya. Enggak mau ke Sengkang besok, tapi mampir dulu di sini menginap.
0: Oh, wah. Acara ini, acara fans.
1: Pengantin.
0: Oh, acara pengantin.
1: Ah,
0: semoga lancar perjalanannya sampai tujuan. Maki dengar lagu atau saya ikutkan Maki?
1: Ikut Misa aja deh, kan
0: okay.
1: Hampir Misa habis.
0: Siap, siap, siap. Maki kirim salam mungkin Kak Ros, silakan.
1: Oke buat Tante di Pare, saya lagi di sini
0: di Pare.
1: Di BTN Marham di belakang Wali Kota. Terus satu lagi Samsya Maisa, Rian Hendrawan,
0: yeah.
1: Oli Ape, Rustam Prahara, Yanita Asmon, yeah. Uki, Nurmina M. Nur, Pak Arjuna, Dimas, Bobby di Polman, ada Aldi di Pinrang, Karsinoma, Samsung sudah kah? Sudah Sophie Narita Raksan Jati Nur, Ama di Tanah Grogot. Terus siapa lagi deh? Semuanya yang lagi monitor. Bang Ida, makasih.
0: Sama-sama Kak Ros, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini juga. Ada lagi yang masih mau bergabung? Saya masih tunggu. Saya ke Pare-Pare. Oh ada. Kalau tadi ada Rosdiana Yasir di Pare-Pare, kali ini ada Hesti juga di Pare-Pare. Tantri juga tadi ada di Pare-Pare, ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidang.
0: Iya, kalau kita Hesti di mana Pare-Parenya?
2: Di Lumpue.
0: Di Lumpue.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Hesti, mau kirim salam buat siapa?
2: Ikutan mak semua lagu. Lagunya buat Kak Ros. Di mana itu Kak Ros?
0: Siapa? Oh, Rosdiana Yasir. Dia ada di Pare-Pare dekat Wali Kota, apakah?
2: Ke rumah ki jalan-jalan Kak Ros.
0: Janjian maki sama Tantri juga di Pare-Pare sekalian.
2: Kalau Tantri dekat Ki kayaknya.
0: Oh dekat Ki sama Tantri.
2: Iya.
0: Bertemu paling tiga orang.
2: Iya, ada juga Dimas, Astri di Wotu, Ahmad Janit Asmon, Kak Gapur. Buat semuanya nih Kaidang.
0: Oke, iya.
2: Ada juga Tika bareng Pauki. Kaidang, kenapa Reri itu kecil sekali suaranya kalau naik lagunya?
0: Kalau lagunya kecil suaranya?
2: Iya. Nah, kayak kemarin-kemarin bagus.
0: Oh iya, makasih informasi tak. Nah.
2: Iya, kecil sekali didengar lagunya ini sudah full di radio ini.
0: Iya, makasih Esti info tak.
2: Kecil banget, saya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pindrang, ada Puang Datu. Halo Puang Datu, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Bang Ilamku.
0: Waalaikumsalam.
3: Rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Mau kirim salam buat siapa Puang Datu?
3: Buat salamnya buat Pak Sani, ada juga Bobby, Pak Is, ada Desewang, Abdul Desewang, mudah-mudahan sehat ya Abdul Desewang.
0: Alhamdulillah bebek mi.
3: Indonesia di Selayar, alhamdulillah. Kita di Sabang. Ada juga Sakri di Pon Rebone, Asar di Bone, Ama di Kalimantan, Uki, Rico, Renor, Bahar Caming, ada Pak Pusyuda, Rama, Arpa di Selayar juga, Dimas, Asrebo, Parling, siapa lagi, Sinta di MU, Wahida Martawati, siapa lagi, pokoknya semuanya, Bobby juga tahu, pokoknya semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindrang. Terima kasih.
0: Sama-sama Puang Datu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puang Datu, terima kasih sudah bergabung. Saya ke penelpon. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang rindu, dengan siapa ini?
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini dengan Ibu Esther Lita di Manado.
0: Ibu Esther Lita di Manado?
4: Iya, iya.
0: Baru kali pertama bergabung, Bu Esther Lita? Kenapa Bu Esther Lita pertama kali gabung? Baru dapat? Tapi mudah-mudahan besok-besok gabung-gabung lagi ya Western Insya
4: Allah.
0: Oke, kita lagu mancanegara malam hari ini ada Kelly Clarkson dengan Because of You, ada Mandy Moore juga I Wanna Be With You. Saya ikutkan di mana?
4: Mandy Moore
0: ya. Kirim salam buat siapa?
4: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Idam.
4: Idam.
0: Iya.
4: Ya, Bung Idam, terima kasih ya, ya sudah angkat telepon saya.
0: Sama-sama.
4: Semoga selalu bahagia, selalu sukses.
0: Amin.
4: Dan selalu diberkahi bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Amin.
4: Oke, lanjut.
0: Terima kasih.
4: Lanjut menyapa.
0: Siapa lagi?
4: Belum tahu siapa-siapa ini mau disalami. Untuk yang pencinta 61 Makassar ya, yang lagi monitor, salam kenal ya, salam kompak. Terus mau nyapa buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus ada Isi Korea yang ada di Jakarta, ada Dinda di Bogor, juga ada Bang Lei, ada Putra Tengah, terus ada semuanya, ada Ibu Ani yang di Manado juga. Bung siapa dulu?
0: Idam.
4: Bung siapa ya? Udah lupa.
0: Idam namaku.
4: Idam. Idam.
0: Iya.
4: Bung Idam, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Kita sudah angkat telepon. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat
4: rindu,
0: malam.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima. Ya, sudah bergabung malam hari ini untuk Bu Esther yang ada di Manado. Penelpon selanjutnya saya terima kembali. Halo, ruang rindu. Ruang rindu.
5: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, timur lagu.
0: Dari siapa di mana?
5: Asri di Wotulu Timur.
0: Asri di Wotulu Timur. Mau kirim salam buat siapa, Ki?
5: Ya, kirim salamnya yang baru lewat salam kenal dari Asri.
0: Iya.
5: Di Timur ada Pak Dula Sewang, Ali Malengkeri, Pak Arjuna. Ada Nurintan di Takalar, ada Bunda Sopi di Kopao, Ina Kristalara, ada Samsa Maisar, ada Jana Yasir, ada Esti di Pare bersama Tantri, di Tambang ada Dika, Yuda, Pak Lufus juga mari-mari. Buat Anto dan rekan Duri ada Omle juga. Buat Bung Datu di Pindrang bersama Nur Alam ada Opadi. Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Makasih Pak Asri.
5: Bung Idam, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Untuk Asri yang ada di Luwu Timur, tepatnya di Uwotu ya. Kita terima penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, dari siapa di mana ini?
6: Erik dari Makassar.
0: Erik di Makassar. Iya. Sudah sering bergabung Erik atau baru-baru
6: ini dari tadi siang masuknya.
0: Wah, ditunggu besok-besok Erik. Terima kasih banyak sudah bergabung. Mau kirim salam buat siapa, Erik?
6: Nah, pertama-tama ada Opadin, selamat malam. Mm-hmm. Semoga sehat selalu. Ada Sri Dewi Pak Kato.
0: Iya.
6: Yeah. Ada juga Dewi di Takalar. Mm-hmm. Ada Tantri. Ada juga Anaska sama Pondatu di Pindrang. Ada juga Arfa di Silayar. Yeah. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan semua-semua yang saja tanpa terkecuali.
0: Oke,
6: terima kasih.
0: Terima kasih banyak Erik. Ditunggu besok-besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erik, terima kasih sudah bergabung juga di Ruang Rindu malam hari ini. Dan pendengar, Idam juga ingatkan Ki, jangan Ki lupa tentunya untuk mendengarkan siaran Piala Dunia ya, di RRI tentunya. Dan ini sudah berlangsung dari kemarin ya, dan bisa Ki ikuti sepanjang jadwal Piala Dunia tentu 2026 ya, disiarkan melalui Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia ya. Jadi jangan lewatkan tentunya, kami temani Anda dengan pertandingan-pertandingan yang menarik tentunya ya, di dini hari dan juga di pagi hari. Terima kasih buat Hesti juga sudah kasih info ya. Dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821-333-3944. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
0: Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa Ki di mana?
7: Lagi di Pindrang.
0: Nama tak siapa?
7: Papa.
0: Papa.
7: Ya.
0: Mau kirim salam buat siapa, Papa?
7: Kirim semua saya, Persia, Eri, Makassar.
0: Kirim semuanya saja.
7: Semuanya salam kenal.
0: Oke.
7: Kenal di udara, akrab di darat. Oke. Okay? Iya.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, terima kasih sudah bergabung. Dan Ida mengingatkan lagi, jangan lewatkan tentu Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar audio resmi ya, yang akan menghadirkan tentunya siaran langsung untuk pertandingan, laporan terkini, informasi, dan juga akan menemani Anda tentunya ya di momen penting Piala Dunia 2026. Dan untuk Anda yang ada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, ini juga bisa menyimak di Pro 1 RRI Makassar di 94,4 FM dan juga di pemancar relay kami di beberapa daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Idam pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah dengar lagu ini?

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda.

Ketika aku sudah tua. Ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula. Mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat sup, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarmu. Ketika aku berulang-ulang berkata-kata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan, jangan memutus pembicaraanku. Ketika kau kecil, aku selalu harus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah padaku. Ingatlah sewaktu kecil, aku harus memakai segala cara untuk memujukmu mandi. Ketika aku tak paham sedikitpun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap mengapa, kenapa, dan apa darimu. Ketika aku tak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya bagiku, apa yang dibicarakan tidaklah penting, asalkan kau di samping mendengarkan. Aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku, dukung aku, seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu, aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang, temani aku menjalani sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyuman penuh rasa syukur. Inilah dongengku ketika kau tidur.

0: juga mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Resensi buku untuk Indonesia. Buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Geul Bai Wu, hadir sebagai teman bagi kita yang pernah merasakan lelah, kehilangan motivasi, atau merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Melalui tulisan-tulisannya yang penuh empati, sang penulis mengajak kita untuk merenung dan menemukan kembali semangat hidup yang sempat redup. Dengan bijak, sang penulis menyuarakan bahwa perasaan lelah yang kita alami bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah sinyal bahwa kita membutuhkan istirahat dan perhatian lebih pada diri sendiri. Buku ini tidak hanya sekedar memberikan kata-kata motivasi semata, melainkan juga mengajak kita untuk menggali lebih dalam akar penyebab kelelahan yang kita rasakan. Dalam buku ini, mendorong kita untuk tidak merasa bersalah saat ingin berhenti sejenak dan memberikan waktu bagi diri sendiri untuk memulihkan energi. Karena istirahat bukan berarti menyerah, melainkan sebuah persiapan untuk kembali melanjutkan perjalanan hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan menerima diri apa adanya, kita akan dapat lebih menghargai diri sendiri dan menemukan kebahagiaan sejati. Gaya penulisan Geul Bai Wu dalam bukunya sangat sederhana, namun penuh makna yang membuat buku ini mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Setiap kalimat yang ditulisnya seolah-olah menjadi teman setia yang menemani pembaca dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang merasa kehilangan arah atau lelah dengan kehidupan ini. Tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk menemukan kembali kekuatan dalam diri dan menjalani hidup dengan lebih bahagia dan penuh makna. Jangan pernah menyerah pada mimpi Anda. Setiap orang berhak untuk bahagia dan menjalani hidup yang terbaik. Jika Anda merasa lelah, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Buku ini akan menjadi teman setia Anda dalam perjalanan menemukan kembali diri yang sesungguhnya. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan tuntas sudah kami temani Anda pendengar malam hari ini. Dan jangan lewatkan, sebentar kami akan hadirkan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Dengar bareng pendengar pertandingan pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Nanti Anda bisa simak tentunya, disiarkan di Pro 1 RRI Makassar dan juga Pro 3 dan RRI di Pro 1 di seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami pendengar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Di antaranya untuk penginapan, transportasi, makan, dan minum. Informasi mancanegara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan dan perairan Iran di tengah kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Selain itu, CENTCOM menyebutkan hingga saat ini mereka telah memaksa 136 kapal untuk mengubah arah di tengah blokade yang diberlakukan serta melumpuhkan 9 kapal. Dan sebelumnya, sejak akhir Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan agresi militer terhadap sejumlah sasaran di Iran, termasuk Teheran, hingga mengakibatkan kerusakan dan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Persib Bandung menyatakan siap tampil maksimal pada ajang Asian Club Championship 2026-2027 yang akan menjadi panggung bagi tim berjuluk Pangeran Biru untuk mengukur kapasitas di level Asia Tenggara. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan keikutsertaan dalam kompetisi tersebut bukan sekedar menghadapi pertandingan di atas lapangan, tetapi juga membawa tanggung jawab besar untuk mewakili kota Bandung, Jawa Barat, dan jutaan Boboto. Asian Club Championship 2026-2027 menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk menunjukkan kualitas di tingkat internasional sekaligus mengharumkan nama Bandung dan Jawa Barat di kancah sepak bola Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Wembley, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Mutiara di Dasar Lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari Al-Fat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit hatinya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
4: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita pagi hari ini

0: Malam Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Profesor Dr. K. Haji Najamuddin Haji Abdul Sofa LC MA, Ketua Umum MUI Sulsel. Kita akan membahas terkait dengan topik kita pendengar di pagi hari ini, sholat jamaah, bersama dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Halo, tidak kedengaran suaranya
0: Pak Ustadz.
1: Tidak kedengaran suaranya.
0: Baik, pendengar, kita mencoba kembali untuk terhubung dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, sebelum kita terima partisipasi dari pendengar kita di pagi hari ini, dapat didahului dengan pengantar kebersamaan kita, Pak Ustadz. Silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu para pendengar Pro 1 RR di Makassar, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan keislaman, sehingga kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh. Salam dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi merupakan panutan kita dalam segala kehidupan, baik kehidupan dunia dan akhirat. Para pendengar Pro 1 RRI Makassar, baiklah kita melanjutkan pembahasan kita pada subuh hari ini itu mengenai masalah salat jamaah. Pembahasan tentang salat jamaah. Sini mengatakan salatul jamaati sunnatun muakkadah lirrijali bin nisbati lisalawati al-khamsi illa annal malikiyah wal hanabila qalu hiya wajibun ila akhir. Pembahasan tentang salat jamaah. Menurut dalam buku fikih bahwa salatul jamaah, salat jamaah itu sunnatun muakkadah. Hukumnya sunnat muakkadah bagi laki-laki. Untuk perempuan tidak. Hanya untuk laki-laki sunnat muakkadah. Tapi bukan berarti perempuan tidak diperbolehkan untuk ikut jamaah. Kan? Hanya untuk laki-laki sunnat muakkadah. Kalau bagi perempuan dilihat situasinya. Bin nisbati li salawati la khamsi, itu sunnah muakkad bin itu untuk salat lima waktu. Jadi untuk salat lima waktu hukumnya sunnat muakkad untuk diadakan salat jamaah, salat berjamaah. Melakukan salat lima waktu itu hukumnya sunnat muakkad untuk dilakukan secara berjamaah. Illa annal maliki wal hanabila, hanya mazhab Maliki dan mazhab Hambali, dia berpendapat bahwa hiya wajibun, bahkan dia lebih di atas. Lebih hukumnya, lebih dari sunnah muakkad. Dia mengatakan wajib, hanya dibawa sedikit dari fardu. Jadi menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali, dia mengatakan hukumnya wajib untuk salat jamaah. Itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsi biyadihi lakad hamamtu an amura biqatabin wa yakhtub thumma amuru bisalati fa yu'zanu biha thumma amuru rajulan fa ya'umman nasa thumma ukhalifuhu ila rijalin fa uharriku alaihim buyutahum. Inilah hadis yang dasarnya mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan wajib hukumnya untuk salat jamaah, walaupun mazhab yang lain mengatakan sunnat muakkad. Jadi berdasarkan dari hadis mereka dia pahami dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah mengatakan Nabi bersabda, demi Allah, demi zat yang memegang jiwaku, laqad hamamtu an amura bi khatamin, saya sebenarnya berniat untuk memerintahkan orang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian dia menyerahkan. Nanti saya berniat untuk memerintahkan orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Tsumma amuru bis salati bi fayu'adzanu biha. Kemudian saya memerintahkan untuk orang salat. Memerintahkan orang untuk salat. Kemudian saya menyuruh orang untuk menjadi imam. Janganlah saya mengimam, seandainya bisa saya mau begitu. Kalau sudah terkumpul kayu-kayu bakarnya, maka saya menginginkan seseorang untuk memimpin salat. Kemudian saya pergi, summa ukhalifu ila rijali fa ukhriku alaihim. Kemudian saya pergi kepada orang yang tidak pergi salat untuk membakar rumahnya. Begitu Rasulullah SAW menganjurkan, seakan-akan Rasulullah SAW mau membakar rumahnya oleh yang tidak pergi salat jamaah. Oleh sebabnya itu para ulama fikih memahami hadis ini, ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau kita akan melihat membahas berikutnya, melihat syarat yang kita akan lakukan, di sini mengatakan wa yakhtalifu hukmu ala hasabi sholati allati taqumu laha al-jamaah. Hukumnya laksanakan salat jamaah itu berbeda-beda sesuai dengan salat yang kita lakukan. Jadi hukumnya itu kita melihat salat apa yang kita lakukan. Maka kalau salat yang kita lakukan itu fardu, maka dia ada mengatakan bahwa fardu atau wajib. Ada yang mengatakan hanya syarat. Kita akan melihat. Fataratan takunu fardan. Kadang-kadang salat jamaah itu menjadi fardu. Fardu harus kita lakukan secara berjamaah. Kalau tidak berjamaah maka tidak sah. Misalnya kaidra kira kaatil akhirati min salati jamaah. Misalnya jamaah untuk salat Jumat itu fardu, hukumnya tidak boleh kita salat jamaah kalau tidak berjamaah. Salat Jumat kalau tidak berjamaah, tidak sah hukumnya salat Jumat kita kalau tidak berjamaah. Kalau sendiri-sendiri kita melaksanakan salat Jumat sendiri-sendiri tidak sah. Itu fardu hukumnya. Wa taratan takunu syartan li sihhatil amal. Kadang-kadang juga menjadi syarat sahnya salat. Ya bukan fardu tapi syarat sahnya. Kalau dilaksanakan tidak secara jamaah maka tidak sah. Tidak sah. Harus dilaksanakan secara berjamaah. Misalnya salat yaitu idul kedua idul salat Idul Fitri, salat Idul Adha, ya, bagi orang yang bagi mazhab yang mensyaratkan pelaksanaannya salat Id harus berjamaah, karena ada di antara ulama yang mengatakan tidak wajib itu melaksanakan salat Id dalam secara berjamaah. Tapi bagi ulama yang atau mazhab yang mensyaratkan pelaksanaan salat Id, maka dia mengatakan dia tidak sah melaksanakan salat itu kalau tidak melaksanakan secara jamaah. Jadi hukumnya salat jamaah itu disesuaikan dengan salat yang kita lakukan. Wataratan takunu manduba, dan kadang-kadang juga hukumnya salat jamaah itu manduba sunat. Kasalati tarawih wal witir, seperti misalnya melaksanakan salat tarawih dan salat witir di Ramadan pada Ramadan itu hukumnya sunat. Ya bukan wajib, bukan fardu, hukumnya sunnah. Begitu juga salatul kusuf, salat gerhana, gerhana bulan atau gerhana matahari itu hukumnya sunnah. Wa taratan takunu mubaha fi nafil al-mutlaq. Kadang-kadang juga hukumnya hanya boleh-boleh saja. Boleh kita jamaah, boleh kita tidak, yaitu kalau ada salat sunnah biasa. Artinya bukan salat sunnah muqayyad. Salat sunnah ada orang salat sunnah. Salat sunnah biasa. Bukan salat sunnah safar, bukan salat sunnah ada sebabnya yang lain. Yang penting dia salat sunnah saja, boleh. Hukumnya boleh-boleh saja kita mengikut atau boleh kita berjamaah. Jadi hukumnya salat jamaah itu berjamaah itu melihat dari salat yang kita lakukan. Kadang-kadang hukumnya fardu, kadang-kadang hukumnya syarat, kadang-kadang hukumnya sunnat sesuai dengan salat yang kita lakukan. Ini berdasarkan hadis dari Al-Quran bahwa salat jamaah itu dianjurkan. Yaitu dalam Al-Quran mengatakan wa idza kuntum fa aqimtu lahum shalah. Itu para ulama mengambil dalil bahwa ini merupakan dalil untuk salat jamaah. Wa amma sunnatu, sedangkan dari hadis, banyak hadis yang menganjurkan atau memberikan motivasi untuk melaksanakan salat jamaah. Di antaranya yaitu hadis Ibnu Umar mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fardi bisababi 20 darajah, yaitu salat berjamaah lebih mulia, lebih afdal dari salat sendiri dengan perbedaannya 27 derajat. Jauh sekali bedanya, seakan-akan kita kalau salat sendiri, jauh bedanya kalau kita salat jamaah. Lebih mulia kita melaksanakan salat jamaah dengan diberikan pahala, seakan-akan kita diberikan pahala 27 derajat. Bedanya kalau kita salat sendiri. Inilah dalilnya dari hadis. Kemudian hadis yang lain mengatakan salatul rajul fi jama'ati tudha'afu ala salati fi suki wa baiti 25 dha'fan. Ada hadis yang lain mengatakan bahwa salatnya seseorang itu secara jamaah dia akan dilipat gandakan pahalanya kalau dia bedanya kalau dia salat di rumahnya atau di tempatnya, tempat kerjanya dia salat, maka akan dibedakan salatnya kalau dia salat jamaah. Di salat jamaah dia bedanya 25 bedanya, artinya akan dilipat gandakan pahalanya 25. Ada hadis mengatakan 27, ada mengatakan 25. Jadi inilah hadis-hadis yang menganjurkan untuk melaksanakan salat jamaah, dan inilah dasarnya para ulama mengambil dari hukum. Ada yang mengatakan bahwa sunat muakkad, hukumnya jamaah itu sunat muakkad. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan fardu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini kemuliaannya kalau kita salat jamaah. Nah, di sini ada yang mengatakan idza tawadda'a fa ahsana al-wudhu'a thumma kharaja al-masjid la yakhruju illa salat lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Jadi kalau ada orang wudhu dengan baik, memperbaiki wudhunya baru pergi ke masjid, kemudian di masjid dia tidak keluar kecuali karena dia menuju ke masjid, tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan salat jamaah, maka malaikat di sini katakan lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla, maka malaikat salat tetap dia mendoakan dia selama dia masih tetap di tempat salatnya, artinya selama dia berada di masjid maka malaikat selalu mendoakan dia selama dia malamnya itu, selama dia tiap batal wudunya, selama dia dalam keadaan bersih tidak hadas, maka malaikat selalu mendoakan dia selama dia berada di masjid. Doanya malaikat Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, wala yazaru fi salatin man tadara salat. Selama dia masih dia berada di masjid menunggu salat, maka orang yang demikian datang ke masjid untuk berjamaah selama berada di masjid, dan selama dia berada di masjid dan tidak batal wudunya, maka malaikat selalu mendoakan dia. Saya kira inilah barangkali sebagai pengantar bahwa mengenai kemuliaan dan keutamaan salat berjamaah. Ya, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa fardu, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Saya kira inilah pengantar untuk diskusi kita. Mudah-mudahan ada yang
0: baik.
1: Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada penelpon, Pak Ustadz. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Mulis ya.
0: Pak Mulis, silakan Pak Mulis.
2: Iya. Yang saya tanyakan ini, bagaimana ini kalau kita ini sementara salat, pasti kita bersin berturut-turut 3 kali. Dan saya apa kemudian saya membaca alhamdulillah. Apakah ini batal ya atau bagaimana ini? Ya, mau menjelaskannya pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bisa diulangi pertanyaannya?
0: Ya, bagaimana kalau misalnya pada saat sholat kemudian bersin 3 kali berturut-turut ini, Pak Ustadz, apakah sholatnya batal atau tidak? Pada saat bersin bilang alhamdulillah begitu.
1: Iya. Jadi kalau ada orang sholat lantas bersin, misalnya bersin 3 kali. Saya kira tidak masalah, tidak batal sholatnya. Karena ini terpaksa, terpaksa jadi bersih. Kalau misalnya ada mengucapkan alhamdulillah, kalau tidak sengaja, saya kira tidak ada. Jadi seluruh yang kita lakukan dalam sholat yang tidak disengaja, itu tidak membatalkan sholat. Tidak mengganggu kesahnya, sahnya sholat. Jadi prinsipnya, yaitu yang kita lakukan yang tidak sengaja atau lupa, maka tidak ada, atau ada yang kita lakukan terpaksa, maka tidak akan mengganggu sahnya salat. Jadi kalau kita bersin tiga kali, nah tidak ada masalah. Terima kasih.
0: Baik, kita terima telepon lagi, Pak Ustadz. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Pak?
3: Dari Zainul Manaf di Raja Wali, Pak Prof.
0: Silakan, Pak Zain.
3: Ya. Ini ada ucapan yang sangat luar biasa, Pak Prof. Kami terima kasih. Channel kami Raja Wali ini sangat bersih, khusus hari Sabtu yang dibina oleh Gurunda. Pertanyaan kami adalah bagaimana membangun jamaah ini supaya sholat wajibnya di masjid, termasuk anggota keluarga kita, karena kadang-kadang kita ya melihat situasi jamaah ini seperti terabaikan, padahal ngeri juga yang tadi itu Gurunda, gimana Rasulullah mengandaikan, seandainya saya bisa ini, ada yang ganti saya jadi imam, maka saya akan cari ini yang tidak ke masjid, dan saya akan seperti lanjutan tadi ya, ngeri juga mendengar itu. Itu sebuah gambaran akan betapa sholat jamaah ini menjadi kekuatan kita untuk membangun masyarakat yang kuat, bahwa para malaikat itu berselawat dan mendoakan sayang Allah untuk kita. Ya, makasih Pak Prof. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana untuk mengajak anggota keluarga ini ataupun orang-orang lainnya untuk sholat berjamaah di masjid, Pak Ustadz?
1: Bagaimana mengajak?
0: Ya.
1: Ya. Saya kira tentunya yang untuk mengajak ke masjid, saya kira kita sekarang sudah ada yang sebenarnya, nah, bagus kalau kita mengajak. Kalau misalnya orang tidak, tentunya kita akan melihat juga situasinya. Nanti-nanti kita ajak, mereka tersinggung. Oleh sebabnya itu, untuk mengajak orang, baiklah kita melihat situasinya. Kalau kita menyangka atau mengira bahwa tidak ada masalah, tidak akan tersinggung kalau tidak ajak, saya kira alangkah baiknya kita ajak. Tapi sekarang sudah ada yang tanpa kita mengajak, sudah ada hampir setiap masjid sudah ada yang mengaji. Kalau sudah mau masuk waktu, sudah ada ya, setiap masjid mengaji, itu merupakan bahwa panggilan untuk berjamaah. Nah, tetapi walaupun ada demikian, kalau misalnya kita melihat situasinya bahwa orang kalau kita ajak tiada masalah, baik kalau kita ajak. Tapi kalau tidak, saya kira cukup dengan adanya yang mengaji, tanda masuknya waktu, saya kira itu sudah cukup, itu merupakan ajakan untuk pergi ke masjid. Tapi kalau sudah mereka dengar lantas tidak pergi, artinya kita tidak ada masalah lagi, tidak ada kewajiban kita. Ya, saya kira begitu.
0: Baik, silakan pendengar, kami menanti Anda di 082133339440. Halo.
4: Halo.
0: Iya. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
4: Dari Anwar ini, Mbak.
0: Anwar, Pak Anwar di mana, Pak Anwar?
4: Di Kumala.
0: Silakan, Pak Anwar. Pertanyaannya.
4: Assalamualaikum, Pak Ustadz. Ini Mbak, saya mau tanya tentang salat berjamaah.
0: Mm-mm.
4: Kalau sekarang saya salat berjamaah sama istri, ya,
0: mm-mm,
4: di rumah. Nah, ketika saya sholat, taruhlah saya sholat zuhur, saya lupa harusnya di rakaat kedua saya harus sejenak apa baca tahiyatul, tapi karena saya lupa terus langsung saya bangkit. Nah, apakah kan setahu saya istri itu perempuan itu tidak perlu bersuara, dia menunggu dengan cara menepuk telapak tangan. Nah, apakah saya saya tinggal sejenak melanjutkan baca tayatul, sementara istri saya dalam keadaan berdiri. Itu Pak Ustaz. Sudah jelas enggak
0: pertanyaan? Baik. Siap.
1: Bisa diulang karena kurang jelas.
0: Baik, nanti saya ulang Pak Ustaz ya. Baik, terima kasih Pak Anwar.
4: Halo, pertanyaan kedua Mbak. Halo.
0: Iya.
4: Pertanyaan kedua, apakah
1: bisa, saya kurang jelas pertanyaannya tadi. Bisa diulangi apa pertanyaannya?
0: Iya, ini untuk pertanyaan kedua Pak Ustaz. Sebentar saya jelaskan kembali.
4: Pertanyaan kedua, apakah wanita bisa berjamaah? Nah, jamaah perempuannya itu apa? Wanita itu yang berjamaah bisa melepaskan suara mengucapkan amin ketika imamnya wanita itu membaca Al-Fatihah.
0: Baik, dimengerti Pak Anwar.
4: Mbak ya.
0: Terima kasih Pak Anwar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Salam. Pak Ustadz, ini dari Pak Anwar. Bagaimana ketika sholat berjamaah di rumah bersama istri, kemudian pada saat sholat ini di rakaat kedua katanya lupa untuk membaca tahiyatul. Nah, bagaimana perempuan katanya kan ini tidak bisa bersuara begitu, menegur dengan cara menepuk. Nah, ini bagaimana caranya, apakah sebagai imam ini tinggal sejenak melanjutkan tahiyatul sementara istri dalam sudah berdiri begini. Itu bagaimana posisinya ini Pak Ustadz? Kalau misalnya di rakaat kedua lupa membaca tahiyatul langsung berdiri begitu, kemudian pada saat berdiri diingatkan oleh istrinya, itu bagaimana melanjutkan ke rakaat berikutnya? Kemudian di pertanyaan keduanya ini, kalau misalnya wanita berjamaah begitu melakukan sholat berjamaah, apakah bisa melafazkan suara mengucapkan amin juga pada saat surah Al-Fatihah? Suaranya apakah bisa dikeluarkan juga ini Pak Ustadz, kalau misalnya perempuan-perempuan semua yang berjamaah? Silakan Pak Ustadz.
1: Jadi yang pertama, bagi imam yang lupa tahiyat pertama, kemudian yang pengikutnya, makmumnya ada istrinya atau perempuan. Jadi pertama kita dulu harus melihat hukumnya itu tahiyat pertama, yaitu sunnat, bukan wajib, bukan rukun. Maka yang kalau ada imam lupa tahiyat pertama, kemudian makmumnya, kalau ada laki-laki yang mengatakan subhanallah, mengingatkan. Tapi kalau perempuan, kan dia bukan bersuara, tapi tepuk tangan. Kalau bisa tepuk tangan dia. Ya, jadi kalau perempuan, itu dalam buku fikih dijelaskan. Kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, makmum mengatakan subhanallah. Tapi kalau perempuan, tepuk tangan. Tapi kalau sudah mengucapkan subhanallah, bagi laki-laki atau perempuan sudah tepuk tangan, lantas imamnya tetap dia berdiri, maka makmumnya harus ikut. Maka kalau perempuan harus ikut berdiri, ikut imam, harus ikut imam. Kemudian nanti imamnya itu, nanti sebelum dia salam, nanti dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi untuk, ada namanya sujud sahwi untuk menutupi kesalahan yang dilakukan dalam salat. Nah, itu kalau tahiyat pertama. Nah, kemudian, jadi kalau tahiyat pertama lupa, maka makmumnya harus ikut. Nah, kemudian tahiyat, kalau tahiyat terakhir, nah, tahiyat yang kedua. Tahiyat kedua, kalau misalnya imamnya berdiri, misalnya salat maghrib, menjadi berdiri untuk rakaat keempat, atau salat empat rakaat, dia berdiri untuk rakaat kelima, dia tiap tahiyat pertama terakhir, maka makmumnya itu berhak mengingatkan subhanallah kalau laki-laki, kalau perempuan tepuk tangan. Tetapi kalau sudah makmumnya mengatakan subhanallah atau tepuk tangan kalau perempuan makmumnya, tidak, imamnya tetap dia berdiri, maka pada waktu itu makmumnya, nah makmum baik laki-laki maupun perempuan, berniat berpisah dengan imam. yang ikut. Kenapa? Karena tidak ada salat 5 rakaat dan tidak ada salat maghrib 4 rakaat. Oleh sebabnya itu, ini lebih salatnya. Oleh kalau yakin, maka pada waktu itu makmum berniat berpisah dengan imam, maka jangan ikut berdiri terdia tahiyat terakhir. Berpisah dengan imam, maka pada waktu itu dia tidak perlu lagi salat, tidak perlu lagi sujud sahwi yang makmum ini kalau tidak ikut pada imam. Nah, jadi imamnya ini harus memperhatikan yang ada di belakangnya. Oleh sebabnya itu, orang yang ada di belakang imam harus tahu diri, harus bisa menyambung atau memperbaiki yaitu bacaannya imam yang menjadi imam. Jadi dan bisa juga mengganti. Siapa tahu nanti imamnya itu ada halangannya, ada sesuatu yang menyebabkan dia bisa lanjutkan menjadi imam, maka orang yang di belakangnya itu yang berhak mengganti menjadi imam. Terutama yaitu pertama kewajibannya itu siap untuk membantu kalau ada kesalahan daripada imam itu. Itu kewajibannya yang imam. Tapi perlu tadi saya ulangi lagi bahwa kalau laki-laki baca subhanallah, tapi kalau perempuan cukup tepuk tangan. Kemudian kalau tahiyat pertama lupa, maka kalau imamnya sudah diingatkan lantas tetap dia berdiri, maka makmum harus ikut berdiri. Karena tahiyat pertama hukumnya sunat. Kalau tahiyat yang terakhir sudah diingatkan imamnya, imam tetap berdiri dan tetap berdiri tidak duduk kembali, maka makmum pada waktu itu dia berniat untuk berpisah dengan imam karena tidak ada salat 5 rakaat atau tidak ada salat maghrib 4 rakaat. Maka makmum harus berpisah dengan imam. Kalau sudah tahiyat, dia memberikan salam. Saya kira begitu.
0: Baik.
1: Tertibnya dalam.
0: Baik. Pak Ustaz, karena waktu kita sudah menjelang pukul 6, dapat diakhiri kebersamaan kita dengan doa, Pak Ustaz?
1: Baik. Karena waktu sudah habis, saya kira marilah kita menutup pertemuan kita ini. Dan saya menyimpulkan bahwa salat jamaah itu ada yang mengatakan, pada umumnya mazhab mengatakan, ulama mengatakan, ulama fiqh mengatakan hukumnya salat sunat muakkad bagi salat 5 waktu. Kemudian nanti kita melihat lagi salat yang lain kita lakukan, ada yang harus kita lakukan secara berjamaah, maka itu harus dilakukan secara berjamaah. Ada yang disunatkan untuk berjamaah, maka hukumnya sunat. Jadi melihat situasinya atau melihat salat yang kita lakukan hukumnya masalah, yaitu berjamaah. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan hari kita ini tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan hari kita ini lebih baik daripada hari kemarin. Pada saya mengharapkan para pendengar untuk mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdal hamidin. Alhamdulillah ya hamdal syakirin. Alhamdulillah ya hamdal yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakum hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahwal wal afat wa tuqdi biha jami'al hajat wa tutahhiru jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna akthar ghayat min jami'al khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al awwal yawmina hadha salan wa ni'ma wa rahma wa awsathahu najahan wa ni'ma وآخره فرحاً وتكريماً. اللهم اجعل يومنا هذا خيراً من أمسنا وغدنا خيراً من يومنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا من الأكل فرحاً ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أذكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأزكاة أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا خليته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من هواي الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها سلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين من الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Haji Abdul Safa LCMA, Ketua Umum MUI Sulsel, di kebersamaan kita pendengar dalam Mutiara Pagi terkait dengan sholat jamaah. Melanjutkan kebersamaan kita pendengar, pukul 6 nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
5: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Di tengah situasi perekonomian tentu ini adalah sifatnya global dan termasuk di beberapa belahan dunia juga terjadi.
2: Per Januari sampai bulan Mei lalu tidak terjadi kebakaran hutan dan kebakaran lahan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Gubernur Sulsel tekankan keseimbangan pembangunan, jaga pertumbuhan ekonomi. BPBD Pindrang waspadai potensi kebakaran lahan saat kemarau. Inilah Warta Berita selengkapnya. Gubernur Sulsel tekankan keseimbangan pembangunan, jaga pertumbuhan ekonomi. Laporan Iin Nur Fahrini.
4: Guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi diperlukan keseimbangan pembangunan di daerah melalui kedaulatan pangan, energi, dan produksi yang mampu menembus pasar global. Hal ini diungkapkan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulsel, pertumbuhan ekonomi Sulsel berada di angka 6,88%. Ia menyebutkan, pencapaian ini diperoleh Sulsel karena membangun perekonomian di sektor real. Pembangunan lanjut gubernur difokuskan khususnya pada pembangunan wilayah dan konstruksi.
1: Akumulasi dari semua menghadirkan Sulawesi Selatan dengan peningkatan yang sangat pesat dalam pertumbuhan ekonomi. Yang saya sampaikan bahwa di tengah situasi perekonomian tentu ini adalah sifatnya global dan termasuk di beberapa belahan dunia juga terjadi persoalan-persoalan yang secara ekonomi tentu bisa dibilang bahwa ini gejolak yang terdampak secara keseluruhan. Indonesia dan khususnya Sulawesi Selatan menghadapi bagaimana kita tetap optimis terhadap bagaimana kita membangun untuk keseimbangan daerah dan terus memperkuat ekonomi.
4: Gubernur Andi Sudirman meyakini dengan sejumlah kebijakan yang telah dilakukan, perekonomian di Sulsel mampu bertumbuh begitupun dengan kondisi investasi di Sulsel yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan 1, pencapaian investasi berdasarkan rilis dari BKPM mengalami peningkatan secara year on year, naik 37% dibandingkan periode sama di tahun 2025 dengan investasi mencapai 5,4 triliun.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global akan dibahas bersama Komisaris Utama PPRH Samitra, Yong Rislau, dalam wawancara sorotan dipandu Alpianus Baka.
5: Selamat pagi Pak Yong Ris.
6: Selamat pagi. Baik. Selamat pagi pemirsa, pendengar RRI yang setia.
5: Ya, Pak Yong Ris, sekarang perekonomian dunia berada dalam ketidakpastian akibat krisis global yang dihadapi oleh masyarakat dunia. Dan Indonesia sendiri kita tahu bahwa saat ini rupiah sedang terpuruk dan ini salah satu indikator menjadi pertanyaan, apakah ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh begitu?
6: Ya, ini... sangat menarik ya. Sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu kan sebenarnya sangat ditentukan oleh tiga hal sebenarnya. Empat hal sebenarnya yang paling penting. Satu, pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh belanja masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh belanja pemerintah. Yang ketiga adalah investasi. Orang-orang yang berinvestasi bikin pabrik atau membuka usaha baru di sini, investasi. Khususnya investasi dari orang-orang yang dari luar negeri. Dan yang keempat adalah ekspor kita. Itu. Ya. Nah, di beberapa tempat saya lihat di kota-kota, termasuk di Sulawesi Selatan ini pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Yang paling tinggi kita lihat di data BPS itu kan di Maluku Utara, Makassar, Sulawesi Selatan termasuk pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia. Nah, penyebabnya apa? Nah, salah satu penyebabnya adalah belanja pemerintah itu yang sangat banyak saat ini. Kalau saya lihat ya. Nah, sekarang kan US naik. Lalu BBM juga sudah mulai naik. BBM naik begini, US naik, ya pasti ada pengaruh dampak ke harga-harga barang. Itu pasti. Nah, sekarang BI rate naik juga. Nah, BI rate atau suku bunga yang menjadi acuan ya itu dinaikkan. Nah, ini tujuannya BI rate naik sebenarnya tujuannya pemerintah itu untuk mengerem belanja masyarakat. Jadi agar masyarakat tidak terlalu banyak belanja. Kenapa masyarakat tidak banyak belanja? Karena mereka menyimpan uangnya di deposito. Karena bunga deposito akan naik nanti.
5: Yeah.
6: Karena bunga deposito naik, jadi orang-orang pikir, oh, dia lebih suka menabung.
5: Right.
6: Dia kurangi yang dibelanjakan. Jadi belanja masyarakat itu berkurang. Jadi pertumbuhan ekonomi sekarang Indonesia ini kalau saya lihat, banyak didrive dengan belanja pemerintah.
5: Oke. Okay. Baik.
6: Banyak belanja pemerintah, jadi pertumbuhan ekonomi, jadi bahkan ada daerah-daerah di bagian timur Indonesia itu didominasi oleh belanja pemerintah.
5: Baik.
6: Masyarakatnya punya daya beli yang kurang, tetapi karena belanja pemerintah melalui MBG, bayangkan dalam satu hari pemerintah mengucurkan dana MBG untuk beli telur, untuk beli sayur, untuk beli beras, itu 1 triliun.
5: Baik.
6: Bayangkan. Nah, itu yang sebenarnya bikin, tapi ini sebenarnya kalau saya lihat nggak sehat.
5: Baik.
6: Yang paling sehat itu adalah pertumbuhan ekonomi itu karena memang perputaran perekonomian lancar, belanja masyarakat yang lancar, dan investasi dari investor kita itu tinggi.
5: Oke.
6: Okay. Itu yang paling bagus.
5: Baik. Sekarang ini masalah investasi juga kita lihat bahwa agak sedikit seret begitu, agak sedikit sulit dengan adanya dunia usaha sulit untuk melakukan ekspansi begitu. Nah, lalu bagaimana kemudian pemerintah berupaya supaya investasi tetap bisa tumbuh begitu ya, dan lapangan pekerjaan tentunya ini bisa terbuka kembali ya, seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan ekonomi itu mungkin bisa berputar, belanja pun dari masyarakat ya, bisa naik begitu, seperti yang Anda katakan tadi Pak Yomaris.
6: Ya, jadi gini, apa permasalahan terbesar dari investasi kita? Permasalahan terbesar itu adalah kuncinya ada di kepercayaan masyarakat dunia terhadap Indonesia. Jadi orang-orang masyarakat itu baru mau berinvestasi di kita kalau mereka percaya sama pemerintah kita, regulasinya, kebijakan-kebijakan yang diambil, keamanan, itu sangat-sangat berpengaruh sekali kepada keputusan untuk berinvestasi.
5: Apakah tidak ada pengaruhnya dan, Pak Yongris, dengan tingkat investasi itu dengan BI rate yang tinggi ini saat suku bunga acuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, Pak?
6: Ya, jadi gini, ya ada hubungannya sih ya, pasti saling berhubungan. Jadi sebenarnya BI rate dinaikkan sebenarnya itu kan untuk apa ya? Untuk membuat masyarakat menjadi lebih percaya kan sama rupiah. Baik. Kan? Sebenarnya karena rupiah kita lebih bagus. Selain dipercaya, disukai. Gitu, jadi tapi kita lihat ya, contoh tanggal 20 Mei yang lalu misalnya, tanggal 20 Mei yang lalu itu pemerintah menaikkan 50 basis point. Hanya 5 hari rupiah menguat. Gitu, setelah 5 hari rupiah menguat, loyo lagi kembali. Nah, lalu sekarang kemarin tanggal 9 pemerintah menaikkan lagi 25 basis point. Bayangkan ini dalam waktu 30 hari saja ini, 2 minggu ya, dalam waktu 2 minggu saya BI rate dinaikkan 2 kali.
5: Yeah.
6: Ini sekarang naik lagi 0,25. Nah, sekarang ini kita lihat rupiah sudah menguat ya, per hari ini sekitar 17.800 ya, 17.900. gitu, rupiah menurun, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau sampai kepercayaan masyarakat masih belum
5: pulih
6: bagus, belum pulih, yakin ini hanya sementara saja. Jadi memang yang paling penting adalah gimana pemerintah kita ini bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan gitu, karena kehati-hatian pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan itu juga membuat investor itu menjadi lebih nyaman, menjadi lebih aman.
5: Okay.
6: Nah, khususnya ini yeah, Pak, penilaian dari MSCI yeah, kan, MSCI itu akan mengeluarkan pengumuman tanggal 18. Apakah Indonesia di downgrade atau tidak? Itu kalau Indonesia di downgrade lagi, udah investor pasti lari. pasti saham-saham akan rontok lagi nanti tanggal 18 gitu. Apalagi di tanggal 23 itu pengumuman yang jauh lebih penting lagi. Indonesia itu apakah masih dimasukkan dalam golongan emerging market atau frontier market? Kalau dia masuk turun grade lagi menjadi negara terbelakang ya. Sekarang kan dianggap sebagai negara yang sedang berkembang ya, emerging market. Kalau kita dianggap sebagai frontier market, makin hancur kepercayaan masyarakat kepada kita. Jadi ini kalau saya lihat investor kita, apa sih kekurangan Indonesia? Indonesia begitu kaya dengan hasil bumi, begitu kaya dengan pasar kita kan sangat besar, 300 juta penduduk. Indonesia sangat kaya, tapi modal utama dalam bisnis itu bukan kekayaan alam. Modal utama dalam bisnis itu adalah apa? Kepercayaan, trust. Tidak ada bisnis yang bisa jalan tanpa trust.
5: Oke, Pak Yongris, terima kasih banyak Pak Yongris untuk ulasannya bersama ya. RRI.
6: Terima kasih.
5: Selamat pagi.
6: Terima kasih, selamat pagi.
3: FKUB Makassar waspadai ancaman hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Aan Ariska melaporkan.
7: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar menyoroti meningkatnya ancaman terhadap kerukunan sosial yang muncul melalui media sosial. Ketua FKUB Kota Makassar, Prof. Arifuddin Ahmad menilai perkembangan teknologi informasi saat ini membawa tantangan baru, terutama maraknya penyebaran ujaran kebencian, hoaks, intoleransi, hingga paham radikalisme yang berpotensi mengganggu keharmonisan masyarakat. Menurutnya, fenomena tersebut menjadi perhatian serius karena media sosial kini menjadi ruang yang sangat cepat dalam menyebarkan informasi baik positif maupun negatif. FKUB Kota Makassar menyadari bahwa tantangan ini tidak bisa dihadapi hanya dengan imbauan atau diskusi semata. Dibutuhkan langkah konkret yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menghadirkan narasi seimbang di tengah derasnya arus informasi digital.
8: Maka salah satu ikhtiar kita itu adalah seluruh kegiatan kita, ya hal-hal utama seperti ini, ada Katolik, ada pemuda Kristen, ada pemuda Permabudi, ada KMPI, ada dari NU, Muhammadiyah dan seterusnya. Ini kita juga memviralkan kegiatan-kegiatan seperti ini karena kita tidak sekedar hanya untuk menyatakan bahwa kenapa harus seperti itu. Sementara kita tidak melakukan edukasi, kita tidak melakukan sesuatu yang bisa mengimbangi daripada berita-berita yang boleh jadi bisa mengganggu kerukunan itu sendiri.
7: Sebagai bentuk ikhtiar, FKUB terus melibatkan berbagai elemen lintas agama dan organisasi kepemudaan dalam setiap kegiatan yang digelar, mulai dari pemuda Katolik, pemuda Kristen, Permabudi, KNPI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga komunitas lainnya, semuanya dirangkul dalam semangat membangun toleransi bersama.
3: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulsel menyebutkan pekerja di sektor tambang dan industri paling rawan terkena PHK. Laporan Iin Nur Fahrini.
9: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan pekerja di sektor tambang dan industri paling rawan terkena PHK di tengah kondisi ekonomi secara global saat ini. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulsel Jaya Dinas menjelaskan, dengan situasi saat ini menjadi tantangan yang menuntut semua untuk berkolaborasi, bersinergi bersama terkait kondisi perekonomian yang menurut banyak pihak lagi sedang tidak baik-baik saja. Diakui Jayadi, dengan situasi ini salah satu konsekuensi yang muncul adalah tentang nasib para pekerja jika ekonomi tidak kunjung membaik. Namun Jayadi menyatakan semua berharap situasi saat ini bisa cepat teratasi. Menghadapinya, Gubernur Sulsel telah mendorong agar terus melakukan upaya-upaya mitigasi dalam menghadapi suasana seperti ini dengan memaksimalkan sejumlah sumber-sumber keuangan yang memungkinkan bisa tetap survive dalam melaksanakan sejumlah program-program pembangunan, termasuk di dalamnya adalah para pekerja. Lebih jauh, Jayadi menyatakan sektor yang cukup rawan terjadi PHK akibat kondisi ekonomi pertambangan dan industri, dan sedang dilakukan upaya mitigasi agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, langkah yang diambil jelas.
10: Tentu sampai saat ini adalah dunia pertambangan, terutama tambang yang berkaitan dengan market global, sehingga tentu harus kita lihat kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu di sektor dunia industri. Ya, bisa saja mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Industri tidak jalan dengan begitu baik akibat daripada geopolitik yang terjadi, dan dunia industri mungkin akan menghadapi tantangan tersendiri. Ini kita coba untuk mencoba melakukan mitigasi untuk bagaimana supaya ada upaya yang kita bisa lakukan agar kalau itu terjadi, ada hal lain yang kita lakukan.
9: Terkait laporan PHK yang terjadi, Jayadi menyebutkan jika pihaknya mencatat adanya pelaporan yang masuk, namun pihaknya berusaha melakukan mediasi yang menjadi penyebab mereka di PHK. Apakah karena memang industrinya tutup atau karena ada masalah lain, atau memang resign, atau memang karena kontrak kerja yang sudah berakhir. Menurutnya penyebab PHK itu tidak sekedar bahwa perusahaannya kolaps, akan tetapi banyak hal yang menyebabkan itu terjadi.
3: Pansus DPRD Makassar dorong Perda Perhubungan Modern berkelanjutan. Informasinya bersama Herudin Burahim.
11: DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna penyampaian laporan akhir panitia khusus atau pansus rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan di ruang pola kantor balai Kota Makassar Kamis 11 Juni 2026. Ketua pansus Perda Perhubungan Fasruddin Rusli mengatakan regulasi ini disusun untuk menjawab berbagai tantangan transportasi perkotaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Menurut Fasruddin, sistem transportasi yang efektif dan efisien menjadi infrastruktur dasar yang menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta kemudahan akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia mengungkapkan kemacetan di Kota Makassar telah menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar. Berdasarkan kajian yang pernah dilakukan, biaya transportasi akibat kemacetan diperkirakan mencapai 21 miliar rupiah per hari atau sekitar 7,7 triliun rupiah per tahun. Selain kerugian ekonomi, kemacetan juga menyebabkan pemborosan waktu dan energi, meningkatkan polusi udara, serta menurunkan produktivitas masyarakat. Ramperda penyelenggara perhubungan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan perairan, subsidi transportasi umum, aksesibilitas kelompok rentan, hingga pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi transportasi yang terintegrasi.
12: Biaya transportasi di Makassar mencapai 21 miliar per hari atau ekuivalen dengan 7,7 triliun rupiah per tahun. Besarnya pengeluaran masyarakat akan transportasi di Kota Makassar jauh di atas dari total PD Kota Makassar. Tercatat pencapaian pada tahun 2023 mencapai 1,5 triliun. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah bukan hanya kerugian secara finansial, tapi juga kerugian atas efisiensi waktu, pemborosan waktu, energi, polusi udara, dan penurunan produktivitas kerja. Aktivitas ekonomi masyarakat terhambat, menimbulkan biaya tinggi sehingga kesejahteraan sosial pun turun melemah akumulasi dari dampak yang ditimbulkan. Kemudian adalah kondisi mobilitas masyarakat kota semakin memburuk, berimplikasi pada kenaikan harga bahan baku, kebutuhan industri, harga bahan pokok semakin.
11: Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifudi menyampaikan bahwa regulasi tersebut bertujuan mewujudkan sistem lalu lintas yang selamat, aman, dan lancar, sekaligus mendorong modernisasi pelayanan sektor perhubungan. Munafri juga mengapresiasi DPRD Kota Makassar atas pembahasan Ramperda hingga mencapai tahap pengambilan keputusan bersama. Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus menghasilkan berbagai regulasi yang mendukung pembangunan daerah.
13: Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta penghargaan yang sebesar-besarnya atas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang telah membahas rancangan peraturan daerah tersebut. Semoga kedepannya akan semakin lebih banyak rancangan peraturan daerah yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diinisiasi oleh pemerintah Kota Makassar sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
11: Pemerintah Kota Makassar optimistis Perda ini akan menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan sejalan dengan visi Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan atau mulia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: BPBD Pinrang waspada potensi kebakaran lahan saat kemarau. Laporan Ahmad Aprisudin.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pinrang memetakan 3 wilayah kecamatan yang dinilai memiliki kerawanan tinggi terhadap potensi kebakaran lahan. Wilayah-wilayah tersebut dipantau secara ketat berdasarkan rekam jejak peristiwa pembukaan lahan yang terjadi pada periode tahun lalu. Kalaksa BPBD Pinrang Romi Manule mengungkapkan 3 wilayah yang menjadi fokus perhatian utama petugas tersebut adalah Kecamatan Nembang, Kecamatan Patampanua, dan Kecamatan Supa. Dari ketiga wilayah tersebut, Kecamatan Lembang memiliki tingkat kesulitan koordinasi yang paling tinggi karena kondisi geografisnya yang berada di area pegunungan. Lebih lanjut, Romi mengatakan meskipun wilayah-wilayah tersebut masuk dalam zona rawan, BPBD mencatat belum ada laporan mengenai kasus kebakaran hutan yang besar sepanjang awal tahun ini. Sejauh ini, peristiwa kebakaran yang mendominasi di Kabupaten Pindrang justru merupakan kasus kebakaran rumah tinggal penduduk.
2: Per Januari sampai bulan Mei lalu, tidak terjadi kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Yang ada adalah kebakaran rumah. Yang terjadi ada kurang lebih kasus itu ada 14 kebakaran rumah. Disebabkan oleh faktor korsleting listrik itu yang kami sudah atasi sama dengan teman-teman dari pemadam kebakaran.
14: Romi menambahkan sebagai langkah pencegahan kebakaran lahan akibat faktor kelalaian manusia, BPBD Pindrang melarang keras masyarakat membuka area lahan dengan cara dibakar. Masyarakat juga diingatkan secara tegas untuk tidak membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan di area vegetasi yang kering.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memastikan harga minyak goreng minyak kita masih berada di harga Rp15.700 per liter. Laporan Iin Nurfahreni.
9: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memastikan ketersediaan stok minyak goreng minyak kita masih aman dengan harga headnya masih berada di harga Rp15.700. Pimpinan Perumbulok Kanwil Sulsel Barfahru Rosi menjelaskan, saat ini stok bulok untuk minyak goreng minyak kita ada sekitar 1,4 juta liter, di mana ini selain peruntukannya dijual kepada masyarakat, juga diperuntukkan untuk bantuan pangan yang saat ini telah digelontorkan oleh bulok dan telah mencapai 91%. Dikatakan, dengan ketersediaan yang cukup saat ini masyarakat diminta tidak perlu panik jika kemudian terjadi kenaikan harga di pasaran karena Bulog terus melakukan upaya stabilitas di pasaran. Terkait rencana kenaikan head nantinya dan sosialisasi ke masyarakat, Fahru Rosi menambahkan masih akan menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
15: Kami himbau masyarakat supaya tidak panik. Kenapa? Karena dari stok Bulog masih cukup banyak, stok Bulog masih ada. Yang kedua, kami juga tetap melakukan penjualan langsung direct selling ke masyarakat yang memang pengen membeli dengan harga Rp15.700. Yang selanjutnya adalah kami terus tetap melakukan upaya stabilisasi dengan penyaluran bantuan pangan. Tadi yang sebagaimana kami sampaikan bahwa sudah lebih dari 91% kami gelontorkan ke hampir 1 juta PBB untuk bagaimana menstabilkan harga di tingkat masyarakat.
9: Fahru Rosi menyatakan Bulog terus memantau kondisi harga kebutuhan pokok dan jika diperlukan melakukan intervensi sudah ada langkah yang dipersiapkan. Sementara itu Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan terkait masalah kenaikan beras dan minyak goreng tentu ada penyebabnya dan sekarang pihaknya menunggu kebijakan secara nasional untuk mengatasi permasalahan tersebut yang kemudian akan ditindaklanjuti di daerah.
16: Pada prinsipnya Sulawesi Selatan penghasil beras lumbung pangan sehingga tentu kita ada nilai lebih sehingga tentu Sulawesi Selatan ini masalah harga sembako dan sebagainya insya Allah tentu masyarakat kita juga kalau untuk di internal kita pasti insya Allah akan memenuhi dan tercukupi dengan baik karena produksi yang lumayan bagus. Kemudian masalah kalau minyak, tentu kita menunggu pusat lah bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang dan apa terobosan-terobosan yang kemudian kita akan harus kerjakan bersama.
9: Andi Sudirman menyatakan Pemprov terus melakukan pemantauan terhadap sejumlah

0: langsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri mengatakan, kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
1: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
0: Reni Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cermat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
2: BPS Goa menurunkan 777 petugas lapangan sensus ekonomi 2026 yang berasal dari 18 kecamatan di Goa. Selengkapnya, Ermila Rusmala melaporkan.
3: Kegiatan pencanangan komitmen bersama dan apel siaga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan upacara kantor Bupati Goa kemarin, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Goa Joko Siswanto mengatakan, sensus ekonomi 2026 akan melibatkan 777 petugas lapangan yang tersebar di 18 kecamatan dan melakukan secara door-to-door. Joko menjelaskan sensus ini sangat penting karena selama beberapa tahun terakhir terjadi berbagai perubahan pola dan struktur ekonomi masyarakat, termasuk perubahan yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Dijelaskan Joko, untuk mengantisipasi berbagai tantangan geografis, sebagian besar petugas direkrut dari wilayah tempat mereka bertugas yang paham karakteristik wilayah kecamatan masing-masing.
4: Geografis kami melakukan rekrutmen memang orang setempat seperti itu ya, sehingga dari sisi karakter segala macam mereka paham kondisi wilayahnya gitu ya, sehingga harapannya kendala-kendala geografis segala macam itu sudah diantisipasi oleh petugas kami karena mereka sudah mengenal wilayahnya seperti itu ya. Nah, kenapa sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan? Karena sebagaimana kita tahu bersama, 10 tahun terakhir ini kan pasti ada perubahan struktur ekonomi ya, perubahan pola ekonomi ya. Kalau kita lihat misalnya puncaknya kemarin di 2020-2021 kita ada pandemi COVID ya. Ada pandemi COVID ini kan menggeser semuanya. Transaksi yang awalnya dilakukan secara tradisional itu sekarang sudah menggunakan digital. Mungkin Bapak Ibu semua lebih banyak belanja secara online dibandingkan belanja secara offline gitu ya, secara langsung. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin tangkap dan ingin nanti gambaran besarnya akan kita dapatkan dari hasil sensus ekonomi 2020.
3: Joko Siswanto menambahkan perubahan-perubahan inilah yang ingin ditangkap sehingga nantinya diperoleh gambaran untuk mengenai kondisi ekonomi masyarakat Goa saat ini. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang dengan menyasar seluruh masyarakat mulai dari rumah tangga hingga unit usaha. Emi Bofada, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Penuh syukur, 387 jemaah Haji Maros tiba di tanah air. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Bupati Maros Andi Safir Kedir Slam menyambut kepulangan 387 jemaah asal Kabupaten Maros yang tergabung dalam kloter 14 Debarkasi Makassar di Aura Arafah Asrama Haji Sudiang. Kedir Slam bersyukur seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah di tanah suci. Ia berharap para jemaah yang menjadi haji yang makbrul dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat Maros.
6: Jumariah ini sebagai simbol

0: luar biasa.
1: Kita juga mengapresiasi perjuangan Haja Jumariah yang berhasil mewujudkan impian berhaji melalui kebiasaan menabung. Berdasarkan data penyelenggara haji, kloter 14 Debarkasi Makassar asal Maros berjumlah 387 orang, terdiri dari 127 jemaah laki-laki dan 260 perempuan. Seluruh tiba di tanah air.
2: BPJS Kesehatan akan paparkan pentingnya jaminan kesehatan atlet di Raker Prof. Amanda Salsabila Seleri melaporkan.
3: Rapat Kerja Provinsi atau Raker Prof yang akan digelar tanggal 13 Juni tahun 2026 akan menghadirkan BPJS Kesehatan untuk memaparkan pentingnya perlindungan jaminan kesehatan bagi atlet. Upaya ini dilakukan agar seluruh atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov mendatang mendapat perlindungan kesehatan yang memadai. Perlindungan jaminan kesehatan bagi atlet menjadi salah satu perhatian dalam persiapan pelaksanaan Porprov mendatang. Melalui Raker Prof, BPJS Kesehatan dijadwalkan memberikan pemaparan mengenai pentingnya kepesertaan BPJS bagi atlet guna menjamin perlindungan selama menjalani latihan maupun pertandingan. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan, Calik Suang mengatakan penerapan jaminan kesehatan bagi atlet bukan hal baru. Menurutnya, pada ajang Pekan Olahraga Nasional, para atlet telah mendapat perlindungan asuransi sehingga kebijakan serupa diharapkan dapat diterapkan pada seluruh atlet yang mengikuti Porprov.
4: Iya, bahkan waktu PON kan kita sudah diasuransikan itu untuk PON itu atlet. Sudah diingat dengan BPJS. Hanya ini dia mau perkuat kembali. Dia mau seluruh Kuning Kabupaten Kota Sulawesi Selatan itu. Dia mengingatkan memang dia yang di dalam Porda ini sudah bisa mengasuransikan dia punya atlet. Lalu kan PON Sulsel yang ini yang sudah sekarang.
3: Cali menambahkan kehadiran BPJS Kesehatan dalam Raker Prof diharapkan dapat memberikan pemahaman pada seluruh pemangku kepentingan olahraga mengenai pentingnya jaminan kesehatan bagi atlet. Selain itu, dalam agenda Raker Prof, Bupati Luwu Timur juga dijadwalkan memaparkan kesiapan daerah dalam mendukung penyelenggaraan ajang pekan olahraga ke depan, termasuk komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan atlet. Melalui langkah tersebut, diharapkan seluruh atlet yang akan berlaga pada Porprov mendatang dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal sehingga dapat bertanding dengan aman dan fokus meraih prestasi.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan Rahmi dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Baik, silakan rekan Rahmi.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami informasikan update perkiraan cuaca Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Selatan cerah berawan hingga berawan kecuali hujan ringan di wilayah Bone, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Wajo. Siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah Sulawesi Selatan, kecuali berawan di wilayah Jeneponto, Kepulauan Selayar, dan Parepare. Malam hari umumnya wilayah Sulawesi Selatan berawan, kecuali hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Goa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, dan Wajo. Dini hari umumnya berawan, kecuali hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, dan Wajo, serta hujan sedang di wilayah Luwu. Suhu udara berkisar 18 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 82 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami dari BBMKG wilayah 4 melaporkan.
1: Terima kasih perkirawan Rahmi, informasi Anda dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar, kami hadirkan di Ruang Dengar Anda informasi media hari ini dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyebut rokok elektronik atau vape menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Sebab bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, namun keselamatan dan juga masa depan. Menurut Ikrara, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Tren penggunaan rokok elektronik yang terus meningkat di kalangan remaja perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Ikrar menyebut bahwa prevalensi anak dan remaja usia 10 hingga 18 tahun yang merokok aktif ini mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Dan di sisi lain, penggunaan vape pada kelompok usia remaja juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian jika kondisi ini, pendengar, dilihat dari kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan juga strategi pemasaran industri produk tembakau. Olehnya itu, para pelajar harus memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik di tengah derasnya arus informasi digital. Informasi berikutnya, pendengar, bea cukai mendalami asal rokok impor ilegal senilai 12,68 miliar rupiah. Hasil pengungkapan di kawasan Pelabuhan Merak, Banten, Bakahuni, Lampung. Dugaan sementara berasal dari Tiongkok ataupun Korea Selatan. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengungkapkan telah mengamankan dan menetapkan satu orang dari upaya penyelundupan rokok ilegal tersebut. Tersangka berperan sebagai sopir yang diketahui telah melakukan berkali-kali hal serupa. Diketahui juga bahwa Bea Cukai telah menggagalkan peredaran rokok impor ilegal senilai 12,68 miliar rupiah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak, Banten, dan Bakahuni, Lampung, dan juga barang tanpa pita cukai itu dalam dua buah truk yang disamarkan karungan pakan ternak. Dari dunia olahraga, pendengar, Kyle Larin menyelamatkan Kanada dari kekalahan pada laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Bosnia Herzegovina. Golnya memastikan hasil imbang 1-1 Kanada versus Bosnia. Masuk menggantikan Tani Oluwasewi, Larin mencetak gol di menit ke-78 untuk tuan rumah sehingga skor imbang 1-1. Pendukung tuan rumah bersorak di Stadion Toronto pada Sabtu 13 Juni dini hari tadi. Dalam jalannya pertandingan, tim Bosnia dan Kanada berakhir 1-1 setelah unggul lebih dahulu sejak menit ke-21. Bosnia memanfaatkan skema sepak pojok efektif sebelum mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Idotco.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.
2: Makassar menyapa pagi ini.
3: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita tentunya di pagi hari ini dalam Makassar menyapa, berbicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ekonomi Indonesia hingga pertengahan tahun 2026 ini bisa dikatakan cukup solid, pendengar ya, meskipun dihadapkan pada dinamika dan ketidakpastian ekonomi digital. Dari data baru, pendengar, di triwulan pertama mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61% secara tahunan atau year on year. Dan kalau menurut Anda, pendengar, seperti apa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya? Kami menanti Anda untuk bergabung di 0821 33 33 9440 0821 33 33 9440.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

Dengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, pendengar ya, di tengah ketidakpastian global, kalau menurut Anda situasi ekonomi Indonesia yang memang di periode Juni 2026 ini punya banyak sekali tantangan ya. Ada tekanan eksternal yang cukup intens, kemudian pelemahan nilai tukar rupiah juga, kenaikan BBM yang non-subsidi juga. Namun di antara tekanan-tekanan eksternal ataupun internal ini, pendengar, situasi pertumbuhan ekonomi dikatakan masih cukup solid, yaitu sebesar 5,61% secara tahunan yang didorong oleh beberapa faktor kunci, diantaranya konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi penopang utama ekonomi Indonesia, kemudian realisasi investasi pada triwulan pertama 2026 yang mencapai 498,79 triliun, tumbuh 7,22% secara tahunan, yang juga turut berkontribusi signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 72 bulan berturut-turut yang memberikan bantalan bagi cadangan devisa yang kini berada di angka 144,9 miliar dolar. Dan tentunya pendengar, dinamika nilai tukar rupiah saat ini yang berada di tren tekanan yang signifikan, yang pada awal Juni 2026 berfluktuasi di kisaran 17.900 hingga kini sudah melampaui 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tekanan ini juga dipicu oleh penguatan dolar secara global, risiko fiskal, serta beban subsidi energi. Dan selain itu, Bank Indonesia juga telah melakukan langkah stabilisasi dengan melakukan intervensi pasar dan juga kenaikan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin sejak Mei 2026 kemarin untuk menjaga kepercayaan pasar dan membatasi volatilitas mata uang. Dan pendengar, menurut Anda seperti apa pertumbuhan Indonesia ke depan di situasi yang tekanan-tekanan eksternal ya, dinamika geopolitik yang juga masih belum 100% mereda, kemudian kondisi di dalam negeri juga yang bisa dikatakan fluktuatif begitu ya, nilai tukar yang bisa dikatakan belum ada tanda-tanda untuk turun begitu, kemudian kemarin indeks IHSG yang juga turun ya, kenaikan bahan bakar non subsidi di bulan ini. Nah, kalau menurut Anda seperti apa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya? Kami menanti 0821 33 33 9440.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Dirilis pada tahun 2000, Seribu Tahun Lamanya merupakan single utama album Seribu Tahun milik grup band Jikustik yang digawangi oleh Pongki Barata pada vokal dan gitar, Ica pada bass dan vokal, Dadi pada gitar dan vokal, Adit pada keyboard, dan juga Carlo pada drum. 9 tahun kemudian, lagu ini dinyanyikan ulang oleh Sofi Nafi

0: merupakan istri dari Pongki Barata.
1: Biarkan hati kecilmu bicara.
2: Karena ku yakin.
0: Kemudian pada era milenial, tepatnya pada tahun 2014, lagu ini dinyanyikan ulang oleh seorang penyanyi, yaitu Tulus, dengan aransemen baru. Lagu ini mengisahkan seseorang yang masih setia menunggu pujaan hatinya, karena terlalu

0: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah eskalasi geopolitik dan juga ketidakpastian global yang kian pekat, ketahanan ekonomi Indonesia diuji di paruh pertama tahun 2026. Angka pertumbuhan ekonomi 5,61% di triwulan pertama secara tahunan dan inflasi yang relatif terkendali di 3,08% mencerminkan mesin pertumbuhan kita, ekonomi kita, terutama konsumsi rumah tangga dan juga geliat sektor manufaktur masih berputar kuat di zona ekspansif. Keberhasilan ini tidak lepas dari bauran kebijakan moneter dan fiskal yang responsif, di mana pemerintah dan juga Bank Indonesia terus memperkuat pasokan valuta asing di dalam negeri guna menjaga stabilitas makroekonomi dari rembetan krisis eksternal. Silakan mendengar 08213333944. Kita coba di pagi hari ini yang ingin bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Di Aldi di Lembang, Bintang.
0: Pak Aldi.
1: Ya, suaranya di telepon ya.
0: Kenapa? Kenapa Pak Aldi?
1: Suaranya di telepon.
0: Suaranya Pak Aldi juga terdengar kecil nih di saya.
1: Di telepon kecil suaranya. Mm-mm.
0: Suaranya Pak Aldi juga terdengar kecil di saya, Pak Aldi.
1: Supaya bisa.
0: Baik, langsung saja kalau begitu Pak Aldi, silahkan. Kalau menurut tanggapan Pak Aldi seperti apa nih, kira-kira pertumbuhan perekonomian kita ke depannya nih?
1: Pertumbuhan ekonomi di daerah saya ini ya lumayan. Karena kalau kita melihat dari daya beli masyarakat, walaupun ya banyak-banyak kenaikan-kenaikan barang-barang impor itu ya, memang ada keluhan, tetap terbeli, ya mau diapa,
0: yeah.
1: Kondisinya begitu ya. Mm-mm. Ambil kendaraan, bagi mobil, motor itu banyak yang mulai kenaikan. Mm-mm. Jadi akan tetapi ketika melihat kendaraan ada acara itu banyak sekali kendaraan motor itu terparkir dalam televisi dalam satu rumah itu ada sampai 2-3 kendaraan ya, apalagi kalau anak-anak sekolahan itu saya. Dalam satu rumah tiga anak itu biasa ada satu kendaraan, dua, tiga, artinya satu-satu semua anaknya ada ya, yang ada, ya begitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, karena biasa kalau yang warga-warga tani itu kan, mm-mm, yang luas lahannya ya biasa, daya beli masih kuat, walaupun ya sering mengeluh seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi masih
0: masih stabil begitu.
1: Stabil ya, stabil. Ya.
0: Baik. Siap. Ini
1: bisa juga dilihat ketika berjalan ke pasar-pasar tradisional itu. Mm-hmm. Begibun orang di situ membeli barang. Walaupun ya terkadang beli juga, keluhan juga. Dalam bahasa daerah mendek manang nah, gitu kan. Ya seperti itu kondisinya. Jadi menurut saya lihat ya masih mm-hmm stabil. Mm-hmm. Walaupun ya saya bilang tadi ada beberapa barang yang naik, yang barang-barang impor.
0: Oke, ya, baik. Ya, terima kasih Pak Aldi. Yeah. Baik, silakan pendengar 08213333944. Halo. Baik. Silakan kembali mendengar 08213333944. Kebersamaan kita di pagi hari ini. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, baik. Silakan Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Hari pare.
0: Baik.
2: Lagi beri sini, Mbak.
0: Iya. Baik, Pak Iwan, ini gimana tanggapannya melihat perkembangan ekonomi Indonesia ke depannya itu seperti apa kalau menurut Pak Iwan nih?
2: Ya, saya kira ada dilematis memang ini. Kita lihat ini, Mbak. Jadi, ya, mana program pemerintah ke depan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 8% ya. Namun bulan pertama 2026 ini kan mencapai 5.6% ya pertumbuhannya Mbak. Nah tentunya karena adanya masalah global yang ada, tentu bagian daripada pemicu eksternal ya, kondisi perekonomian negara kita. Nah tentunya yang kita apresiasi di sini karena sempat negara kita ini sebenarnya bisa swasembada pangan ya, khususnya beras ini Mbak. Langsung ada gejolak global seperti ini. Ya itu tentunya yang patut kita apresiasi dulu. Karena kalau mau dilihat segi kekurangannya semua, ya pasti kegelisahan masyarakat dan kecemasan masyarakat pasti naik karena melihat angka dolar lagi. Tetapi yang patut kita apresiasi di sini adalah ini tadi, kita bersyukur dulu ya, karena khususnya beras ini bisa swasembada ini. Nah tentunya ada suatu hal, ada suatu permasalahan yang dianggap sudah diselesaikan oleh negara dalam hal ini pemerintah, sehingga muncullah permasalahan eksternal atau sekarang permasalahan global. Ya tentu kita apresiasi, kita tidak terlalu impor beras, kemudian otomatis seandainya kita impor dengan dolar seperti ini ya mungkin beras dari harga 10 atau 12 ribu bisa saja nantinya 15 atau 17 ribu ya per kilo. Nah ini kan bisa, ini kan bisa dijaga oleh negara. Nah ini mestinya harus kita mesti jangan terlalu panik dulu lah kalau menurut saya. Toh ada demo-demo seperti ini yang dilakukan oleh mahasiswa di Jakarta, di provinsi, saya kira hal yang banyak. Tetapi kalau menurut saya, berilah kesempatan negara atau pemerintah seperti apa strategi yang akan dihadapi adanya gejolak global seperti ini. Nah, kita sudah lihat bahwa desain-desain daripada program awal itu kan sudah kelihatan bahwa ada menggerakkan sektor ekonomi di masyarakat, petani sudah bisa menikmati kenaikan beras, gabah, masyarakat juga bisa terjangkau harga beras. Seperti otomatis di daerah sudah ada sirkulasi ekonomi yang baik lah ya. Walaupun di sektor kebutuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer itu, saya kira kebutuhan sekunder perlu kita jaga lah, apalagi yang namanya kebutuhan tersier ya Mbak, ya beli kendaraan atau apalah, kita bisa sesuaikan dulu dengan situasi kondisi yang ada. Nah, kita ini melihat situasi secara global ini, kita beracu dulu ke kebutuhan primer lah, kebutuhan pokok lah kalau menurut saya. Ataupun sekunder itu persoalan kesehatan ya memang perlu memang kita juga jadi perhatian. Nah, tapi ini kan kita kasih lah kesempatan negara ini mendesain ini seperti apa desain dalam menghadapi gejolak ini.
0: Baik.
2: Yang kedua Mbak, ada kekhawatiran saya. 98-99 itu negara kita ini sudah kelihatan swasembada pangan ya di era Orde Baru. Entah karena apakah dianggap ada semacam gejolak politik atau gejolak apapun, tapi saya yakin bahwa ini adalah persoalan eksternal ini Mbak yang disusupi kalau menurut saya, sehingga muncullah demo reformasi. Yang saya khawatirkan ini, negara kita ini sudah bisa swasembada pangan, yang saya khawatirkan ada negara yang tidak senang melihat Indonesia ini mandiri pangan ini Mbak. Akhirnya dengan adanya gejolak global seperti ini, sekarang kan di disusupi dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, inilah yang menjadi sebenarnya pemikiran bagaimana kita ini anak bangsa atau warga negara Indonesia ini harus berpikir. Tapi kami juga tidak berpendapat bahwa menghalangi pendapat teman-teman atau warga yang lain untuk beropini dalam hal ini. Tetapi marilah kita bersama-sama introspeksi masalah ini. Apakah memang ini gejolak yang dihadapi adalah murni kesalahan negara atau ada upaya yang lain? Dalam artian bahwa tidak merasa senang melihat negara kita ini mandiri, khususnya mandiri pangan, mandiri energi, Mbak De.
0: Baik.
2: Jangan-jangan negara kita ini mau dijadikan hanya negara konsumen, negara pasar. Ini kan lucu ya, Mbak De. Di sisi lain memang negara ini sudah saatnya sudah menjadi negara mandiri pangan, mandiri energi. Nah, ini sudah kelihatan ini, Mbak Di. Ini sudah kelihatan ini, walaupun belum sempurna. Ini sudah kelihatan, tetapi muncullah gejolak-gejolak yang ini. Jadi mudah-mudahan lah kita bisa introspeksi diri semua bahwa mari kita berikan kesempatan kepada pemerintah ini menjalankan program-programnya dengan strategi, kemudian desain seperti apa yang lebih bagusnya lagi. Dan jangan kita mau terpengaruh dengan bujukan dan rayuan negara-negara tetangga ini mau melihat negara kita ini kacau. Tidak mau melihat negara kita ini mandiri pangan dan mandiri energi.
0: Baik, terima kasih Pak Iwan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 08213333 9440. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Hendro, by the way, Polman.
0: Silakan Pak Hendro. Bagaimana tanggapannya? Alhamdulillah sehat. Pak Hendro melihat kira-kira ekonomi, perekonomian kita ke depan ini akan seperti apa nih Pak Hendro?
1: Saya rasa kalau saya melihatnya bukan berarti pesimis. Tapi fakta yang terjadi hari ini, di mana selalu ada intervensi pasar, selalu Menteri Keuangan dengan segala macam cara bagaimana mengangkat itu. Karena jujur Mbak Dwi, kalau kita mengatakan hari ini kita baik-baik saja, ini sekedar opini. Itu sekedar opini, ini kan persoalan yang terjadi hari ini. Pemicunya adalah statement pemerintah sendiri. Nah, jangan berpikir bahwa kita angka bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Karena di dalam negara itu, bernegara itu, di global itu, ada yang dikatakan simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Nah, kalau kita mau berdiri sendiri, ngapain kita utang di mana-mana? Utang kita membengkak loh. Semen mau dibayarkan pemerintah tahun ini 1.000 triliun lebih dengan bunganya. Baru kita menganggap baik-baik saja. Apakah kita bisa mengelola negara dengan fiskal yang begitu kecil? Yang keuangan kita untuk mengelola republik ini yang begitu besar.
0: Ya.
1: Tapi untuk ujungnya utang lagi, pasti. Pasti berutang lagi, berutang terus. Nah, kita menganggap buat ekonomi bagus, bagaimana katanya ekonomi bagus kalau kita bertumpu utang? Sama dalam rumah tangga. Kalau utang bayar, utang dipakai bayar utang, bagaimana caranya? Logikanya di mana? Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa ini baik-baik saja ya, dia lihat dari sisi yang sangat kecil dan sangat simpel.
0: Baik.
1: Jadi caranya sebenarnya pemerintah adalah perbaiki kepercayaan pada masyarakat, pada publik. Sepanjang kepercayaan masyarakat tidak ada, terasa sulit keluar dari keterpurukan hari ini. Bukan pesimis, tapi fakta yang kita cuma melihat dari sisi yang sangat simpel, yang sangat kecil. Makanya di dalam komunikasi publik. Nah, sekarang pemerintah juga hari ini setiap setiap itu tidak memberikan keteladanan. Itu ada faktor penisius semantik. Nah, kemarin ada demo Jakarta masalah MBG, wajar. Karena kenapa saya katakan wajar? Coba fakta, dia pengelolanya kan baru tertangkap korupsi. Ketua wakil ini kan dikorup di mana-mana. Bagaimana cara masyarakat mempercaya kalau itu baik? Sepanjang tidak ada perpuluhan dan pembuktian keteladanan oleh pemimpin itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini baik-baik saja, saya kurang sepakat. Itulah hari ini, mungkin orang-orang yang mengambil keputusan hari ini yang punya daya beli masih cukup, dan pasang ya masih baik-baik saja. Karena kita jangan melihat dari sisi itu. Pemerintah memang harus dikritisi, bukan disanjung. Karena ketika disanjung, jangan sampai dia melayang. Ketika dikritisi kok dia juga tumbang juga. Terasa, makasih Mbak Dwi.
0: Terima kasih Pak Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami cukupkan di kebersamaan kita Makassar menyapa pagi opini publik ini. Dan kita akan bergabung untuk mengikuti, mengupdate informasi berita kita kembali dalam Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.